0: sayang sama kita. Allah pengen kita ini masuk surga. Allah enggak pengen kita masuk neraka. Maka sama Allah Azza wa Jalla diberikan begitu kemudahan. Renungi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga kita jadi kenal siapa Allah yang begitu sayangnya kepada kita. Yang setiap hari memberikan nikmat kepada kita minimal 24 ribu nikmat. Apa itu? Setiap hari kita minimal dapat 24 ribu nikmat. Apa? Nafas. Atau ngitung ya? Kata Imam Ibn Al-Qayyim, manusia itu bernafas sehari 24 ribu kali. Itu baru ngomongin nafas. Belum ngomongin aliran darah. Belum ngomongin jantung yang berdetak. Belum ngomongin ginjal yang bekerja setiap hari. Belum ngomongin mata yang bisa kita gunakan untuk melihat. Telinga yang bisa dipakai untuk mendengar. Mulut yang bisa dipakai untuk berbicara. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Pahami itu. Baca ayat, baca hadis. Sehingga hati kita itu dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah. Karena kasih sayangnya Allah yang begitu besarnya bahkan tanpa batas kepada kita. Hati yang beres, hati yang sehat adalah hati yang dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah. Yang dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Dan kita gak akan bisa cinta kepada Allah kalau kita gak ngerti seberapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Berbuat dosa, dosa, dosa, dosa. Kita istighfar, tobat. Diterima sama Allah? Diterima gak? Diterima. Karena Allah itu salah satu namanya At-Tawwab. Apa At-Tawwab? Maha menerima taubat. Kalipun bakalan diterima. Jenengan punya pembantu nyuri sekali, pribun. Pribun. Kasih kesempatan enggak? Kasih enggak? Hah? Enggak. Kasih. Kasihlah melas. Ternyata nyuri lagi. Pribun. Kasih kesempatan lagi. Oke. Terulang lagi ketiga kalinya. Pribun. Kewis ping telu ya. Masya Allah. Batasnya ping. Kita sama Allah berbuat dosa itu berapa kali? Tiga kali. Dibatasi sama Allah. Ping telu tok ya. Bis. Tamat kita. The end. Allah itu tawab. Allah itu ghafur. Bahkan al-ghafur itu sering digandengkan dengan rahim. Ghafurur rahim. Karena kata para ulama, saat kita minta ampun, saat kita bertaubat, saat itu Allah tambah sayang kepada kita. Makanya ghafur sama apa? Rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Digandengkan. Pesan yang disampaikan adalah ketika kita kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah, setelah melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Apa seperti itu manusia? Pasangan selingkuh, minta maaf, tambah sayang? Hah? Bisa lah, memaafkan bisa, tapi tambah sayang, ya orang mungkin lah kepriwe si Ustaz. Allah Azza wa Jalla tidak seperti manusia. Dari mana kita paham? Asma'ul Husna. Mulanya ngaji Asma'ul Husna. Neng di Ustaz? Neng Manarul. Setiap apa? Senin malam Selasa. Satu-satu dikupas Asmaul Husna. Supaya kita kenal Allah. Mengenal Allah. Itu cara pertama membereskan hati kita. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi, membereskan hati, cara pertama dengan apa? Mengenal Allah. Jalan pertama mengenal Allah adalah tadabbur ayat dan hadis, terutama yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah. Jalan yang kedua untuk mengenal Allah adalah tafakkur alam semesta. Kenapa? Tafakkur alam semesta. Makanya kita sama Allah Azza wa Jalla disuruh untuk qul siru fil ard, disuruh berjalan di muka bumi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita disuruh mentafakuri langit, gunung, bumi. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah kesimpulan bahwa pencipta dari makhluk-makhluk hebat tadi itu sangat berkuasa, sangat istimewa, sangat sempurna. Saya kasih contoh. Ketika kita kagum dengan besarnya gunung, maka seharusnya kekaguman itu tidak berhenti di situ. Seharusnya kekaguman kita terhadap besarnya gunung mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman betapa besarnya sang pencipta gunung. Jadi jangan cuma kita berhenti di situ saja. Berdetak kagum dengan gunung yang begitu tinggi, besar, kokoh. Jangan sampai di situ tok. Yang menciptakan gunung jauh lebih besar. Ketika kita kagum dengan keindahan pemandangan, keindahan bunga, jangan berhenti di situ. Tapi gunakan kekaguman kita dengan indahnya pemandangan itu untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa sang pencipta pemandangan indah itu jauh lebih indah. Makanya apa kata Allah, kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ketika kita kagum dengan kecerdasan para jenius, maka jangan berhenti di situ. Gunakan kekaguman kita terhadap manusia-manusia, ilmuwan-ilmuwan jenius itu untuk memahami bahwa sang pencipta manusia, manusia jenius itu pasti ilmunya lebih luas dan tanpa batas. Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Ketika kita terkagum-kagum dengan induk ayam yang begitu sayang kepada anak-anaknya, rela kehujanan demi melindungi siapa? Anak-anak yang masih kecil. Bahkan rela mati bertarung dengan ular berbisa demi untuk melindungi anaknya. Ketika kita kagum dengan sayang, kasih sayangnya si induk itu kepada anak-anaknya, maka paham bahwa Allah yang memasukkan seperti kasih sayang di dalam hati induk ayam itu lebih penyayang, bahkan maha penyayang. Karena Allah memiliki 100 rahmat dan kasih sayang yang diturunkan di dunia cuma satu. Dan satu kasih sayang itu dibagi-bagi sama siapa? Semua makhluk. Itu namanya tafakkur alam semesta. Dah ya. Ini cara pertama untuk mengenal cara pertama memperbaiki hati. Cara yang kedua apa tadi? Membersihkan kotoran hati. Kotoran hati banyak apa sedikit? Banyak. Penyakit hati banyak. Tapi bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, kotoran syahwat. Apa? Kotoran syahwat. Yang kedua, apa? Kotoran syubhat. Ada berapa kotoran? Dua. Yang pertama kotoran syahwat, yang kedua kotoran syubhat. Jadi membersihkan hati dari kotoran maksudnya membersihkan kotoran syahwat dan kotoran syubhat. Ustaz, apa sih bedanya syahwat sama syubhat? Syahwat itu contohnya ya rakus terhadap apa? Harta. Rakus terhadap jabatan. Itu syahwat atau bukan? Syahwat. Sombong. Syahwat atau bukan? Syahwat. Pengen dipuji karena keunggulan yang ada dalam dirinya. Pelit. Syahwat enggak? Syahwat apa? Harta. Enggak mau apa? Berkurang. Syahwat itu. Nafsu yang haram. Syahwat. Ya. Kita bersihkan hati kita dari itu. Ini kotoran yang pertama. Jenis pertama. Namanya apa? Syahwat. Yang kedua. Apa tadi? Syubhat. Apa contohnya Ustaz? Syubhat itu contohnya adalah meragukan keadilan Allah. Apa? Meragukan keadilan Allah. Itu syubhat itu. Yang mengotori hati. Menyangsikan kekuasaan Allah. Kenapa? Menyangsikan kekuasaan Allah. Kita minta sesuatu. Bisa enggak ya Allah ngasih? Kok sangsi dengan apa? Kekuasaan Allah. Apalagi Ustaz contoh syubhat. Ngawur. Menafsirkan dalil. Kenapa? Ngawur menafsirkan dalil. Atau ngasal menafsirkan dalil. Itu syubhat. Biasanya produk yang dihasilkan dari syubhat ini adalah bid'ah. Sedangkan produk yang dihasilkan syahwat adalah maksiat. Berarti kita harus membersihkan dari apa? Syahwat dan syubhat. Dan proses pembersihan itu tidak akan lancar kalau satu, tidak dibantu sama Allah. Dua, tidak punya ilmu. Tiga, tidak berjuang. Proses kita membersihkan hati dari penyakit-penyakit tadi tidak akan berjalan lancar kalau kita tidak nopo dibantu sama Allah. Dua, tidak punya ilmu. Tiga, tidak berjuang, tidak berusaha. Satu, tidak dibantu sama Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tadi yang susah banget untuk diapain? Dibuang. Kalau enggak dibantu sama Allah, enggak mungkin. Karena yang mengatur hati manusia adalah siapa? Allah. Yang membolak-balik hati, yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Maka kita harus minta. Makanya doa yang paling sering dibaca sama Nabi SAW apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqomah di atas agamamu. Kalau enggak dibantu sama Allah. Yang kedua, kalau enggak apa? Enggak punya ilmu. Enggak mungkin membersihkan hati Kalau enggak punya ilmu, enggak mungkin. Kenapa? Karena dengan ilmu kita jadi tahu mana yang bersih, mana yang kotor. Mana penyakit, mana apa kebalikannya penyakit? Obat. Kalau kita enggak punya ilmu, dipikir obat adalah penyakit, penyakit adalah obat, kebalik-balik. Makanya harus punya ilmu. Di mana dapat ilmu? Ngaji. Mulai aja kapok ngaji.
1: Yeah.
0: Terus yang ketiga apa tadi? Kalau tidak berjuang, enggak mungkin. Jadi membersihkan hati itu butuh perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang, orang yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada dia sama Allah. Yang kedua, kalau enggak apa? Enggak punya ilmu. Enggak mungkin membersihkan hati kalau enggak punya ilmu, enggak mungkin. Kenapa? Karena dengan ilmu kita jadi tahu mana yang bersih, mana yang kotor. Mana penyakit, mana apa kebalikannya penyakit? Obat. Kalau kita enggak punya ilmu, dipikir obat adalah penyakit, penyakit adalah obat, kebalik-balik. Makanya harus punya ilmu. Di mana dapat ilmu?

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang berjuang, orang yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada dia, kepada jalan-jalan kami. Jadi harus latihan. Jadi medit, gue kudu di apa? Dilatih untuk dikikis. Aja malah dipupuk. Ya. Mien pas cilik medit, pas tua medit banget. Harus berjuang, harus dilawan. Syahwat yang haram itu harus dilawan. Ada akhwat lewat, kayaknya ayu banget loh, lawan. Lawannya ke priwe? Tundukkan pandangan. Tundukkan pandang. Jadi harus ada perjuangan. Karena kalau kita berjuang sama Allah akan dikasih petunjuk. Tapi kalau kita pasrah terus, gampang nyerah, enggak mau usaha, ya susah kita akan mendapatkan petunjuk. Ini tema ketiga kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada ini,
2: iya ya Pak Bayu.
1: Kono potoli isuk-isuk wisang betul.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengen umrah jane Pak. Kek danane kok ya akeh.
1: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrah e. Wis eto ilmu, kanca sing apik, wis sampean yo ayem le. Nek bojo salihah to,
2: pengajiane ngendi ku Pak?
1: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
2: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
1: Ho-ho-le.
2: Bule, gawe mangkat ngaji.

0: kurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: 93.2 FM.

Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM mengenal indahnya Islam.
2: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
3: Ayatun minil Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
7: Huh?
6: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
8: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
9: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amdan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbina wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali kajian pagi ini, saya tuntun zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan memudahkan kita masuk surga dengan baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, kemudian lanjutan hafalan 50 doa nomor 20, doa agar lepas dari utang sepenuh gunung. Allahumma kfini bihalalika an harami wa agnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an harami wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak perlu bergantung kepada selainmu. Ya, kita mulai pembahasan dengan Kitabul Janais tentang pengurusan jenazah. Tentang pengurusan jenazah. Nah, di kitab Bulughul Maram, sebelum memasuki pengurusan jenazah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengawali dengan 3 buah hadis yang menjelaskan tentang kematian. Ada di situ yang pertama, kematian itu pelebur kenikmatan atau pemutus kenikmatan. Satu lapat sebutkan hadi miladzat, hak lapat sekali katakan hadi miladzat. Terus hadis yang berikutnya menjelaskan jangan mengharapkan kematian. Jadi doanya itu, ya Allah matikan aku saja, itu enggak boleh. Jadi kita lihat alasannya. Terus yang ketiga, ini tentang tanda seorang mukmin ketika meninggal dunia. Tanda-tanda yang bagus bagaimana, atau kita sebut dengan tanda husnul khotimah. Nah, ini dalam 3 hadis sampai hadis Buraidah. Nah, kemudian hadis berikutnya itu membahas bagaimana menuntunkan orang yang mau meninggal dunia, apa bacaan yang nanti diajarkan. Nah, baru kemudian sampai pada pembahasan selanjutnya lagi. Nah, kita lihat yang pertama di terjemahan hadis 558. Monggo bisa diperhatikan, saya baca Arabnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhi min ladzat yakni al maut. Rawi Tirmidzi wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin yanzilu bihi fa in kana labud mutamannian falyakul Allahumma ahyini kama makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Mutafaqun alaih. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi araqil jabin. Rawahu salasatu wa sahahu Ibnu Hibban. Ya, silakan dibaca.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pelebur kenikmatan yaitu mati. Di riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kamu
11: menginginkan mati karena kesusahan yang menimpanya. Bila ia benar-benar menginginkannya, hendaknya ia berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku." Muttafaqun alaih. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang beriman itu mati dengan peluh di dahi." Diriwayatkan Imam 3. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban.
12: Oke. Lihat hadis 558 atau di Minha al-Alam penomoran standar hadis 534. Hadisnya dari sahabat siapa di situ? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini dikatakan aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat hadhimil ladzat. Ada istilahnya hadhim. Dalam riwayat yang lain huruf zalnya ini dihapus titiknya, cuma beda titik aja. Hadhimil ladzat. Jadi tulisan Arab itu kadang titik itu muncul belakangan. Jadi penjelasannya itu ada ini dal yang pakai titik, dal yang tidak pakai titik, dal yang pakai titik. Jadi dijelaskan belakangan. Nah, keduanya artinya nanti hampir mirip. Kalau yang di teks kita itu hadhimil ladzat. Hadhim pemutus. Syaikhul Fauzan itu katakan qati. Jadi hadhim itu qati. Ada juga maknanya atau penyebutannya hadim, yaitu pelebur atau penghancur. Nah, tadi kita sebut dengan kematian. Nah, jadi kematian itu hadimul ladzat, pemutus atau pelebur kenikmatan. Ada juga satu lagi bacaan kata Syaikhul Fauzan, hazim pakai zai. Sini diartikan hazim itu al-qahar wal-ghalabah, jadi mengalahkan, menaklukkan gitu. Nih, tiga cara baca nih. Ada hazim, ada hadim, ada hazim. Nah, kematian itu pemutus atau pelebur kenikmatan. Aksiru zikra, zikra, aksiru perbanyaklah, aksiru mengingat, ya, hadhimil ladzat, pemutus atau pelebur kenikmatan, yaitu apa tadi? Kematian. Nah, di sini jadi dalil kata Syekh Abdullah Fauzan, satu faedah dari hadis. Hadis ini jadi dalil setiap orang beriman hendaklah memperbanyak mengingat mati, tidak lalai. Hendaklah banyak mengingat mati, tidak lalai. Nah, karena apa? Li'annal mauta haqqun. Kematian itu pasti, wala budda minhu, pasti terjadi. Fayam bagi ayakuna balul mu'min daiman. Pikiran seorang mukmin harusnya seperti itu. Nah, yang nanti dia lakukan ya, atau manfaat dia itu mengingat kematian. Sekarang kita tulis manfaat ingat mati. Manfaat mengingat kematian. Satu, supaya banyak persiapan. Persiapan apa? Amal. Amalnya ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Mau tua ataupun muda sama. Terus yang kedua, kata Syaikhul Fauzan, supaya zuhud di dunia. Zuhud itu pengertiannya, segala kata Imam Ibnul Qayyim juga senada dengan gurunya Ibnu Taimiyah, zuhud itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Apa yang ditinggalkan berarti? Apa yang ditinggalkan? Yang haram jelas ditinggalkan. Makruh juga tidak bermanfaat. Yang makruh ditinggalkan. Mubah berlebihan juga ditinggalkan. Banyak makan, banyak ngobrol, banyak ngomong, banyak bergaul. Banyak tidur. Banyak bergaul. Kalau dia bergaul dengan ahli maksiat, bergaulnya pasti pilih-pilih ya. Maka gak boleh berlebihan. Iya kan? Iya, ini kan bergaul, tapi kan sudah pilih-pilih, tersaring. Gak semua orang diajak bergaul gitu. Nanti ada pemabuk, saya gaul dengan dia, minum dengan dia. Nanti ada yang narkoba, duduk dengan dia, main dengan dia. Ah, gak apa-apa, biar nanti saya dakwai tapi ikut-ikut. Ini zuhud. Supaya lebih zuhud, akhirnya banyak mikir akhirat, yang haram ditinggalkan, yang makruh tinggalkan, mubah berlebihan ditinggalkan. Terus yang ketiga, apa manfaat ingat kematian? Yarghabu fil akhirah. Semangat cari akhirat. Jadi kita itu kayak jalan, selalu ada tujuan itu loh, tujuan. Walaupun nanti kita sempat mampir, ini mampir. Kalau kita lewat jalan tol itu, aduh, ada capek ini. Ah, bensin saya habis. Mampir kemana? Rest area, dia mampir rest area. Ini dunia ini cuma rest area kayak begini aja sebentar. Bensin sudah terisi, ya. Istirahat sudah cukup. Dia mungkin minum kopi, dia itu makan snack, jalan lagi. Kan dia tinggal di rest area lama. Betul enggak? Ada yang mau tidur di rest area? Enggak, dia cuma sebentar aja, sudah sehat dulu. Sudah dapat 1 jam, saya tidur sudah. Sudah matanya melek lagi tuh, jalan lagi. Karena punya tujuan, ini tujuannya ada ini. Tujuan kita itu negeri apa? Akhirat. Tempat kita mampir tadi, transit sebentar tadi, di mana? Dunia. Jadi jangan orang itu tujuannya itu ke sini nih. Ya, Nabi SAW itu dalam doa itu apa? Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia itu sebagai tujuan terbesar kami. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia itu sebagai tujuan terbesar kami. Karena yang tujuan terbesar itu ini. Doa ini sudah apa belum? Belum. Besok 9-11 konten daurah. Nanti ada di bukunya. Lanjutan dosa itu candu yang dulu. Nah sekarang bukunya jadi lebih tebal ya. Jadi 2 kali lipat. Nah itu di awalnya itu ada 2 ini saya cantumkan. Wala taj'alid dunya akbaraham mina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Namun realitanya manusia jadikan dunia apa? Tujuan terbesar ya. Tadinya kayak gimana? Sholat ada, sudah dipanggil, ya sibuk dengan urusan-urusan dunia terus. Lebih milih golek pakan dibanding apa? Sholat. Lebih mikir buruk dibanding puasa. Lebih mikir untuk bodoh untuk lebaran, ya, daripada mikir puasanya tuntas sampai terakhir 30 hari. Itu. Puasa itu tanggal berapa?
13: Tanggal
12: 18. Oke, sudah dapat kalender belum?
13: Belum ya.
12: Belum. Nanti ambil habis ini di security ya. Sudah ada di bawah. Tadi store nih saya suruh ambil. Kalender 2026. Itu kalendernya bagus sekali itu.
13: Kalendernya kayak
12: satu-satu ya.
13: Tanggal 1-1.
12: Iya jelas, kalender itu pasti bulan Januari sampai Desember sama semuanya, enggak mungkin berbeda. Terus tadi fa yastaksirul qalil wa yastaqil katsir wa yatakhaffaf min ta'alluqihi bid-dunya wa syahwatihi wa syahwatiha wal israf fi talabiha. Manfaat yang berikutnya lagi yang keempat, kata Syaghalah Fauzan, mengurangi, kenapa banyak ingat mati, mengurangi ketergantungan dengan dunia. Karena mikir akhirat tadi. Jadi jangan apa-apa dunia lagi, jangan apa-apa dunia lagi. Terus yang kelima, akhirnya dia meninggalkan syahwat yang haram. Bahasa kita meninggalkan maksiat. Orang kalau banyak ingat mati, akhirnya meninggalkan maksiat. Dan kalau orang lalai dari ingat kematian, menganggap hidupnya itu masih panjang, jalan terus, masih lakukan maksiat. Ah sudah gak apa-apa, nanti umur saya 9 tahun dulu baru saya tobat. Ini sudah 9 tahun. Ah nanti aja 70 baru saya dekat dengan masjid. Sudah 70. Wah nanti aja kalau wis tua. Kalau wis tua tenang.
13: Tak mampu jalan.
12: Apa tanda orang itu sudah tua?
13: Rambutnya putih. Matanya
12: gelap. Nah itu, siapa lagi?
13: Banyak sekali, kulitnya keriput.
12: Kulitnya keriput.
13: Pikun.
12: Pikun
13: juga.
12: Sering lupa.
13: Ini muda juga pikunan.
12: Ya ada. Baik. Ini manfaat dari mengingat kematian. Semoga Allah beri petunjuk, beri taufik pada kita untuk banyak mengingat mati. Terus, orang kalau banyak ingat mati akhirnya meninggalkan maksiat. Dan kalau orang lalai dari mengingat kematian, menganggap hidupnya itu masih panjang, jalan terus. Masih lakukan maksiat. Ah, sudah gak apa-apa, nanti umur saya sudah tahun dulu baru saya tobat. Sudah tahun. Ah, nanti aja pitung puluh. Baru saya dekat dengan masjid. Sudah pitung dulu. Wah, nanti aja kalau wis tua. Kalau wis tua, tenang. Apa tanda orang itu sudah tua?

0: Amin muda juga begitu nanti.
1: Ya ada. Baik. Ini manfaat dari mengingat kematian. Semoga Allah beri petunjuk, beri taufik pada kita untuk banyak mengingat mati. Terus caranya mengingat kematian jadi bagaimana kalau gitu? Paling mudah caranya bagaimana? Cara ingat mati paling mudah gimana? Satu, jenguk orang sakit. Ya kan? Terus dua, takziah orang meninggal. Sering kita sebut takziah enggak hanya takziah saja. Plus apa? Sholatkan. Laki-laki tambahkan lagi apa? Antar ke makam. Terus yang ketiga apa lagi? Mengingat mati, ziarah kubur. Itu paling mudah di sini. Kalau ada yang meninggal, layat, takziah. Kalau ada yang sakit, jenguk, apalagi sakit-sakit yang parah. Nah, kemudian ziarah kubur. Terus yang berikutnya, hadis 535 atau di terjemahan hadis 559. Nah, ini hadis yang penting ini. Hadis 559. Ibu Mina Alam 535. Lihat hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin yanzilu bihi, fa in kana labud mutamannian falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kamu mengingat mati, menginginkan mati. Apa menginginkan mati? Sudah berat lagi, sudah saya mati aja. Karena kesusahan yang menimpa dia. Apa kesusahan yang menimpa? Santri, kalian gak bawa apa-apa itu? Cuma tawakal kepada Allah. Tak catat gak? Buku. Karena kesusahan yang menimpa, bisa jadi apa? Penyakit berat,
0: kesulitan dunia itu.
1: Stroke gak sembuh-sembuh. Apa lagi pak? Depresi. Orang gedung itu kan depresinya banyak. Simba-simba tinggal di rumah sendiri, gak diurus siapa-siapa. Mau ada yang stres. Ya ada yang biasa, ada yang gak biasa pak. Bila ia benar-benar menginginkan seperti itu, hendaknya ia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Coba kita berdoa dengan doa ini. Lihat, doa itu bisa dicatat yang ada di buku itu. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li watawafani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Oke, itu kalimat yang lebih bagus daripada ya Allah matikan aku. Karena apa? Karena mana yang lebih baik, hidup apa mati?
0: Sama-sama baik.
1: Mana yang baik, hidup apa mati?
0: Mati.
1: Aku pede sekali, mati aja karena sudah banyak amalnya. Siapa yang kasih jaminan?
0: Siapa? Banyak makan belum tentu berkepitas. Banyak makan.
1: Kalau kita lihat dari kalimat di sini, khairan li berarti yang baik menurut Allah. Iya dah. Kematian juga yang baik menurut Allah. Jadi semua tergantung kehendak Allah. Maka coba catat aja.

Untuk latinnya ini doa tadi, Allahumma apa tadi, ahyini makanatil hayatu khairan li, terus watawafani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi kita sandarkan pada Allah yang baik untuk kita. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Apa artinya tadi? Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan. Dan sandarkan pada Allah ini baik bagiku. Jadi kalau menurut Allah itu baik, hidupkan. Wafatkanlah aku sekiranya wafat itu lebih baik bagiku. Ini kalimat yang lebih bagus daripada minta mati. Maka di sini kata para ulama, Syekh Az-Zuhaili, ini adalah salah satu hadis yang menyatakan makruh menginginkan kematian. Faedahnya, makruh menginginkan kematian. Baik tadi ujian-ujian berat ya, ini karena ujian berat. Karena ujian berat, ujian beratnya bisa apa? Sakit, utang berat, dan seterusnya. Nah, jika dia menginginkan mati, baru baca doa tadi. Kan awalnya itu tidak boleh menginginkan kematian. Berarti jika menginginkan mati karena sudah berat, berarti kalau yang ingin mati saja, maka baca doa tadi. Wah, sakitnya berat sekali. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawafani idza kanatil wafatu khairan li. Wah, utangnya berat sekali. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawafani idza kanatil wafatu khairan li. Wah, saya hidup kok sendirian terus. Nah, kalau utangnya lunas ya, ya bayar utang lah. Maka dia baca doa kayak tadi lagi. Dan ini menunjukkan yang terbaik itu menurut

0: Kalau kayak kita mau berdoa, sandarkan pada Allah. Apalagi kalau minta hal remeh-temeh, cuma hal dunia. Minta kendaraan itu, minta hal dunia ya. Baiknya dengan lapas umum, ya Allah berikanlah kendaraan yang terbaik untukku. Nggak usah rinci sampai detail sekali. Apa doanya? Ya Allah, saya minta mobil Pajero warna hitam 2026 ini, ya Allah, kalau bisa segera saya punya. Ya Allah, saya minta uang saya di rekening 1 miliar bulan Januari 2026 ini supaya utang-utang saya lunas. Jadi kan tahu di sana tuh perluasan jalan tuh ada yang dapat duit 1M, 2M, 3M, 4M, besok mati. Matinya itu bukan karena apa? Matinya mikir duit.
1: Kaget.
0: Pegang duit segitu juga, wong tani. Pegang duit 1M. Ada ngopo coba? Mati. Saya pas pergi ke sana itu ada si Pak siapa di Wonosari dari PDM itu. Nah, dia langsung jalan lihat Pak Ustadz ini. Ini rumah sudah bagus-bagus nih. Beberapa hari kemudian itu mati itu semuanya itu. Ya Allah, keren-keren Pak rumahnya itu. Karena kalau kita pakai terbaik menurut kita, dikasih pun banyak, kaget tadi. Akhirnya malah gak baik. Jadi yang terbaik tetap menurut Allah. Ya Allah, berikanlah saya kendaraan ini yang terbaik menurutmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya jodoh ini yang terbaik menurutmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya rumah yang terbaik menurutmu ya Allah. Gitu. Ya Allah, anak saya pengin kuliah yang terbaik menurutmu ya Allah. Tapi kalau minta surga itu gak usah pakai yang terbaik menurutmu. Langsung aja tegas, ya Allah, masukkanlah aku dalam surga. Musa, ya Allah, kalau memang saya layak, saya pantas, ya apa tambahan itu. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Ini tidak perlu ada tambahan. Coba lihat doa Sapu Jagat gimana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, kami mohon kepadamu kebaikan dunia. Dunia dikaitkan dengan baik sini. Dan kebaikan akhirat, apa yang dimaksud dengan kebaikan akhirat? Surga. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Tidak ada di kalimat selamat dari neraka tadi, ya Allah, kalau itu terbaik untukku ya Allah. Enggak ada. Tapi kalau minta dunia, seperti dalam sholat istikharah, itu doa dari Nabi SAW itu, ya, kalimatnya kalau secara makna, ya Allah, ya, menurutmu yang terbaik menurutmu, ya Allah.
1: Pilihan.
0: Jadi pilihan Allah, bukan pilihan kita. Sudah rinci-rinci, ya Allah, saya pengen motor warna hitam, ya Allah, kalau bisa cash langsung. Ya Allah, motornya bulan ini juga. Ya, ternyata nggak diberi seperti yang diminta, kan kecewa nanti. Jadi yang terbaik menurut Allah. Terus kita bahas hadis yang terakhir, hadis 560 tentang tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita husnul khatimah. Atau 536. Hadisnya dari Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Rawahu salasatu wa sahahu Ibnu Hibban. Seorang mukmin itu matinya dengan keringat di dahinya. Ya, orang mukmin meninggal dunia tandanya apa tadi? Dengan tanda berkeringat di dahi. Walaupun dari sisi periwayatan hadis, hadis ini dikritik oleh Syaikhul Fauzan. Kalau dibilang tadi diriwayatkan oleh yang tiga, padahal kalau biasa istilah dari Imam Ibnu Hajar itu yang tiga itu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Sejatinya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tapi tidak diriwayatkan oleh Abu Daud. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tapi tidak dikeluarkan oleh Abu Daud. Nah, kata para ulama, hadis ini punya dua makna. Makna pertama adalah hadis kinayatun an katdil mu'min wa masyakatihi fi talabil halal. Ini tanda karena selama hidup di dunia Mukmin itu berat mencari yang halal. Berat mencari yang halal. Dan dia berjuang untuk ibadah. Jadi ketika endingnya, ketika menjelang kematian, keadaannya seperti itu. Dia sholat serius, dia puasa serius, dia ngaji serius, dia perhatikan hukum-hukum agama serius. Sampai dia meninggal, dia cari nafkah serius, dia layani istri serius, si istri taat pada suami serius, anak bakti pada orang tua serius, orang tua didik anaknya dengan baik serius. Nah, dia lakukan ibadah dengan baik tadi, akhirnya endingnya dia rasakan, sudah, saya sudah capek semuanya ini, sudah keringat keluar dari itu, di dahinya. Terus, makna yang kedua, ini kata Syekh Abdul Fauzan, ini adalah tanda ansyiddatil wa masyakka allati yalqaha al-mu'min indal mauti, dan ini adalah tanda tathiran lahu minadzunub, ini tanda beratnya kematian, sehingga dia berkeringat tadi, dan tanda dosa-dosanya akan berguguran. Berarti tanda pertama, tanda yang bagus nggak di sini, makna pertama bagus nggak? Bagus. Tanda yang kedua tadi, beratnya kematian, dosa-dosanya berguguran, tanda yang bagus atau tidak? Bagus. Tapi bukan berarti kalau meninggal kok dahinya kering berarti su'ul khotimah, bukan. Orang ini banyak maksiat ya, ini pasti ini. Kenapa? Wah, kayaknya kering. Itu sama seperti ada yang meninggal bukan pada hari Jumat, kok meninggalnya hari Rebu. Itu. Soalnya kalau benar-benar dia itu meninggal dunia, pas ditutup dengan maksiat. Berselingkuh langsung ketabrak mobil. Mati. Endingnya maksiat. Habis nyolong ayam, digebuk masa, mati. Ini bergantung, dia tutup dengan amal apa. Maka ada kesimpulan juga yang bagus dari Semot Az-Zuhaili, beliau katakan dunia itu negeri ujian. Itu tanda tadi, dunia negeri ujian. Maka Allah uji tadi di dunia, kemudian dengan ujian itu di akhir hidupnya dosa-dosanya berguguran. Kemudian samping itu juga, seorang mukmin akan mengalami rasa capek dan letih. Kalau capeknya dan letihnya itu untuk urusan akhirat, alhamdulillah. Tapi kalau capeknya itu karena maksiat, ya sia-sia. Kemudian di sini kita dituntut bersabar hidup di dunia karena ujiannya banyak. Bersabar hidup di dunia karena ujiannya apa? Banyak. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita bahas untuk pagi ini. Santri ini enggak bawa catatan, cuma dengar aja. Ya Allah, tutur marah enggak dibawa, catatan enggak dibawa. Kalau bukan depan kayak gitu, siap-siap kalian nanti. Baik, ada pertanyaan silakan.
1: Tentang ziarah tadi, Pak.
0: Ziarah kubur.
1: Ya, ziarah itu kan katanya ziarah kubur berarti ingat mati. Tapi kalau
0: Nabi SAW katakan zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur lebih mengingatkan kalian pada kematian.
1: Banyak sekali ziarah kubur kok jauh-jauh gitu loh,
0: Pak. Oh, kok ziarah kubur jauh-jauh? Tanya pada mereka, jangan tanya ke saya.
1: Dibolehkan
0: tak itu? Dibolehkan atau tidak? Lihat Nabi SAW itu katakan la tusyaddur rihal, tidak boleh orang itu bersafar dengan tujuan pada tempat tertentu untuk maksud ibadah di situ kecuali pada tiga tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Selain tiga tempat ini untuk ibadah khusus di situ, cari tempat nggak boleh kecuali tiga ini.
1: Berarti kalau ziarah itu cukup dengan kuburan yang
0: terdekat. Banyak.
1: Iya. Cukup itu.
0: Ada yang keluarganya meninggal, ada yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal.
1: Datang ke situ.
0: Datang ke situ cukup.
1: Siap.
0: Baik, ada lagi. Andre, sudah tidurnya, mimpi apa?
1: Itu dia
0: harus dibunuh. Capek. Capek ya. Hidup dunia capek semuanya, Bapak.
1: Betul.
0: kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu Allah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
4: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas, jumlah mereka sedikit, dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama Bas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun.

وَثَمُودَ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب

لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب.

أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفر

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimad ni sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sangat agung dan mulia. Namun sedikit orang yang bisa melakukannya. Oleh karenanya Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Demikian juga setan telah berjanji, iblis telah berjanji bahwasanya dia akan menjadikan orang bersyukur hanya sedikit. Ketika dia berikrar di hadapan Allah, dia berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'a wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh benar-benar aku akan menggoda manusia, aku datangi anak cucu Adam dari depan mereka dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka, dan engkau ya Allah akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Walaqad saddaqa iblisu dhannahu. Allah telah mengatakan iblis telah membenarkan persangkaannya, yaitu dia telah mengatakan hanya sedikit yang bersyukur, dan itu terjadi. Oleh karena ibadah syukur ini bukan ibadah yang mudah. Terkadang kita menyangka kita bersyukur, ternyata kita tidak bersyukur. Dan Allah telah menyatakan hanya sedikit dari hamba-hambanya yang bersyukur. Sebelum kita membahas tentang hakikat syukur dan bagaimana cara bersyukur, saya ingin motivasi kita semua untuk bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah ibadah yang keutamanya sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman, wasana jijis syakirin, dan sungguh kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Allah tidak menyebutkan balasan apa. Dan ini salah satu metode dari Allah untuk menjelaskan bahwasanya, untuk mengisyaratkan bahwasanya ganjarannya sangat besar. Allah tidak sebutkan apa ganjarannya. Allah hanya mengatakan, wasana jijis syakirin, dalam ayat yang lain, wasai jijillahu syakirin. Dan sungguh Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Sama seperti ketika Allah menyebut tentang ganjaran memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang maafkan, maka pahalanya di sisi Allah. Itu pahalanya sangat besar. Dan kita bisa tahu karenanya sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdal, yang bersabar atau yang bersyukur, karena dua-duanya adalah ibadah yang sangat sangat agung. Dan Allah menggandengkan keduanya dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Jadi, keutamaan pertama, syukur itu pahalanya sangat banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Yang kedua, orang yang bersyukur tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan mengazab ya kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan sungguhnya Allah syakiran 'alima, sungguhnya Allah adalah Maha bersyukur, yaitu Maha membalas kebaikan kecil dengan balasan yang besar, ya. Dan Allah Maha mengetahui, yaitu mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Jadi percuma kita ngaku kita bersyukur kalau kita tidak bersyukur, karena Allah tahu kita bersyukur atau tidak. Maka orang yang bersyukur tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan syukur adalah Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan kenikmatan. Ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Allah beri pengumuman bahwasanya jika kalian bersyukur la azidannakum, maka aku benar-benar akan menambahkan kenikmatan bagi kalian. Jika kalian bersyukur, aku benar-benar akan tambahkan kenikmatan bagi kalian. Allah dengan penekanan, la in syakartum la azidannakum, adalah taukid, nun taukid, dua penekanan. Itu benar-benar sungguh-sungguh aku akan berikan tambahan kenikmatan bagi kalian. Maka seorang yang bersyukur, ya akan ditambah kenikmatan. Dan ini suatu yang sangat wajar, yang sangat kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau ada suami berbuat baik kepada istrinya, terus istrinya sering bilang, jazakallah khair, habibi, makasih suamiku. Kira-kira suaminya tambah lagi kebaikan enggak? Tambah ya. Enggak ya? Begitu. Tapi kalau dikasih istrinya, kok mau segini? Malas dia mau kasih lagi, ya enggak? Ini kalau manusia, walillahil masalul a'la, ya, perempuan bagi Allah lebih lagi. Jadi, seorang yang pandai bersyukur akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bersyukur ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya hamba-hamba yang bersyukurlah yang akan selamat dari neraka jahannam, karena mereka yang selamat dari godaan apa? Iblis. Iblis tadi yang mengatakan ya, bahwasanya kalian, engkau akan mendapati Allah hanya sedikit dari hamba-hambamu yang bersyukur. Itulah hamba-hamba Allah yang selamat. Itulah hamba-hamba Allah yang selamat dari godaan iblis, dari neraka jahannam, dan mereka itulah yang akan dimasukkan oleh Allah dalam surga. Di antara keutamaan bersyukur, bahwasanya siapa yang bersyukur diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra." Dalam surat Az-Zumar. Kata Allah, "Wa in tashkuru," kalau kalian bersyukur, "yardahu lakum," maka Allah akan ridha kepada kalian. Allah akan ridha kepada kalian. Oleh karenanya syukur yang sedikit mendatangkan keridhaan Allah. Maksudnya syukur akan atas nikmat yang sedikit akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yardha an 'abdihi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbata an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada hambanya jika makan satu makanan dia memuji Allah. Allah ridha kepadanya, itu dia bersyukur. Dan jika dia minum satu minuman, kemudian dia memuji Allah, maka Allah pun ridha kepadanya. Ya. Dan kalau orang sudah diridhai oleh Allah, pasti masuk surga. pasti masuk surga. Makanya ketika Allah menyebutkan para sahabat, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka, wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah siapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi antara cara untuk meraih keridhaan Allah adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan syukur, dan ini terkait dengan kenikmatan duniawi, adalah menjadi orang bahagia. Orang yang paling bersyukur itulah orang yang bahagia. Siapa yang qanaah bersyukur, maka dia bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irda bima qasamahu Allahu lak, takun agnan nas." Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan kepada engkau, itu rezeki dan yang lainnya. Ridha ya, rezekinya segitu, rizqo, ridha anaknya segitu, ridha istrinya begitu. Ridha ya, rumahnya segitu ya, ridha. Ridha suaminya kayak begini. Mulai ya. Takun agnan nas, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Yang kaya-kaya bahagia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan sejati adalah dengan banyaknya aset. Tapi kekayaan yang sungguhnya adalah hati yang kaya. Jadi orang yang bersyukur, dia orang yang bahagia. Betapa banyak orang yang diberi kenikmatan banyak namun tidak bahagia. Kenapa tidak bersyukur? Tidak pernah puas, selalu melihat ke atas, selalu mencari dan mencari. Cita-citanya kepanjangan daripada umurnya, keinginannya tiada hentinya. Setelah menggapai satu keinginan, kemudian timbul angan-angan yang lainnya dan terus demikian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bini Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau anak Adam punya dua lembah emas, dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak akan pernah berhenti. Wala yamla'u jawfahu illa turab. Dan tidak akan memenuhi ya mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah mulutnya dimasukin tanah, badannya dimasukin tanah, baru dia selesai. Itu masuk kuburan. Tidak pernah puas. Orang yang korupsi apa orang miskin? Yang korupsi orang miskin, orang kaya? Orang kaya, orang kaya, tidak pernah puas. Jadi tidak pernah puas. Yang tidak pernah puas, tidak puas itu tidak bahagia. Orang yang puas itulah yang bahagia. Sebagai perkataan Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dha qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dengan raja sama saja. Kau dan raja sama saja, sama-sama bahagia, sama-sama bahagia. Oleh karenanya berusaha menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, maka Anda akan bahagia. Oleh karenanya, bukan cuma kita yang disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Washkuru li wala takfuru. Ya. Wala takfurun, ya. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur kepadaku. Bukan cuma kita, bahkan para nabi juga disuruh untuk bersyukur, ya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin barillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalan ibadahmu dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud, maka beribadalah kepada Allah, wa kum minasyakirin. Jadilah engkau wahai Muhammad sebagai hamba yang bersyukur. Sebagaimana telah berlalu orang-orang bersyukur yang lainnya." Allah juga berfirman kepada Kalimullah Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa inni istafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Fakhud ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan aku menjadikan engkau sebagai rasul, wa bikalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau. Ya, turunkan Taurat kepadamu. Fa khudh ma ataituka, ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah juga berkata kepada Luqman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah." Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, dan dia bukan seorang nabi, seorang saleh. anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi syukur itu perintah buat semuanya, karena di balik syukur banyak sekali kebaikan. Namun seperti saya katakan di awal pengajian, yang bersyukur hanyalah sedikit. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin belajar, kita ini sudah bersyukur atau belum? Jangan-jangan kita merasa bersyukur, ternyata kita belum bersyukur. Atau kita sudah bersyukur namun belum, levelnya masih rendah. Tentunya kita berusaha menaikkan level syukur kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur itu kalau bahasa kita ya berterima kasih, ya. Berterima kasih. Mengakui kebaikan, kalau di kalangan manusia mengakui kebaikan orang telah berbuat baik kepada kita, maka itu namanya berterima kasih. Dan syukur, salah satu nama Allah adalah Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Allah punya nama Asy-Syakir dan juga Asy-Syakur. Asy-Syakir atau Asy-Syakur maksudnya Allah itu memberi ganjaran yang besar atas amal yang sedikit. Ganjaran besar atas amal yang sangat sedikit. Contohnya misalnya, Nabi bersabda, Rak'atul fajri khairu minad dunya ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya dua rakaat kerja cuma 3 menit, ternyata ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya ganjaran sedikit, amal sedikit diberi dengan ganjaran yang sangat besar. Karena Allah maha bersyukur, maha memberi balasan dengan yang sangat besar. Adapun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hati, dengan lisan, dan al-jawarih, dengan anggota tubuh. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan hati? Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan lisan? Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan al-jawarih, anggota tubuh yang lainnya? Adapun dengan hati, maka yang pertama adalah ma'rifatun ni'am, mengenali nikmat-nikmat tersebut. Karena enggak mungkin kita bersyukur pada Allah kecuali kita tahu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara tahapan untuk bisa bersyukur, kita kenali ini nikmat. Kita sadar enggak kita sedang dalam kenikmatan? Kalau kita enggak sadar dalam kenikmatan, enggak mungkin kita bersyukur. Nah, ini yang poin pertama sih, kita sering lalai. Sungguhnya nikmat yang meliputi diri kita sangat banyak. Dan Allah telah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Namun manusia sering berbuat zalim dan sering ingkar. Allah telah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidak akan melihat. Sungguhnya dalam tubuh kita ini banyak sekali kenikmatan. Rasulullah SAW mengatakan, ala kulli sulama minan nasi, ya, sadaqah. Setiap pagi, bagi setiap sendi-sendi, wajib untuk disedekahkan. Jadi sendi-sendi nikmat. Sendi-sendi apa nih? Nikmat. Mata nikmat. Ya. Kata Allah, sam'an wal-basar wal-af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan baik kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Banyak sekali. Detak jantung ini nikmat yang tidak pernah berhenti sejak kita dalam janin, tidak pernah berhenti sampai kita meninggal dunia. Kita tidur, kita tidak bisa mengelolanya, dia bergerak sendiri dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saking berjalan sendiri tanpa kontrolan kita, kadang kita lupa kalau itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelas kena serangan jantung baru sadar itu nikmat Allah. Udara yang kita hirup dengan mudahnya, nikmat yang sering kita lupakan. Kena COVID baru sadar, ternyata bahwasanya oksigen itu apa? Nikmat. Tahu saturasi oksigen turun baru sadar, ternyata bisa bernapas itu apa? Nikmat. Ini terlalu banyak nikmat. Nikmat keamanan sering dilupakan. Lihat negara-negara lain bagaimana kekacauan, peperangan, kehancuran, banyak pembunuhan, mudah sekali bunuh-bunuhan di jalan, perampokan, banyak. Kita alhamdulillah, enggak. Nikmat atau bukan? Nikmat. Nikmatul aman. Nikmat keamanan. Nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sehat, ya. Ya, sehat dalam tanda kutip maksudnya. Meskipun sakit tetap aja masih dihitung sehat dibandingkan yang lebih apa? Sakit. Ya. Sehat alhamdulillah. Nikmat punya istri, alhamdulillah. Masih banyak yang jomblo, kasihan. Masih merana. Iya enggak? Masih menghayal, masih tahapan apa? Menghayal. Kasihan. Mau nikah duit enggak ada. Ngelamar ditolak, kasihan. Banyak. Kasihan. Masih banyak masih. Yang melamar masih takut, belum punya penghasilan. Kasihan, benar. Ada orang ngelamar, dia takut. Aduh, nanti kasih makan apa istri? Kerja dulu. Cari kerja enggak dapat-dapat. Lamarnya ditunda-tunda terus. Ada enggak? Ada, kasihan. Kasihan. Sementara fitnah syahwat di mana-mana, dia tidak bisa menyalurkan apa? Syahwatnya. Kasihan. Demikian juga betapa banyak wanita perawan tua, kasihan. Kasihan benar. Saya pernah ketemu seorang, suruh carikan suami buat putrinya. Umur udah 30 lebih. Kaya luar biasa. Kaya luar biasa. Mau bagaimana? Gak ada yang berani maju. Karena kaya, pendidikannya mungkin S3. Siapa yang berani maju? Modal dengkul. Ya, dalam kekayaannya, dia ada penderitaan. Kenapa enggak punya pasangan hidup? Banyak perempuan alhamdulillah udah punya suami. Udah punya suami tidak disyukuri, diomelin melulu. Ibu kadang-kadang begitu. Suami nikmat depan mata, diomelin. Sampai ada artis suaminya meninggal, nangis. Suami orang meninggal, dia nangis. Suami dia masih hidup, diomelin. Benar enggak bapak-bapak? Benar enggak? Ibu-ibu benar enggak? Saya tuh heran itu. Ada man beberapa tahun yang silam. Ada artis suaminya meninggal ditangisin. Suami dia masih hidup depan mata. Bikin masalah mulu ya. Jadi masih banyak nikmat banyak sekali. Banyak sekali. Sebanyak orang menanti kapan ada yang melamarnya. Menangis, berdoa, puasa sunnah, minta kepada Allah. Kita punya nikmat, punya anak. Masya Allah, punya anak luar biasa, nikmat luar biasa. Banyak orang kaya enggak punya anak. Enggak punya anak. Masa penantian penuh dengan kegelisahan. Saya ketemu orang 9 tahun baru punya anak. Saya punya ketemu orang 11 tahun baru punya anak. Saya ketemu orang kemarin 14 tahun baru punya anak. Luar biasa. Maksud saya, kita ini Masya Allah, dikit-dikit merojol anak satu lagi. 2 tahun lagi merojol satu lagi. 3 tahun lagi merojol satu lagi. Masya Allah. Nikmat luar biasa. Ya. Alhamdulillah kita punya rumah. Mau ngontrak atau punya sendiri, alhamdulillah punya rumah. Tempat tinggal, tempat bernaung. Masih banyak orang tidak punya rumah. Banyak sekali orang tidak punya rumah. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, rumahnya tidak ada. Ya. Alhamdulillah. Maksudnya kita kalau menghitung nikmat terlalu banyak dan benar kata Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Tapi kita sering lupa dengan nikmat itu semua. Maka di antara cara bersyukur yang pertama adalah mengenali nikmat tersebut. Kalau tidak mengenali nikmat gimana mau bersyukur? Gimana bersyukur? Kan kita mau syukuri nikmat itu. Cara untuk mensyukuri nikmat itu, ya kita tahu itu nikmat. Bahwasanya kita ini diliputi dengan apa? Nikmat. Setiap detik nikmat melalui kita. Kita merasakan nikmat tersebut. Setiap detik kita rasakan nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut nikmat yang mutajaddidah, berulang-ulang. Cuma tadi saya katakan, karena nikmat itu terlalu sering, sehingga kita tidak merasakannya. Kita baru rasakan kalau diberhentikan sebentar, baru kita rasa. Padahal nikmat tersebut nikmat yang berulang-ulang. aku sakit baru tahu ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Saya tadi baru lihat klip ada orang buta hafal Quran. Ditanya, kamu kalau punya mata pengen apa? Subhanallah. Dia mikir. Dia bilang, saya pengen lihat surga. Terus kata pembawa acara, nah kalau di surga kan pasti bisa melihat. Enggak ada orang buta di surga. Maksud saya yang di dunia, apa yang kau ingin lihat? Dia bilang, saya pengen lihat huruf Al-Quran seperti apa. Subhanallah. Kita mata Quran depan mata enggak dibaca. Jadi, ikhwan, jadi pertama agar kita bisa bersyukur, kenali nikmat tersebut. Ya, nikmat tersebut. Ibu-ibu banyak syukur punya suami. Banyak orang janda enggak punya suami. Bersyukur ada suami diomelin tidak marah. Banyak suami KDRT, banyak enggak? Marah sedikit digampar itu, giginya copot 1-2. Iya. Syukur yang banyak ya. Syukur yang banyak. Suami masih kasih makan. Alhamdulillah. Banyak orang istrinya yang kerja sendiri. Saya pernah naik mobil sama supir panitia jemput. Terus ada yang telpon. Angkat. Ustaz, suami saya begini. Suruh kerja, enggak mau kerja. Bangun pagi tidur aja. Terus kalau saya kerja uangnya diambil. Terus dia ngeluh terus. Supir ini ngomong, siapa saya pukul tuh orang gitu. Supir. Dia dengar aja, dia tidak. Itu siapa sih orang, saya pukul orangnya. Gitu. Ada orang seperti itu, kasihan suaminya. Seperti itu. Di antara kepiluan yang saya pernah dengar, seorang bertanya, Ustaz, suami saya pinjam uang dari saya. Suaminya kurang duitnya. Pinjam uang dari istrinya. Saya kasih pinjam, ternyata dia buat kawin lagi. Subhanallah. Ada orang itu di sini? Enggak ada. Ya, bersyukur. Ya. Syukuri suami, ya, alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat. Dan kalau bersyukur, Allah kasih banyak nikmat. Terkadang menghalangi kita dapat nikmat karena tidak bersyukur. Jadi yang pertama adalah kenali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun kita kurang nikmat kita, pasti ada yang lebih kurang. Dan kalaupun kurang dari satu sisi, di sisi yang lain masih banyak ya. Ada seorang kaya raya, tapi dia sakit. Kemudian dilihat pekerjanya di bawah, dia dari atas lihat pekerjanya di bawah, ternyata kerja cangkul-cangkul, terus makan roti, makan seenaknya, minum jus seenaknya. Dia enggak boleh. Terbetik dalam benaknya, seandainya saya seperti dia. Subhanallah. Yang di bawah ingin seperti dia. Ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Ada sebagian orang kerja keras, ini kenyataan, kerja keras supaya bisa kaya, supaya dia bisa nikmat. Ketika dia sampai kaya, dia sakit. Cita-citanya untuk menikmati kenikmatan tidak dia dapatkan, karena ketika dia kaya, dia sakit, terlalu banyak forsir, kesehatannya hilang. Alhamdulillah antum masih sehat, masih bisa kesana kesini ya. Taib, ini yang pertama, jadi mengenali nikmat tersebut. Yang kedua, setelah mengenali nikmat, harus tahu nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan, maka dari siapa? Allah. Enggak dari yang lain. Kadang nikmat tersebut datang secara langsung dari Allah, kadang melalui perantara, melalui bos kita, melalui kawan kita, melalui pembeli kita. Kita jual barang, jual beli, dia beli kepada kita. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk membeli dari kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini semua nikmat berasal dari Allah. Kesehatan dari Allah. Orang benar, kesehatan dari Allah. Orang sudah berusaha sehat-sehat atau mati ketika olahraga. Banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Terlalu sehat makanya mati. Melewati ambang batas. Mati. Banyak. Jadi harus tahu semua nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Dan kita tahu nikmat dari Allah, maka kita akan pandai bersyukur. Ini hati. I'tiraf binikmatillahi alaihi. Al-i'tiraf, dia mengakui ini semua nikmat yang ada di sekitarnya, yang ada di tubuhnya, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, yang dia tunggangi, semuanya dari Allah. Semua dari Allah. Situ baru dia akan tergerak untuk lebih kuat bersyukur. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, terkait dengan hati juga, yaitu mengakui bahwasanya semua nikmat ini saya tidak berhak mendapatkannya. Tapi Allah memberikan kepadaku karena karunia-Nya, karena rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya. Karena kapan seorang merasa saya memang berhak dapat, dia tidak akan bersyukur. Sehingga dia merasa saya bekerja, saya berhak dapat gaji. Kalau orang pegawai, kerja, berhak dapat gaji dari bosnya, dia merasa terima kasih, bos. Enggak, dia merasa memang itu hak saya. Paham enggak? Kalau dia merasa itu hak saya, dia tidak akan bersyukur. Nikmat yang Allah berikan bagi terlalu banyak. Dan kita tidak mengatakan saya pantas. Tidak ada, usahamu sangat kecil dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Kapan seorang merasa dirinya pantas, memang saya pantas, dia tidak bakalan bersyukur. Atau kurang syukurnya. Jadi harus selalu dalam dirinya, apa yang saya lakukan sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah berikan padaku. Sehingga Allah berikan padaku murni karena kasih sayang-Nya, murni karena karunia-Nya. Jangan pernah merasa saya memang pantas. Oleh karenanya, para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah terkait Qarun, ya, ketika dia dinasihati oleh teman-temannya yang beriman, maka dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Semuanya saya dapat harta ini karena ilmu padaku. Ya. Ini dua tafsiran di kalangan para tafsir. Ada yang mengatakan ala ilmin indi, dia mengatakan saya dapat bisa kaya karena saya memang jago, saya ahli. Ya ujub. Dengan demikian dia tidak mengakui nikmat dari Allah, faham? Dia mengatakan memang saya jago. Makanya hati-hati kalau orang lagi podcast, oh karena saya dulu begini, dia lupa nikmat semua dari Allah. Seakan-akan karena dia jago, karena dia ini. Betapa banyak orang seperti kamu tidak berhasil. Oleh karenanya perkataan Fir'aun Qarun innama utitu ala ilmin indi, perkataan Qarun innama utitu ala ilmin indi, sungguhnya saya memang dapat hati ini karena saya punya ilmu, ini bertentangan dengan al-i'tiraf, mengakui bosnya nikmat dari siapa? Allah, seakan-akan dari usaha dia. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, innama utitu ala ilmin indi, maksudnya memang Allah tahu saya berhak dapat nikmat tersebut. Kalian jangan dengki sama saya, memang saya berhak, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut, makanya Allah kasih saya, tidak kasih kalian. Nah, ini juga sama, tidak bersyukur pada Allah. Apa yang buat engkau berhak? Kau tidak ada yang berhak. Kita punya hak apa untuk Allah kasih rezeki sama kita? Enggak ada. Kasih kenikmatan pada kita. Maka seorang ketika mendapat nikmat, dia harus tahu bahwasanya dia tidak pantas dapat nikmat tersebut. Semua nikmat ini murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terkait dengan hati, ini adalah kesempurnaan. Adalah menganggap setiap nikmat adalah suatu yang berarti, tidak meremehkan nikmat apapun. Di antara dalam hadis disebutkan tentang sifat Nabi SAW, yu'adzimu ni'mata wa indaqqat la yadhumu minha syai'an. Rasulullah SAW mengagungkan nikmat. Ini hadis diriwayatkan, ada perselisihan dia hasan atau dhaif, tapi maknanya benar. Yu'adzimu ni'mah wa indaqqat. Rasulullah SAW mengagungkan nikmat meskipun sedikit, meskipun di mata kita apa? Sedikit. La yadhumu minha syai'an, dia tidak pernah mencela nikmat apapun yang datang kepadanya. Di antara kesempurnaan bersyukur, menganggap setiap nikmat yang kita rasakan itu besar. Kita tidak seperti itu, atau sebagian kita tidak seperti itu. Kebanyakan kita baru merasa bersyukur kalau dikasih nikmat yang besar. Kalau yang kecil-kecil kita tidak anggap, padahal semua adalah nikmat. Dan ini sifat para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sifat Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan innahu kana abdan syakura dalam surat Al-Isra. Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh adalah hamba yang selalu bersyukur. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Nuh itu alaihissalam kalau dia makan dia memuji Allah. Kemudian dia berkata, seandainya Allah tidak kasih saya makan, seandainya saya dibuat lapar, tentu saya akan lapar. Kalau dia minum, dia memuji Allah. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan saya haus dan dahaga. Kalau dia pakai sendal, dia memuji Allah. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan saya tidak punya sendal sehingga saya berjalan tanpa sendal. Kalau dia pakai baju, dia memuji Allah. Dia mengatakan, seandainya kalau berkehendak, saya tidak punya baju. Kalau dia buang hajat, dia memuji Allah. Dia mengatakan, seandainya Allah berkehendak, Allah akan menahan kotoran dalam tubuh saya. Sehingga dia selalu menganggap nikmat apapun suatu yang berarti. Dia tidak meremehkan nikmat apapun. Dan itu sifat Nabi Muhammad SAW dan juga nikmat, sifat Nabi Nuh. Dan juga Allah sebutkan sifat Nabi Ibrahim AS. Allah sebutkan di akhir surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li'an umih ijtabahu hadaw ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya Ibrahim adalah umat itu terkumpul pada dia berbagai macam kemuliaan. Satu orang tapi terkumpul pada dia banyak kemuliaan sehingga disebut umat. Qanitan lillah, senantiasa beribadah, kuat beribadah kepada Allah. Hanifan, condong kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah syirik sama sekali. Kemudian kata Allah, syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur atas an'umih, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di sini Ibrahim disifati Allah oleh Allah dengan syakiran, yaitu dengan isim fa'il. Sebenarnya mengatakan isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari. Seandainya Allah mengatakan yashkuru ni'amahu atau nash yashkuru an'umahu, berarti menggunakan fi'il mudhari. Tapi kalau syakiran isim fa'il, seakan-akan itu sifat yang melekat pada Ibrahim alaihissalam. Kalau yashkuru adalah al-fi'lu al-mutajaddid, yaitu perbuatan yang berulang-ulang. Tapi kalau sudah isim fa'il itu menempel, benar-benar menempel. Kalau kita artikan senantiasa bersyukur kepada Allah. Di sini yang jadi perhatian kita, Allah mengatakan li an'umih. An'um dalam bahasa Arab adalah jama' al-qillah. Jadi dalam bahasa Arab jama' itu bisa dua dengan wazan. Jam'ul kafrah, ada wazannya tersendiri seperti ni'am. Dan ada jam'ul qillah, wazannya af'ul misalnya. Af'ul itu an'um. Dan kalau tidak salah Asy-Syaukani menyebutkan, artinya nikmat dibawakan dengan jam'ul qillah yang menunjukkan jamak yang kurang dari 10. Maka maksudnya meskipun nikmat tersebut sedikit, tetap Ibrahim selalu mensyukurinya. Dan ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Selalu mensyukuri nikmat Allah. Dihadirkan dalam hatinya bahwasanya seluruh nikmat yang dia rasakan adalah sesuatu yang berarti. Kita ini kadang kurang bersyukur karena kita menganggap nikmat kita tidak berarti, kurang berarti. Sehingga Rasulullah menyuruh kita lihat ke bawah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Karena sungguhnya tidak ada nikmat yang tidak berarti. Semua nikmat itu berarti. Semua nikmat berarti. Namun karena saking banyak nikmatnya, akhirnya kita baru merasa nikmat itu berarti kalau besar. Kalau kecil kita enggak merasa. Dan kalau kita tidak merasa nikmat berarti, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bersyukur dengan hati adalah menganggap setiap nikmat itu berarti. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk kalau makan muji Allah. Ya, innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada hambanya kalau makan makanan dia memuji Allah, kalau minum minuman dia memuji Allah. Ya. Diridhai oleh Allah. Berarti dia menganggap minuman ini berarti. Dia menganggap makan ini berarti. Diriwayatkan Imam Ahmad, sebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Imam Ahmad kalau makan, setiap dia makan satu makanan dia muji Allah. Bukan terakhir aja, tapi setiap dia makan alhamdulillah. Dia makan suapan lagi dia bilang apa? Alhamdulillah. Maka ditanya, maka disebut Imam Ahmad berkata, berzikir lebih baik daripada diam ketika makan. Berzikir lebih baik daripada diam. Ya. Dan dalam hadis sebutkan bahwasanya siapa yang makan makanan kemudian atau minuman kemudian berkata alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita jarang ya bilang alhamdulillah saja, jarang bismillah sering, alhamdulillah apa lupa, apalagi alhamdulillah yang panjang tadi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am, ya, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan pengakuan nikmat ini benar dari Allah. Coba kita artikan doa tersebut. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan berikan rezeki. Oh, ini rezeki nikmat. Rezeki makanan ini atau minuman ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya kekuatan dariku. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kata Allah, hendaknya seorang manusia melihat, merenungkan tentang makanannya. Dari mana makan ini? Allah sebutkan, Allah turunkan hujannya. Tumasyakkana al-ardu syaqqa, Allah yang tumbuhkan bijinya, Allah yang keluarkan. Kita makan apel aja, makan apel. Atau makan pisang, makan apel. Dari mana datang di depan kita? Prosesnya panjang. Siapa yang ciptakan biji atau siapkan ciptakan benih apel atau benih pisang? Siapa yang ciptakan? Allah. Di tanah mana tumbuh buah tersebut? Di tanahnya Allah. Hujan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga sampai akhirnya bisa dipanen? Kalau tidak ada hama, tidak ada apa. Siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan petani untuk memetiknya, petani? Kemudian ada mobil yang datang mengangkutnya. Ini mobil juga prosesnya panjang. Ada mobil, ada bensin, ada pom bensin, ada supirnya, ada macam-macam. Sampai akhirnya rantainya panjang sampai ke toko antum beli. Iya enggak? Terus bibi masak antum makan. Ini nikmat luar biasa ya. Allah suruh kita renungkan. Seandainya satu mata rantai Allah putuskan, enggak sampai pada kita. Enggak sampai pada kita. Jadi oleh karenanya benar kalau kita berdoa alhamdulillahi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, benar. Segala puji bagi Allah yang berikan aku makanan ini, beri rezeki tanpa upaya dan daya dariku. Yang buat kita bisa beli juga yang kasih duit Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah putuskan satu mata rantai, kita enggak bisa nikmati jagung rebus tersebut. Kita enggak bisa nikmati pisang goreng tersebut. Iya enggak? Kalau minyak hilang gimana mau pisang goreng? Enggak ada yang digoreng, pakai apa? Pakai pasir. Enggak bisa. Minyak langka, kita sudah enggak bisa makan pisang goreng. Jadi, nikmat yang kita makan ini rantainya banyak. Makanya Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah manusia, hendaknya dia melihat, merenungkan makanan yang dia makan. Baik. Jadi di antara bentuk syukur dengan hati adalah menganggap setiap nikmat itu berarti. Jadi ada berapa syukur dengan hati? Sebutkan ibu satu. Kenapa? Mengenali bahwasanya suami itu nikmat. Yang kedua, bahwasanya yang menggerakkan laki ini mau ngelamar saya padahal wajah saya pas-pasan adalah siapa? Allah. Yang ketiga, apa? Mengakui nikmat dari Allah. Yang keempat, tidak meremehkan nikmat suami. Suami itu nikmat yang besar, apalagi badannya besar. Ya, terapkanlah ibu-ibu, jangan cuma ngomong. Ya, terapkan. Dengan begitu akan bersyukur kepada Allah. Kalau enggak bersyukur. Kalau enggak bersyukur, selalu melihat yang lain. Ya. Baik, sekarang bersyukur dengan lisan. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan di antaranya dengan memuji Allah, mengatakan alhamdulillah. Setiap dapat nikmat bilang apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meyakini, dari apa yang dia yakin dalam hatinya dia aplikasikan dengan lisan. Kalau dia yakin semua nikmat dari Allah, kalau dia yakin dia tidak berhak dapat nikmat dari Allah, Kalau dia yakin bahwasanya nikmat semua berarti, maka dia ungkapkan dengan lisannya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini tidak sembarang kita ucapkan. Kalau kita ucapkan dengan penghayatan, maka pahalanya sangat besar. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan walhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwasanya zikir alhamdulillah itu memberati timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Tapi bukan sembarang alhamdulillah. Alhamdulillah yang benar-benar keluar dari hati yang paling dalam bahwasanya kita tuh bersyukur atas nikmat ini. Alhamdulillah. Makanya saya sarankan diri saya dan juga para ikhwan, kalau habis sholat alhamdulillahnya benar-benar diseriusin. 33 kali alhamdulillah. Sambil kita renungkan nikmat yang banyak kita rasakan. Banyak. Saya kalau ke Madinah ketemu teman-teman yang dari Libya, yang dari Aljazair, yang dari Yaman, kasihan saya lihat mereka. Mereka punya ilmu enggak bisa dakwah. Mau dakwah di mana? Hafal Quran, hafal hadis, jago bahasa Arab, memang orang Arab ya. Kalau mau ceramah enggak bisa, kita ceramah di mana-mana, paling diusir cuma dikit-dikit. Masih banyak, bumi luas ya, aman. Sana mereka susah, sekarang mulai agak. Ya. Udah belajar sampai hafal ini, hafalan, hafal matan, hafal macam-macam. Kadang-kadang mereka sulit untuk berdakwah. Jadi subhanallah, nikmat begitu banyak. Nikmat begitu banyak. Lihat keamanan, kita alhamdulillah aman. Alhamdulillah nikmat keamanan. Oleh karenanya, ketika kita mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang paling dalam, maka kualitasnya berbeda, pahalanya juga berbeda. Tidak semua orang ucap alhamdulillah sama maknanya, sama pahalanya. Seperti ketika Rasulullah sebutkan tentang sahibu bitaqat la ilaha illallah, ada orang yang di akhirat selamat gara-gara punya kalimat la ilaha illallah. Maka semua orang punya kartu la ilaha illallah, semua orang ucap, tapi tidak semua kualitasnya sama. Seperti semua orang mungkin bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi tidak semua kualitasnya sama. Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan di api, dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diselamatin enggak? Selamatin. Kualitasnya beda. Sebagian kita hasbunallahu wa ni'mal wakil, enggak selesai-selesai. Kualitas beda. Oleh karenanya, kalau kita bersyukur dengan lisan, kita bilang alhamdulillah. Ajarin anak-anak kita sejak kecil, alhamdulillah. Ajarin dia. Ini nikmat. Kita ingatkan sekali-sekali. Alhamdulillah nikmat, Allah kasih nikmat, Allah kasih ini. Kita sering ingatkan agar dia sejak kecil suka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara bersyukur dengan lisan adalah dengan menceritakannya, menceritakannya, menyebut-nyebutnya agar kita tidak lupa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Rabb-mu maka sampaikanlah. Tentunya disampaikan bukan sombong, tapi justru untuk mengingatkan diri kita supaya ingat, ya. Alhamdulillah Allah telah berikan sini, alhamdulillah. Maksudnya begitu. Bukan alhamdulillah, saya alhamdulillah. Itu namanya sombong. Itu justru nikmat, lupa dengan nikmat Allah. Alhamdulillah cuma casing doang. Ya. Alhamdulillah, lihat rumah saya, alhamdulillah. Itu sombong, ya. Tapi alhamdulillah, subhanallah, Allah taala, alhamdulillah. Benar-benar mengucapkan itu supaya kita tidak lupa. Makanya kalau nikmat terlalu sering kita bisa lupa. Ya. Makanya di antara yang menakjubkan adalah Uwais Al-Qarani ketika dia terkena penyakit baras, dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya kecuali qadra mawdi'i dirham. Maudhi qadri dirham, kecuali seukuran sekeping dirham. Ada yang mengatakan di perutnya. Jadi dia sembuh seluruh tubuhnya yang putih tadi hilang, kecuali ada sedikit di perutnya. Supaya apa? Supaya kalau dia lihat, dia selalu bersyukur pada Allah. Bahwa saya dulu pernah seperti ini. Ya, kadang orang lupa. Ya. Maka mengingat nikmat Allah itu perlu. Kalau kita enggak ingat, kita lupa. Sehingga kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabb-mu maka ceritakanlah. Maksudnya di antaranya agar kita ingat-ingat dan kita syiarkan bahwa ini semua dari Allah. Semua ini dari siapa? Allah. Nabi Sulaiman ketika didatangkan singgasana sana Ratu Bilqis, dia berkata, hadza min fadli rabbi. Dia bisa lupa. Ya. Makanya di antara yang menakjubkan adalah Uwais al-Qarani ketika dia terkena penyakit baras, dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya kecuali qadra maudhi dirham. Maudhi qadri dirham, kecuali seukuran sekeping dirham. Ada makanan di perutnya. Jadi dia sembuh seluruh tubuhnya yang putih tadi hilang, kecuali ada sedikit di perutnya. Supaya apa? Supaya kalau dia lihat, dia selalu bersyukur pada Allah. Bahwa saya dulu pernah seperti ini. Kadang orang lupa.

Kalau kita enggak ingat, kita lupa, sehingga kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maksudnya di antaranya agar kita ingat-ingat dan kita syiarkan bahwa ini semua dari Allah. Semua ini dari siapa? Allah. Nabi Sulaiman ketika didatangkan singgasana Ratu Bilqis, dia berkata, "Hadza min fadli rabbi. Dia beluani ashkuru am akfur." Ini adalah karunia dari siapa? Allah. Langsung ini dari Allah dia. Alhamdulillah. Cerita ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Ya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak mengapa kita ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, ingatkan diri kita sendiri. Kau dulu siapa sih? Ingatkan istri kita, engkau dulu siapa sih? Ingatkan anak-anak kita, kita dulu siapa sih? Ya. Ingatkan sama istri, sayang, kamu dulu kurus. Sekarang Masya Allah berbobot, bahasanya agak berbobot. Iya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Dulu makan susah, sekarang berbobot, Masya Allah, alhamdulillah. Dulu kita ngontrak rumah, sekarang punya rumah, alhamdulillah. Nikmat ini, nikmat. Sebagian anak-anak susah. Ada kawan cerita dia, saya bilang anaknya, "Nak, dulu abi begini, begini, kamu dulu bi itu kan beda zaman sekarang, enggak sama dulu." Waduh. Anaknya udah pintar jawab. Kita enggak jadi bersyukur, dia malah, "Ini kewajibanmu, Bi." Ngeri. Saya kemarin sempat baca tentang Gen Z ya, Gen Z, Gen Sandwich, apa generasi apa? Sandwich. Generasi sandwich itu apaan? Ternyata ada kawan yang dituduh generasi sandwich. Dia bilang, maksudnya saat sandwich itu ditekan dari atas bawah. Saya nggak tahu, saya belum baca di kamus bahasa Indonesia ya. Cuma dia bilang sandwich itu maksudnya orang masih muda ditekan atas bawah seperti sandwich, suruh kerja untuk jadi tulang punggung rumah tangga. Ini kan bagus, berbakti sama orang tua ya nggak? Kemudian muncul gejolak ini, ada yang mulai protes. Jangan jadi generasi sandwich. Sungguhnya menafkahi keluarga adalah kewajiban apa orang? Orang tua. Ya. Sehingga anak diajari untuk tidak berbakti. Diajari untuk menuntut. Itu kewajibanmu, Bi. Ya. Saya sekolah, saya ini itu kewajibanmu. Jadi anak-anak tidak bersyukur sama orang tuanya. Kalau tidak bersyukur sama orang tuanya, tidak bakalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, ini di barat sudah tersebar pemikiran seperti ini. Kamu melahirkan saya berarti kamu siap mengurusi saya, gitu kan repot. Jadi ketika orang tua berbuat baik dalam pikiran dia, itu kewajibanmu. Bukan kebaikanmu, tapi apa? Kewajibanmu. Anak-anak di setir seperti itu. Dia bilang dulu abi seperti ini, ya itu kan dulu bing masa. Jadi dia tepis, dianggap itu bukan kenikmatan yang dia rasakan, tapi itu kewajiban orang tuanya. Kalau sudah seperti ini, dia tidak akan bersyukur. Karena dia merasa itu hak dia yang harus dia dapatkan. Ini bahaya pemikiran seperti ini. Sudah tersebar di luar negeri. Orang-orang durhaka sama orang tuanya. Ya. Banyak kalau kita baca dalam buku fikih didapat, ya, sudah dewasa selesai. Cari makan sendiri. Orang tua menafkahi anak sampai dapat deh. Sudah dewasa dia sudah cari makan sendiri, silakan kerja. Ini udah dewasa, kuliah masih dibayarin, kawin masih dibiayain, bahkan rumah kontrakan masih dibayarin. Tidak bersyukur sama orang tua. Makanya hati-hati. Ya. Allah sering sebutkan dalam Al-Quran untuk mengingatkan sang anak atas nikmat-nikmat yang tidak dia akui atau dia lupakan. Dulu ibumu begini, ibumu begini, ibumu begini. Allah sebutkan. Disebut, dan kita manusia pun demikian punya potensi untuk lupa. Oleh karena tidak ada masalah kita ingat-ingat. Kita dulu begini, alhamdulillah sekarang begini. Alhamdulillah kita bisa begini, alhamdulillah. Kita semua dulu susah ya enggak? Dulu antum waktu belum punya istri susah enggak? Secara umum lah. Secara umum ya enggak? Bandingkan dengan sekarang, lebih kaya dulu apa sekarang? Sekarang. Terus punya anak satu dibandingkan dengan anak lima, kekayaan mana? Anak lima ya. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Maka kita ingat itu semua. Kalau kita ingat, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Tapi kalau kita enggak pernah ingat-ingat, lupa, seakan-akan ini hal yang biasa. Maka penting kita menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi jangan sebut kepada sembarang orang, ya. Khawatir orang itu hasad, ya. Khawatir orang itu berbuat buruk kepada kita. Maka kita boleh sebutkan secara umum, secara global, kalau detail-detail hanya kepada orang-orang yang terdekat. Orang yang terdekat. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah punya kendaraan, alhamdulillah saya punya rumah, alhamdulillah Allah kasih saya sehat. Kalau yang tanya, rumahmu ada berapa? Alhamdulillah ada. Enggak usah sebutin, ada 7. Jangan. Kamu mandi laundry ya katanya. Udah, alhamdulillah ada. Istri ada berapa? Alhamdulillah ada. Kok bisa? Kamu jelek kayak begini kok. Orang kalau hasad enggak habis-habis, paham? Jadi tidak semua kita sampaikan, kita muji Allah secara global. Kalau orang terdekat kita sebutkan nikmat-nikmat yang banyak agar kita semakin apa? Bersyukur. Dengan sering menyebut-nyebut nikmat kita semakin ingat ini semua dari siapa? Allah. Ini di antara bersyukur dengan lisan. Di antara bersyukur dengan lisan sebagai aplikasi dari hati mengidhafahkan, mensandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Seperti kata Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah. Kalau kita cerita sama orang, kita bilang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada sebab yang Allah siapkan buat saya. Saya dulu begini, begini, semua itu Allah siapkan sebab buat saya. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang menyandarkan kenikmatan yang dirasakan kepada bukan kepada Allah, maka dia dikatakan kufur nikmat. Allah berfirman, ya arifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenali nikmat itu dari Allah kemudian mereka mengingkarinya. Ayat ini di antara tafsirannya tentang sekelompok orang yang mereka naik kapal, kemudian ombak besar menghantam kapal tersebut, kemudian nahkodanya jago, akhirnya mereka selamat. Ketika selamat mereka bilang, kalau bukan karena nahkoda dan kepiawaiannya dalam menyetir kapal, mungkin kita sudah tenggelam. Allah tegur. Harusnya mereka mengatakan kalau bukan karena pertolongan Allah. Kemudian dengan sebab nahkoda tersebut. Yang buat nahkoda tersebut pintar siapa? Allah. Yang buat kapalnya bisa jalan. Coba kalau berkendak, setirnya putus gimana? Kalau Allah berkendak, ombaknya lebih besar, enggak bisa nahkoda tersebut. Enggak bisa berkutik apa-apa. Makanya, kalau kita dapat iman, kita langsung dari kepada Allah. Kalau kita sembuh, jangan bilang karena dokter. Bilang karena siapa? Allah. Kemudian Allah siapkan dokter tersebut sebagai sebab kesembuhanku. Seperti itu. Dan lebih parah ketika misalnya kita terkena gangguan, terus ada tukang rukyah yang rukyah. Hati-hati. Itu ketergantungan semakin tinggi. Karena itu orang alim. Jangan. Karena siapa? Allah. Makanya disyaratkan rukyah itu boleh dengan meyakini bahwasanya rukyah yang kita baca atau rukyah yang dibaca oleh orang lain hanyalah sebab. Yang menentukan keberhasilan adalah siapa? Allah. Kapan kita menggantungkan hati kita kepada perukyah? Nah, ini ada tidak beres. Kurang bersyukur kepada Allah. Maka dapat nikmat apapun, kita sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada sebab. Meskipun secara kenyataan memang sebabnya ini. Tapi kita tahu ini hanya sekedar apa? Sebab. Yang menentukan akibat siapa? Allah. Maka yang berat kita, caranya kita bilang, ini semua karena Allah, kemudian dengan sebab dokter tersebut, alhamdulillah saya sembuh. Saya sudah cari dokter banyak. Qadarullah Allah pertemukan saya dengan dokter ini. Alhamdulillah saya pun apa? Sembuh. Terima kasih sudah dokter, dan kita tahu bersyukur kepada siapa? Allah. Yang buat kita bertemu dengan dokter ini siapa? Allah. Yang buat dokter ini mau ngurusin kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyandarkan nikmat kepada sebab. Lebih parah lagi kalau kita menyandarkan nikmat pada diri kita sendiri. Ini lebih parah lagi, namanya ujub. Oh, karena saya belajar, karena saya kalau malam begadang untuk hafal ini, hafal anu, sehingga saya sekarang ahli ini, ah itu sudah. Itu bukan nyandarkan lagi, padahal nyandarkan kepada diri sendiri. Ini ujub. Ujub itu menyertakan diri dalam keberhasilan. Seakan-akan bukan cuma Allah semata yang buat kita berhasil, tapi karena saya juga. Jadi mensukutukan Allah dengan diri sendiri. Itu namanya ujub. Jadi parah lagi daripada yang tadi. Ya. Oleh karenanya, setiap dapat nikmat, kita bilang, karena siapa Allah? Allah. kemudian dengan sebab tersebut. Baik, saya ulangi, kalau begitu bersyukur dengan lisan ada berapa cara? Yang pertama, memuji Allah. Memuji Allah. Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, menceritakan. Di antara fungsinya supaya tidak lupa. Ya. Yang ketiga, menyandarkan kepada Allah. Ini semua adalah aplikasi dari bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati. Ya, maksudnya dengan lisan itu aplikasi dari yang ada di hati. Ungkapan dengan lisan adalah aplikasi dari syukur hati yang diungkapkan dengan apa? Lisan. Paham? Yang terakhir, bagaimana bersyukur dengan al-jawarih? Bersyukur dengan al-jawarih yaitu menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada perkara yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Minimal pada perkara yang mubah. Minimal pada perkara yang dibolehkan oleh Allah. Yang lebih baik adalah digunakan untuk perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang dikatakan bersyukur. Ya, diberi mata digunakan untuk memandang hal-hal yang menambah imannya. Ya, memandang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab ulama, menonton kajian-kajian, mentadabur alam agar semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mata, telinga dia gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar wejangan-wejangan, mendengar kata-kata yang diperbolehkan, mendengarkan nasihat-nasihat. Ya. Lisan dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, kata-kata yang baik, dan seluruhnya itu namanya bersyukur kepada Allah. Kalau seorang menggunakan nikmat tersebut untuk membangkang, maka inilah kufur. Inilah kufur. Mata untuk melihat maksiat. Mata untuk nonton film Korea. Mata untuk nonton film apa? India. Nah, mata untuk nonton film Hollywood, ya. Telinga untuk mendengar ghibah dan namimah. Telinga untuk mendengar musik-musik, ya. Ini. Lisan untuk ngoceh aja gak ada kegiatan, ya. Ghibah dan namimah. Ini semua maksiat. Maksiat. Maka seorang berusaha menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk keridhaan Allah. Harta pun demikian. Itu harta buat apa? Maka sebelum kita membelanjakan, mengkonsumsikan, kita ini buat apa? Apakah saya beli ini, saya belanja ini diridhai oleh Allah? Kalau ridha, beli. Minimal ini boleh. Tapi yang paling bagus, ini Allah suka enggak? Kalau suka, beli. Kalau enggak. Dengan gampangnya kita bertanya, kalau saya ditanya oleh Allah, dihisab saya bisa jawab enggak? Kalau bisa, beli. Kalau enggak usah. Paham? Antum pengen beli motor, beli mobil tambah satu lagi. Antum tanya dulu. Kalau ditanya Allah, bisa jawab enggak? Kenapa beli mobil satu lagi? Kalau bisa, beli. Kalau enggak, jangan. Kalau antum tahu tidak bisa jawab, antum tak beli, berarti antum tidak mensyukuri nikmat uang yang Allah berikan sama antum. Paham? Kenapa? Karena antum mengeluarkannya pada perkara yang antum tidak bisa jawab kalau ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum punya duit miliaran, mungkin triliun, ingin beli mobil harganya 12 miliar. Coba kalau tanya, bisa jawab enggak? Kenapa beli mobil harganya 7 miliar? Bisa jawab enggak? Ya, enggak bisa, jawaban syar'i, enggak bisa. Buat apa? Ini disebut israf. Israf itu apa? Israf adalah mengeluarkan uang pada perkara yang mubah, asalnya mubah, tapi berlebih-lebihan. Duit yang dikeluarkan banyak tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Itu namanya israf. Kalau mubazir itu pada perkara yang haram. Beli rokok itu mubazir. Beli khamr itu apa? Mubazir. Israf itu pada perkara yang asalnya boleh, tapi berlebih-lebihan. Sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kenikmatan yang didapatkan. Itu namanya israf. Nah, siapa yang israf berarti dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang yang kelebihan duit bingung mau diapain. Padahal tidak usah bingung, masih banyak masjid mau dibangun. Masih banyak pondok perlu dibantu. Masih banyak anak yatim yang perlu dibantu. Masih banyak janda yang perlu diperhatikan. Ya enggak? Masih banyak. Duit, kebutuhan luar biasa. Ya, duitnya banyak, akhirnya dia beli hal yang tidak bingung mau diapain. Beli ini, beli anu, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya di antara bentuk syukur adalah menggunakan nikmat tersebut kepada perkara yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya sebelum kau berbuat, sebelum kau bertindak, sebelum kau belanja, kau tanya, apakah kalau saya ditanya saya bisa jawab, lakukan. Termasuk nikmat yang luar biasa, nikmat waktu, waktu luang. Nikmatani makbunun fihi makathirun minan nas. As-sihhatu wal farag. Dua kenikmatan yang banyak orang tertipu. Ya. Banyak manusia itu waktu luang dan sehat. Waktu luang nikmat bukan? Nikmat. Betapa banyak orang kurang waktu. Kerja cari duit waktunya kurang. Kalau dia bisa lembur, dia lembur. Kalau bisa sehari 25 jam. Betapa banyak ulama kekurangan waktu. Buku enggak selesai. Ya, dakwah waktunya kurang. Murajaah waktunya kurang. Ngajar, betapa banyak ulama meninggal sebelum bukunya selesai. Banyak. Sebelum buku belum selesai meninggal dunia. Banyak. Ada di antara mereka yang begitu selesai meninggal, ada juga. Kenapa? Waktu luang itu luar biasa. Ada yang hafal Quran enggak selesai meninggal, waktunya kurang. Sampai disebut saya ini melewati sebagian orang-orang Arab lagi jagongan, dia berkata, kalau seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Karena kekurangan waktu. Maka di antara nikmatlah waktu. Nah, kita sama-sama, ini buat saya juga, buat kita semua. Kalau kita buka medsos, kita kan menggunakan nikmat waktu tersebut, ya atau tidak? Kalau kita buka, siapkah kita ditanya oleh Allah? Karena di antara nikmat yang akan ditanya adalah waktu dan umur. La tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan. Umur itu apa? Waktu itu bukan? Waktu. Maka kita pasti akan ditanya. Ya. Allah mengatakan, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian benar akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Di antara nikmat yang tadi Nabi sebutkan, nikmat waktu luang. Dan Allah dan Nabi telah berkata, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara, di antaranya faragaka qabla syughlik. Faragaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Nah, kalau kita lagi lapang, lagi di mobil, lagi santai, terus kita buka medsos, kita nonton sesuatu. Entah apa yang antum nonton, entah apa yang kita nonton. Siapkah kita ditanya oleh Allah, kenapa kau gunakan waktu menonton ini? Kalau siap, nonton aja, gak ada masalah. Kalau gak siap, jangan. Berarti kita tidak bersyukur. Ini saya ingin sampaikan, kita merasa bersyukur, ternyata kita kurang bersyukur. Di antara yang tidak bisa kita syukuri, nikmat waktu. Seharusnya kalau kita bersyukur setiap nikmat, setiap umur yang Allah berikan, tidak ada kita buang satu detik pun kecuali pada yang bermanfaat. Harusnya demikian. Tapi ternyata masih di antara kita masih buang waktu dengan menghabiskan waktu dengan medsos. Setan mencuri waktu kita banyak yang tidak bermanfaat, bahkan bermaksiat, bahkan menurunkan iman kita. Di antara kita tidak bukti, tidak bisa jawab kalau Allah tanya, kalau kita tutup medsos tersebut, iman kita turun langsung. Berarti ada yang salah yang kita nonton. Ada yang salah kita nonton. Hati menjadi keras ketika itu. Langsung ada efeknya. Oleh karenanya, seorang kalau mau tahu dirinya bersyukur, tadi dia gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Tubuhnya, matanya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, akalnya. Sampai sebagian ulama di antara yang menakjubkan, saya tulis dalam buku saya Syarah Al-Kabair, sebagian ulama mengharamkan main catur, main strange. Kenapa diharamkan? Kata mereka, karena dia menggunakan nikmat yang Allah berikan pada dia tidak pada tempatnya. Kecerdasan dia gunakan untuk main. Ada faedahnya? Ada faedahnya? Tidak ada. Tidak ada bukti bahwasanya kalau orang jago catur dia ahli manajemen, enggak ada. Tidak ada. Kecuali kalau dia main catur, dia ahli, kemudian dia jago manajemen, ngatur, ya. Tidak ada. Bahkan sebagian orang terbukti ahli catur, ternyata ngurus rumah tangga tidak bisa. Manajemen tidak bisa. Ngurus ini tidak bisa. Sehingga ini maksudnya ini pendapat sebagian ulama, bukan semua ulama. Semua ulama mengatakan, kenapa catur diharamkan? Karena dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia, tidak pada tempatnya. Karena di antara nikmat yang akan Allah tanya adalah nikmat kecerdasan. Bukankah ketika Allah hadirkan ustaz yang diadab di neraka? Di antaranya tiga orang diadab. Satu mujahid, satu dermawan, satunya ustaz. Maka fa'utiya bihi, dihadirkan ustaz tersebut. Kata Nabi, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz tersebut, ahli baca Quran tersebut, ahli ilmu tersebut, dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat-nikmat tersebut kira-kira apa? Kecerdasan atau bukan? Cerdasan. Kuatnya hafalan, cerdasan. Kemudian Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Berarti kan berarti setiap nikmat akan ditanya. Antum yang tubuhnya kuat akan ditanya buat apa? Ada fitness badan, tujuannya untuk pamer, pakai baju tipis kerak sana kemudian pamer. Kesayang. Pamer. Kamu buat apa? Pamer. Kalau kau bisa jawab silakan. Tubuh kuat nikmat, bos, kuat ibadah, kuat dakwah. Oke, bukan untuk di pamerkan, untuk diperlihat-lihatkan. Semua kecerdasan, kekuatan tubuh, ya, uang, waktu luang, itu semua nikmat. Kalau digunakan di jalan Allah, bersyukur. Kalau enggak, maka tidak bersyukur. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara bentuk syukur dengan jawareh adalah memperhatikan nikmat tersebut, dijaga nikmat tersebut, bukan dilalaikan. Seorang beli mobil ditaruh aja di rumah sampai rusak, tidak bersyukur namanya. Tidak bersyukur. Seorang beli aset banyak tidak diperhatikan sampai rusak, tidak bersyukur. Seorang beli makanan ditumpuk sampai akhirnya basi, tidak bersyukur. Bagi dong. Jangan kasih mas saya basi, bagi. Tidak bersyukur. Kalau Allah kasih nikmat maka dijaga, jangan sampai rusak tidak dimanfaatkan. Kalau begitu berarti tidak bersyukur. Dan nikmat yang Allah berikan pada banyak. Ente Allah kasih anak, jangan dilalaikan. Nah, anak itu nikmat. Semaksimal mungkin didik dia. Kalau enggak berhasil ya itu di luar kemampuan kita. Yang Allah ingin lihat dari kita, kita sudah berusaha enggak ngurusin anak ini. Dengan berbagai macam ujian di luar sana, bermacam godaan, kita usaha. Enggak berhasil ya sudah. Tapi kalau kita biarin, kita lalaikan, tidak kita pedulikan, kita kasih kesenangan, kemudian dia rusak. Namanya kita tidak menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di antara bentuk bersyukur dengan anggota tubuh adalah dengan menjaga nikmat yang Allah berikan. Maka kesimpulannya, semakin banyak nikmat yang kita gunakan untuk beribadah, maka semakin bersyukur. Dan inilah yang Allah sebutkan kepada Alu Daud. Kata Allah, i'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyah syakur. Kata Allah, beramalah wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman, ya, sebagai bentuk syukur. Jadi amal adalah bentuk apa? Syukur. Tidak usah banyak omong, saya bersyukur. Mana buktinya kamu bersyukur? Amal aja sedikit, baca Quran malas, sedekah pelit, ya, sholat malam aja jarang, sholat subuh jangan ngantuk-ngantuk. Apa mau bersyukur? Tidak usah banyak teori, prakteknya mana? I'malu ala Dawuda syukran. Makanya Nabi mengatakan wajib bagi setiap sendi setiap pagi untuk disedekahin. Dan cukup dengan sholat duha dua rakaat. Sehingga sholat duha dianjurkan setiap hari. Di antaranya Rasulullah sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Hatta tatawarram qadama, sampai bengkak-bengkak. Tata fattar qadama, sampai pecah-pecah kakinya. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah anda telah diampuni dosa yang masa lalu dan akan datang? Itu bukankah Rasulullah yang pintu surganya terbuka kalau yang ngetuk Nabi? Kata Nabi, afala aku nu'abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Aplikasi syukur dengan ibadah. Maka kalau kita diberikan nikmat banyak, artinya kita semakin banyak ibadah. Semakin banyak ibadah. Silaturahmi, sedekah, puasa sunnah, sholat malam kalau sempat, ya. Kemudian bagi-bagi rezeki, bagi kebahagiaan, ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Zikir, itu namanya bersyukur. Ya. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan pada kita ternyata tidak kita gunakan untuk beribadah, maka itu hanya menambah beban kita di akhirat kelak, karena kita sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita, karena setiap nikmat pasti akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang setiap nikmat yang kalian rasakan. Baik, mungkin sampai di sini saja, ya. Jangan lupa berdoa, Allah maj'alni laka syakaran laka dzakaran, ya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang senantiasa bersyukur. Di antara doa sebagian salaf, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang hamba yang sedikit, itu hamba yang pandai bersyukur. Allahumma ya'ni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa-doa ya, agar kita pandai bersyukur. Ya Allah berikanlah kepadaku syukran nikmatik agar aku bisa bersyukur pada nikmat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: الطيبة. Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal Jum'ah." فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shalawat ini disebut dengan shalawat Ibrahimiyah. Shalawat ini merupakan shalawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla, fatamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin, wassiwak, mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak." Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
1: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nawma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa arunal batila batila warzuqna tinaba amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, ya mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib Jumat terus mengajak kita yang hadir, para jamaah sekalian, untuk terus bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Karena Allah telah memberikan kita kesehatan, sehat wal afiat. Allah juga paringi umur panjang kepada kita sekalian, dan juga nikmat yang lebih daripada itu semuanya, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Mugi-mugi dengan nikmat-nikmat yang ada terus membuat kita semakin bersyukur dan memperbaiki setiap ibadah dan amal soleh kita dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk terus mengoreksi diri. Allah mengajak kita untuk bertakwa kepadanya dan terus memperhatikan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dia perbuat dan apa manfaatnya untuk hari esok nanti, yaitu untuk kehidupannya di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat tadi dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, koreksilah diri kalian sebelum nantinya kalian itu akan dihisab. Wanzuru madza adkhartum li anfusikum min al-a'mali shalihah. Liyaumi ma'adikum wa aradikum ala rabbikum. Dan juga lihatlah apa yang telah kalian simpan pada diri kalian dari amal-amal soleh yang dilakukan, yaitu mana yang disiapkan, apa saja amalan yang telah disiapkan untuk menyambut hari nanti kita semuanya itu akan dikumpulkan, akan dikembalikan, dan nanti akan dihadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zad Al-Masir itu mengatakan liyanzur ahadukum ayu syai'in qaddam, yaitu akan ditampakkan nantinya kepada kalian, salah seorang di antara kalian, apa yang telah dia lakukan nanti, yaitu ditampakkan pada hari kiamat. A'amalan salihan yunji au syai'an yubikuh, yaitu apakah amalan soleh yang telah dia itu kerjakan, yang telah dia itu lakukan, ataukah amalan
amalan kejelekan yang nantinya akan membinasakan dia pada hari kiamat. Ya, yaitu amalan soleh yang menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat, ataukah amalan kejelekan yang nanti akan membinasakannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, para tabiin, para ulama, dan setiap orang yang mengikuti jejak para salaf tadi dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang tadi dikemukakan surat Al-Hasyr ayat ke-18, di sini kita diperintahkan untuk mengoreksi diri kita, dan juga kita harus pandai-pandai melihat apakah kita termasuk orang yang taat ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara jujur dalam diri kita, kita ini termasuk orang yang lalai, kurang dalam hal ibadah. Kita masing-masing kurang dalam perhatikan yang wajib. Kalau ada yang perhatikan yang wajib, berarti kurang juga dalam melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Kalau tidak, yang diterjang itu adalah dosa atau maksiat, sampai pun dalam dosa-dosa besar. Keadaan semacam ini para ulama sebut dengan keadaan yang disebut ghaflah, yaitu keadaan seseorang itu dalam keadaan lalai, kurang dalam hal yang wajib, lalai dalam hal yang wajib, kurang dalam hal yang sunnah, lalai dalam perkara-perkara yang sunnah, mau ibadah sunnah seperti sholat ataupun puasa-puasa sunnah, juga kita itu kurang sampai menerjang yang disebut maksiat, bahkan sampai dosa-dosa besar, bahkan juga sampai perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari, keadaan masjid kita masih dalam keadaan kosong blong dalam sholat 5 waktu. Cuma terdiri dari 1 shof, 2 shof saja. Padahal kalau Jumatan seperti ini diisi dengan jamaah full. Juga keadaan kita untuk memperhatikan sedekah juga kurang, memperhatikan infak juga kurang. Juga dalam hal kita masih terus saja mengejar dunia, tidak pernah bosan untuk mengejar dunia, dan tidak henti-hentinya tanpa mengenal waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan satu ayat yang Allah sebutkan ini dalam surat Muhammad, yaitu ayat ke-12. Allah menyebutkan bagaimanakah ini menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir. Keadaan mereka ketika hidup di dunia Allah sebutkan seperti ini, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Allah itu katakan, adapun orang-orang yang kafir, yatamatta'un, mereka itu terus bersenang-senang, dan mereka itu makan, kama ta'kul an'am, waktunya sibuk itu untuk makan, sebagaimana hewan ternak, binatang ternak seperti sapi dan kambing itu juga sibuk makan. Wanaru maswallahum, bagi orang-orang kafir tempat kembalinya itu adalah di neraka. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Awal ayat disebutkan tentang keadaan dari orang kafir, yaitu waktu mereka itu sibuk yatamattaun, bersenang-senang terus. Dunia mereka itu tergiur dengan dunia, tidak bosan-bosannya waktunya itu habis dengan dunia. Bekerja cari nafkah, waktunya habis dengan bekerja mencari nafkah. Dan keadaannya Allah tersebut dengan semisal binatang ternak. Para jamaah sekalian di sini pahami, kita paham semua bagaimana binatang ternak itu hidup. Binatang ternak itu hidup, makan, butuh minum, minum, butuh istirahat, istirahat, butuh jalan-jalan, jalan-jalan. Tidak kenal namanya ibadah. Binatang ternak, sapi itu tidak kenal namanya ibadah. Dia tidak dibebani beban taklif sebagaimana manusia, sebagaimana kita orang beriman, sebagaimana kita itu sebagai seorang muslim. Kehidupannya itu habis saja, yaitu makan, kemudian minum, kemudian istirahat, kemudian senang-senang. Balik lagi dia itu sudah istirahat, balik lagi makan, minum, kemudian senang-senang. Putar hidupnya berputar seperti itu saja. Maka ini yang telah Allah sebutkan tentang keadaan orang kafir. Walaupun ini menceritakan tentang keadaan orang kafir, namun para jamaah ini perlu pahami, orang muslim kita-kita itu ada yang mirip seperti itu. Hidupnya itu seperti binatang ternak. Kenapa hidupnya seperti binatang ternak?
tahunya ketika hidup itu makan, kalau dalam keadaan haus minum, kalau butuh istirahat tidur, kalau setelah itu ingin jalan-jalan senang-senang balik lagi, ketika sudah puas dengan kehidupan yang ada balik lagi cari makan, balik lagi minum, kemudian kerja, kemudian istirahat, putar kehidupannya seperti itu, ibaratnya binatang ternak. Maka inilah yang para ulama sebut dengan ghaflah at-tammah, yaitu keadaan lalai yang sempurna dari orang-orang kafir. Hidupnya cuma sekitar memikirkan dunia saja dan kemudian lalai dari kehidupan akhirat. Kehidupannya itu cuma memikirkan dunia saja. Bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum, bagaimana bisa itu cari kerja, bagaimana bisa nyaur utang, setelah itu capek istirahat, balik lagi sudah waktunya habis untuk itu semuanya, balik lagi untuk makan, cari makan, minum, terus seperti itu. Kalau kita ingin keadaannya seperti orang kafir, silakan mau hidup seperti itu. Wan naru maswallahum. Allah katakan keadaan orang-orang seperti ini, neraka cuma jadi tempat kembalinya karena tidak lagi memikirkan akhirat. Tidak lagi memikirkan bagaimana amalannya nanti akan dibalas. Tidak memikirkan bahwasanya kita itu hidup di dunia ini butuh persiapan. Maka ada beberapa sebab di sini yang para ulama sebut sebab-sebab asbabul ghaflah, sebab-sebab yang membuat orang itu lalai. Yang pertama, ingin terus rehat, ingin terus istirahat, ingin terus tidur. Waktunya habis cuma untuk istirahat saja. Ini kebanyakan membuat orang itu lalai. Kebanyakan tidur berarti membuat orang itu lalai. Dan ini juga tidur, terutama ketika kita itu habiskan tidur di malam hari sampai datang pagi, buktinya adalah di antara kita itu lalai dari melaksanakan sholat subuh dan hadir sholat subuh berjamaah. Yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Ingin, kalau pada wanita hidup dengan perhiasannya, kalau pada laki-laki mungkin menikmati perempuan. Kalau dia itu butuh untuk minum minuman keras, maka dia habiskan hidupnya juga untuk cari kepuasan lewat minuman keras. Dia terjun yang haram atau dia meninggalkan kewajiban. Kemudian yang ketiga, sebab orang itu bisa lalai juga seperti ini karena sudah punya sifat mati rasa terhadap dosa. Ya, mautu syu'ur minal dzunub, yaitu hatinya itu mati dari berbuat dosa. Dosa tidak rasa lagi. Bahkan mungkin ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat maksiat, dia anggap itu sebagai suatu kebaikan. Ada yang menganggap selingkuh itu nikmat, suatu kebaikan. Ada yang menganggap mabuk, minum-minuman keras itu suatu kenikmatan. Maka sudah mati rasa, bukan mati rasa ini, malah menganggap itu sebagai suatu kenikmatan lagi. Kemudian yang keempat, ada orang yang lalai dari ibadah pada Allah cuma karena mengikuti hawa nafsu. Dia turuti hawa nafsunya untuk terus menikmati dunia, menikmati dunia, menikmati dunia. Yang kelima, sibuk dengan kerja, golek nafkah, atau dia memikirkan kehidupannya dengan ternaknya. Waktunya habis untuk golek pakan terus. Lalai saking sholat ngasar, lalai dari kewajiban-kewajiban. Mikirnya, gimana saya punya harta, saya tanam ini dalam bentuk sapi, saya simpan dalam bentuk sapi, kemudian saya golek pakan, cari pakan, kemudian sapi ini hidup, nanti ketika hari kurban itu dijual. Mutar kehidupannya seperti itu saja. Membuat dia lalai, diantaranya lalai dari sholat asar. Padahal, orang-orang yang terpuji, yaitu Allah memuji orang-orang yang beriman, ketika mereka itu sibuk dengan perdagangan, namun hatinya itu tidak lalai dari Allah. Fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha fil gudui, fiha bil gudui wal asal. Yaitu di rumah Allah, azinallahu, Allah itu memerintahkan kepada orang-orang untuk turfa, Allah itu diagungkan, wa yuzkara, Allah itu diingat. Diingat namanya dengan kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah di setiap pagi dan petang. Rijalun latulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Disebutkan di awal tadi orang yang rajin berzikir, lalu disebutkan itu adalah orang-orang yang tidak membuat dagangnya, bisnisnya, pekerjaannya itu lalai dari berzikir pada Allah. Kemudian yang keenam, waktu dihabiskan dengan permainan, dihabiskan dengan olahraga, waktunya dihabiskan dengan game. Kalau zaman ini berarti dengan dolanan HP, di zaman ini dengan dolanan motor, di zaman ini anak-anak muda habis dengan
bagaimana kepintarannya bisa main band. Maka coba kita lihat, ini akan membuat orang itu lalai dari mengingat Allah, lalai dari ibadah. Kemudian yang ketujuh, banyak bersenang-senang dengan pakaian. Mikirnya hidup cuma mikir pakaian. Kemudian mikir makan dan mikir kelezatan dunia. Yang kedelapan, cinta dunia dan merasa hidup lama. Hubud dunia. Dan dia punya pikiran bahwasanya saya hidup dunia ini pasti lama. Sehingga membuat dia lalai juga dari ibadah. Kemudian ada juga karena sebab teman. Karena kumpul dengan orang-orang yang lalai, membuat dirinya juga jadi lalai. Pada Allah itu ingatkan, wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika hubul fasikun. Janganlah kalian itu seperti orang-orang yang lalai, termasuk berkumpul juga dengan orang-orang yang lalai, lupa pada Allah. Dan mereka itu akhirnya melupakan diri mereka sendiri, dan mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, banyak sibuk dengan hal yang mubah. Contoh di sini itu adalah sibuk dengan banyak ngobrol. Contohnya lagi sibuk dengan banyak ngobrol adalah banyak ngobrol ba'da ngisa. Waktunya habis ba'da ngisa begadang, lembur, kemudian tidak ada manfaat di situ, cuma ngobrol pingin rame-rame dengan teman-teman. Padahal dalam hadis disebutkan, dari hadis Abi Barzah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW itu mengatakan, kana yakrahu nauma qabla al-isya'i wal hadisa ba'daha. Nabi SAW itu memakruhkan tidur sebelum isya dan juga banyak ngobrol, banyak begadang setelah sholat isya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menjauhi sebab-sebab yang membuat kita lalai dari berzikir, dari sholat, dari beribadah pada Allah. Aku lukau lihada. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wasami'ul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Jamaah solat Jumat yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi bentuk-bentuk kelalaian dengan kita itu punya sebab-sebab semacam itu, maka nanti membuat kita itu lalai dari majlis ilmu, lalai untuk mengkaji Al-Quran, lalai untuk berzikir pada Allah, lalai untuk berzikir pada Allah, lalai juga untuk memperhatikan niat, dan juga akhirnya dalam masalah ibadah kurang diprioritaskan, atau dia sudah beribadah namun dia prioritaskan hal yang kurang penting. Terus bagaimana supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai? Yang pertama, mari kita rajin berzikir dan berada dalam majelis ilmu. Alhamdulillah di Padukuhan Wara telah ada pesantren ibadah pada Allah. Aku lu qouli hadza. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wasami'ul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah solat Jumat yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi bentuk-bentuk kelalaian dengan kita itu punya sebab-sebab semacam itu. Maka nanti

0: lalai untuk berzikir pada Allah, lalai juga untuk memperhatikan niat, dan juga akhirnya dalam masalah ibadah kurang diprioritaskan, atau dia sudah beribadah namun dia prioritaskan hal yang kurang penting. Terus bagaimana supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai? Yang pertama, mari kita rajin berzikir dan berada dalam majelis ilmu. Alhamdulillah di Padukuhan Wara telah ada pesantrennya. Di sini bapak-bapak, para jamaah sekalian, para remaja sekalian bisa menimba ilmu dan memperbaiki diri dan memperbaiki ibadah, dan terus menyibukkan waktunya dengan hal baik. Kemudian yang kedua, rajin berdoa pada Allah. Di antaranya kita berdoa supaya tidak menjadi orang yang lalai dan hatinya itu menyimpang. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Di antara doa Nabi SAW dikatakan oleh Ummu Salamah, ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Juga memperbanyak sholat malam, juga memperhatikan alam kubur dengan sering ziarah kubur, juga mentadaburi keadaan-keadaan sekitar kita. Ada yang mati, kita sadar bahwasanya hidup kita juga terbatas. Memperhatikan keadaan hujan, memperhatikan keadaan alam dan seterusnya. Semua itu punya kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk tunduk pada Allah. Kemudian yang terakhir adalah mengingat mati dan juga mengingat surga dan neraka. Itu nanti akan membuat kita terlepas dari orang-orang yang lalai. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hari Jumat yang penuh berkah ini, kita juga diperintahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Dan di hari Jumat yang penuh berkah ini adalah waktu mustajab atau dijabahinya doa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبتنا الدنيا. اللهم أتنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama, insya Allah hadir di kota kita Grobogan Safari Dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITHI Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah, Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
2: Pelatihan Juru Sembelih Hal atau Juleha. Yang kedua, tingkatkan ilmu, kuasai praktik nilai keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juleha yang kedua dengan pemateri Ustadz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juleha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Ummul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembelih, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
7: 93.2 FM.
8: Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti.

0: Kiss FM, mengenal indahnya Islam.
1: Pelatihan Juru Sembelih Hal atau Juleha yang kedua. Tingkatkan ilmu, kuasai praktik nilai keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juleha yang kedua dengan pemateri Ustadz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juleha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Umul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembelih, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.
2: Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama? Insya Allah hadir di kota kita Grobogan Safari Dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITK Umul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
0: 93.5

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Halo, iya ya Pak Boy.
2: Ono potoi isu-isu risang betul.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umroh e. Wis etuk ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem lek. Nek bojo salihah to.
1: Pengajian ngendi kuwi Pak?
2: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kurabayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
2: Ho ole.
1: Bule, gawe mangkat ngaji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
5: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
6: Huh?
5: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko.
3: Oh iya, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: pengaturan tekanan darah kita gitu. Nah, kalau ini kemudian terjadi gangguan ya harus menerus, kemudian tekanan darahnya jadi naik terus gitu, akhirnya bisa menyebabkan stroke juga. Jadi ya kadang-kadang ya tubuh kita ini adalah satu kesatuan yang kadang-kadang saling terkoneksi satu sama lain seperti itu ya. Jadi baik fisik maupun psikis gitu ya. Jadi ini saling mempengaruhi. Nah, bagaimana anak-anak muda ini agar kemudian terhindar dari stroke di usia muda? Tentu saja tadi ya, faktor-faktor resiko yang dapat dimodifikasi ini segeralah dimodifikasi ya. Makan sesuai dengan kebutuhan kalori kita gitu, tidak berlebih gitu. Apalagi ya secara agama kita juga diajarkan supaya untuk ya tidak berlebih-lebihan ya ketika makan, betul. Seperti itu. Kemudian mengelola stres ya. Stresor itu normal atau netral gitu ya. Yang bikin gak netral itu kan diri kita gitu ya, seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Bahwa kalau ada stresor kita kelola ya, kita hadapi, kita kelola supaya masalah itu diselesaikan ya. Jadi ada masalah itu kalau dipecahkan jadi banyak masalahnya. Yang paling penting adalah diselesaikan ya.
1: Iya.
0: Dipecahkan, kalau dipecahkan lebih banyak ya.
1: Iya, dipecahkan lebih banyak dong.
0: Iya. Tapi yang penting masalah tadi diselesaikan gitu. Karena tadi ya adanya stresor itu tergantung kita. Kalau kita mikirnya ini adalah suatu beban yang berat yang nggak bisa diselesaikan, yang nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita punya frame berpikir bahwa ini adalah hal yang bisa diselesaikan, insya Allah itu bisa diselesaikan seperti itu. Yang kedua adalah aktivitas fisik ya, ini juga penting ya, dengan pola-pola pekerjaan ya anak-anak muda seperti sekarang yang cenderung kebanyakan adalah duduk gitu ya. Kan jarang ya yang mau misalnya kuliah pertanian terus jadi petani, itu kan jarang ya.
1: Iya, jarang itu.
0: Maunya ya kerja di balik meja seperti itu. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, harus diperhatikan supaya aktivitas fisik kita cukup ya. Paling nggak tadi ya, jalan kaki 30 menit sehari gitu ya. Itu paling minimal gitu ya. Itu insya Allah bisa mencegah kita untuk mengalami penyakit-penyakit degeneratif yang mengurangi risiko ya. Untuk itu tadi ya, selain tadi ya faktor makanan dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga check up ya, itu juga sebaiknya juga dilakukan ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk medical check up, nggak usah takut ya. Kadang-kadang kita takut ya. Aduh, saya takut nih mau medical check up ya, takut ketahuan banyak penyakitnya. Justru semakin dini, semakin sudah ditangani ya, daripada ketahuannya nanti tiba-tiba jegret kita sakit.
1: Iya, gitu. Langsung.
0: Nah, ini serangan jantung. Pikiran ini ya yang harus dibalik. Jadi kalau ada tadi ya, misalnya ada medical check up gitu ya, paling nggak ya paling nggak satu tahun sekali ya, kalau bisa setahun dua kali itu jauh lebih bagus. Paling nggak setahun sekali kita medical check up ya, kalau ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi tadi ya, yang bisa semakin dini ditangani akan semakin baik ya. Barangkali itu, dan juga tadi ya, yang mulai ngerokok stop merokoknya ya, kayak narkoba juga stop narkobanya, dan insya Allah ya berhenti merokok itu mudah ya dan menyehatkan ya. Jangan dipasang frame berhenti merokok itu susah. Kalau kita frame susah ya susah terus
1: gitu. Mindsetnya gitu kadangnya.
0: Berhenti merokok itu mudah dan menyehatkan, barangkali itu.
1: Baik, terima kasih. Dan tak terasa waktu kita sudah berakhir dok. Ini sebenarnya masih ada 4 pertanyaan, mungkin yang terakhir dok ya. Satu kali ya, lagi. Ini dari Ibu Yati yang ada di Kudus. Assalamualaikum Dokter Hadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya, jari-jari tangan saya kalau ditekuk merasakan sakit dok, dan tidak bisa rapat di sela-sela jarinya. Pernah tes asam urat, tapi hasilnya bagus dok. Sebenarnya penyakit apa dok ini? Mohon penjelasannya begitu.
0: Iya, jadi bisa jadi itu adalah tadi yang disebutkan tadi ya, soal rematik gitu ya. Jadi rheumatoid arthritis gitu ya, kaku-kaku sendi, jadi nggak bisa di rapatkan tadi ya, misalnya terutama misalnya pada pagi hari dan sebagainya. Dan ini adalah suatu proses peradangan yang terjadi pada sendi-sendi tadi seperti itu. Jadi ada baiknya periksa ke dokter ya, terutama dokter penyakit dalam ya. Kalau ada konsultan reumatologi bisa ke sana atau ke dokter umum dulu lah minimal gitu ya. Disampaikan juga tadi ya, mungkin nanti akan diperiksa ya tadi kadar asam uratnya, mungkin kadar gula darahnya dan lain sebagainya ya. Kalau nggak ada nanti yang mengarah pemeriksaan kepada pemeriksaan.

0: kan rematik ya, ANA dan seterusnya, CRP dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi ya baiknya tadi ya periksa ke dokter supaya mendapatkan terapi yang tepat ya sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Tapi kalau tadi misalnya susah ya, sendi-sendi jadi kaku-kaku, terutama sendi-sendi kecil tadi, bisa jadi itu memang adalah artritis rheumatoid ya, atau yang kita lebih sering kenal sebagai rematik, seperti itu.
1: Baik dokter, terima kasih banyak. Dan waktu kita sudah lebih dok, mohon maaf ini. Dan masih banyak pertanyaan, mungkin kita save dulu mungkin ya dok ya. Akan dibacakan di pekan yang akan datang insya Allah. Silakan dokter untuk nasihat penutupnya di kesempatan pekan hari ini, silakan.
0: Ya, para pendengar Radio Bahasa FM, kita sudah membahas mengenai mungkinkah stroke di usia muda ya. Dan ternyata ini mungkin, dan kasusnya juga semakin lama semakin meningkat. Dan hal ini banyak disebabkan karena faktor-faktor gaya hidup ya, merokok, kemudian obesitas ya, kemudian kurangnya aktivitas fisik dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan hal ini ya, seperti gangguan pembuluh darah, kemudian juga keganasan, kemudian juga pemakaian narkoba ya, dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan stroke pada usia muda. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus menjaga gaya hidup bersih dan sehat ya. Jadi ini yang harus kita terapkan, apalagi terlebih ya ada masa-masa pandemi seperti sekarang ya. Gaya hidup bersih dan sehat itu juga harus kita terapkan, karena salah satu penyebab stroke di usia muda adalah COVID-19 juga gitu ya, infeksi daripada COVID-19. Jadi marilah kita tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat kita, dan semoga Allah Ta'ala semakin memberikan kita kesehatan ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, beribadah dengan baik, dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: La ilaha illallah.
7: Bapak Ibu, tak terasa, Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban, dan bagi mereka kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
8: Keluarga muslim dan sahabat BAS FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat asar. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
3: Allahumma alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata,

0: dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min azkari masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore tiga kali.
4: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartilah.

0: tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Geria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: La ilaha illallah.
0: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
2: 93.5

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama? Insya Allah, hadir di kota kita Grobogan. Safari dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITHI Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah, Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
2: Pelatihan Juru Sembelih Hal atau Juleha yang kedua. Tingkatkan ilmu, kuasai praktik nilai keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juleha yang kedua dengan pemateri Ustaz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juleha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Ummul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembeli, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira. Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
3: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية.
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: La ilaha illallah.
6: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban, dan bagi mereka kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100. 93

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
2: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Tafsir Al-Quran dengan pengantar bahasa Jawa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafidhullah Ta'ala. Selamat menyimak dan mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathiro amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para miyarsa kadang sutrisno ingkang dahat kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin, monggo-monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya arupi nikmat hidayah taufik sunnah lan nikmat sehat bagas waras tentrem ayem aman raharjo wilujeng lirhing sambi kolo ingkang kanthi nikmat-nikmat kala wau kita dipun parengaken dening Allah taala saged pepanggen malih wonten ing 93,2 Radio Bas mengenal indahnya Islam. Mugi-mugi pagembalan kita wonten ing sonten menika dadosna tambahing ilmu, amal lan taat soho keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa lan para pamidanget ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten ing pepanggihan menika kita badhe nglajengaken maos surat Al-Baqarah ayat 112. Insyaallah kalian ayat 113. Ananging saderengipun maos ayat 112 supados wonten sambunganipun, kilo kita maos wiwit ayat 112. Inggih Allah Subhanahu wa taala dawuh

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. Innalladzina setuhune wong-wong kafaru kang podo kafir sopo alladzina wa matu lan podo mati sopo alladzina kafaru wahum hale utawi alladzina iku kufarun tetep dadi wong-wong kafir. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina kafaru wa matu wahum kufar alaihim utawi ingatase alaihim iku ingatase alladzina kafaru laknatullahi utawi laknate Allah wal malaikati soho laknate para malaikat wan nasi lan laknate kabeh wong ajma'ina yo sekabehane khalidina saklama-lamase sapa alladzina kafaru fiha ing dalam neraka ing dalam laknat la yukhaffafu ora den ringanake anhum sangga wong-wong mau apa al-adzabu siksaan walahum lan ora utawi wong-wong mau iku yungzaruna diparingi tangguh. Dados sayektosipun tiang-tiang kafir menawi saya ndodra ing dalam kafir ngantos sedo pramila tiang kolowau bakal pikantuk laknat sangking sanggen-gen sangking Allah, sangking para malaikat, sangking menungso sedayanipun lan saklawas-lawasipun pikantuk laknat soho disiksa wonten ing neraka mboten dipun paringi keringanan babar blas lan mboten dipun paringi penundaan engko wae mboten ning langsung ngoten. Sinten tiang-tiang kafir? Tiang-tiang kafir inggih menika tiang-tiang ingkang mboten beriman dumateng Allah lan Rasulipun. Tiang ingkang mboten ngucap dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dene sing mboten nindakaken salat, ulama beda pendapat. Dene sing mboten nindakaken zakat, poso, haji, niku dosa gedhe ning mboten ngantos diunekke kafir. Nek sing ninggalaken salat, maca syahadat terus ora gelem salat. Sing ora gelem salat niki ulama beda pendapat enten sing ngendika kafir. Nek kafir berarti katup sing niki wau. Ning enten ingkang ngendikaken kufrun duna kufrin, kafir cilik. Pengaten wallahu taala alam, sing penting salat nggih rukun Islam ingkang gangsal menika supados dipun jagi sak estu-estunipun. Bon menika ingkang dipun sebataken ayat 171 saha 172. Lajeng tiang ingkang kafir menawi sampun mlebet neraka niku kekal khalidina fiha. Nek tiang Islam ananging nindakaken dosa gedhe niku nggih mlebu neraka, nek Allah taala mboten ngersake di ngapura berarti nggih lebokke neraka. Ning menggih dangu-dangu nek pun telas dosane nggih dintas dipindah teng swarga. Carane minggah pindah teng swarga dintas dening malaikat. Terus wonge ireng gosong dekeke pelataran swarga. Bar didekeke pelataran swarga kalih wong-wong sing dhateng swarga tiang niki wae diguyangi ngangge toya saking sungai teng swarga. Nang diguyangi klebus akhire awake sing ireng kala wau malih dadi sempurna sae melih kaya biasanipun saderengipun diobong. Sak sampunipun sempurna kemudian dini Allah Ta'ala dipun persilahkan, dipun aturi tiang kalau wau supatus mlebet suwargo. Ngoten. Lajeng para miyarsa kadang srisna kakung semawana putri ingkang dahat kinurmatan, kita wonten ing pepanggian menika badhe nglajengaken ayat 173. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid
La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum lan utawi sesembahane sira kabeh iku ilahun Tuhan sesembahan wahidun kang moho esa. La ilaha ora ana sesembahan illa huwa kejaba deknen Allah Ar-Rahmanu ya zat kang moho pengasih kang moho pemurah Ar-Rahimu zat kang moho penyayang. Wa ilahukum lan sesembahanmu mungkin maksudnya ayuhannas he menungso inggih menika sesembahan panjenengan para menungso termasuk jin niku ilahun wahidun sesembahan ingkang tunggal moho setunggal mutafarridun fi dzatihi dzatipun nggih dhewean wa asmaihi wa sifatihi nama-nama lan sifat-sifatipun nggih dhewean namung Allah tok wa af'alihi lan perbuatanipun Allah nggih namung Allah tok wa ubudiyati khalqihi lahu lan penyembahan makhlukipun Allah menika nggih namung dateng Allah tok la ma'budu bihaqqin illahu wa nggih mboten nonten sesembahan ingkang leres kejawi piyambakipun Allah Ar-Rahman inggih zat kang moho pemurah al-muttasifu birrahmati bilih Allah Ta'ala kagungan asma'ul husna Ar-Rahman ingkang artosipun zat ingkang moho pemurah menika dipun sifati ngagem rahmat Allah Ta'ala menika rahmat kasih sayang fi dzatihi dzatipun nggih ngoten wa af'alihi perbuatanipun Allah nggih rahmat li jami'il khalqi kagem sedaya makhluk Ar-Rahimu kang moho rahmat moho penyayang bil mukminina khusus kagem tiang-tiang mukmin kemawon. Nah para miyarsa, mbok menawi menggih pembahasan ayat 1-3 niki radi dangu awit pembahasanipun menika kedah rinci para miyarsa. Kersane mboten klentu ing dalem memahami ayat menika. Ilahukum, ilahun kala wau siang sampun dalam aturaken bilih asmaul husna menika sing nomor setunggal Allah kalih al ilahu Allah sanging al ilahu artosipun sesembahan berarti nek ilahukum sesembahanmu kabehi menungso lansin iku ilahun wahidun sesembahan seming siji ngeten para miyarsa. Ilahun niku diartekke Tuhan. Rabbun nggih diunekke Tuhan. Mane ngeten. Ana wong kandha la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lah yo ngono iki yo. Le do ngartekke kae. Nek nek para ulama ngeten, la ma'buda bihaqqin illallah. Ora ana pangeran kang wajib disembah kanthi bener kejaba Allah. Lengarteki ngoten niku. Nek bahasa Indonesia nih, mboten tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Berarti ming Allah tok sing disembah iku ngoten. Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Loh, piye to iki? Maula ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Iki alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti Arab bahasa Arab iki ana loro Tuhan niku. Wau ilahun diunekke Tuhan sing niki Rabbun Rabbul alamin Tuhan semesta alam. Rabbun nggih diunekke Tuhan, Ar-Rabb niku Tuhan. Sami-sami ilah niku Tuhan, Rob niku Tuhan, ning arahanipun benten para miyarsa. Nek ilahun niku Tuhan ateges sing disembah, ngeten. Nek Rabbun Tuhan ateges sing berbuat, nggih nitahaken.
nggih njagi, nggih ngreka, ngoten niku. Allah Rabb, Tuhan yang berbuat, inggih menika yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang ngatur alam kabeh, ngoten. Ingkang menciptakan, ingkang damel, ingkang paring rezeki, ingkang ngandhapaken udan, hubunganipun kalian perbuatan Allah, ngoten mawon. Nggih, nek Rob, niku hubunganipun kalian perbuatan Allah dateng makhlukipun. Ning nek ilahun niku hubunganipun kalian perbuatan hamba dumateng Allah. Hamba niku nek nyembah nyang Allah tok ora nyang liyane, sebab Allah sing gawe urip ngeten. Dadi niku pun pas. Pramila wonten ing surat Al-Baqarah ayat 21 Allah taala dawuh,

0: pun he menungso kabeh do nyembao pangeran sira robmu kabeh sing wis ndadekake sliramu lan ndadekake wong-wong sadurungmu kabeh muga-muga padha bertakwa. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ngendika al khaliqu li hadhil al khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqu lil ibadah sing gawe kabeh sing ana iki dek nentok sing berhak disembah ngoten. Al khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqu lil ibadah sing gawe kabeh sing ana iki dek nentok sing kudu disembah ngoten. Nah ilahun menika berarti tauhid uluhiyah, nek rabbun menika berarti tauhid rububiyah, nek sing meyakini Allah niku wonten, Allah menika Tuhan, Allah menika ingkang menciptakan alam semesta, Allah menika ingkang ngedunke udan, ingkang paring rezeki, ingkang ngrubah warna lombok, ingkang mengembangkan pepohonan tetumbuhan, kabeh niku sing lakoni Allah, sing maringi keselamatan, sing maringi kesehatan niku Allah, niku kabeh wong ngandel, kabeh wong do percaya. Tiang-tiang musyrikin Mekah nggih do percaya nek masalah niku. Kata dalil-dalil sing ing Al-Qur'an ingkang ndikaaken Nabi sallallahu alaihi wasallam didawuhi dening Allah taala. Muhammad ucapno ning wong-wong takokno. Qul man biyadihi malakutus samawati wal ardi fasayaquluna Allah. Kuwi kondua wong-wong kafir kuwi. Hayo sing gawe alam semesta sapa jar? Allah ya. Nah, arep njawab Allah. Ning keyakinan tiyang dumateng Allah taala menika sing ndamel, sing menciptakan, sing memberi rezeki ngeten iki, sing duwe kekuasaan mutlak niku namung Allah. Keyakinan ngeten iki dereng dipun wastani wong niku wong Islam. Ngantos wong Islam niku isone dudekke Islam lamun ngucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, la ilaha illallah la ma'budah bihaqin illallah. Senggawe wong niku mlebu Islam niku la ilaha illallah niku. Pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Sing sapa wonge ucapane sing keri dhewe niku la ilaha illallah dekne mlebu swarga. Nah, sing damel ukuran la ilaha illallah. Mulane teng mriki wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahanmu iku sesembahan sing siji yaiku Allah. La ilaha illahuwa ora ana sesembahan kang wajib disembah kanthi bener kejaba deknen Allah. Ar-Rahmanur Rahim zat kang maha pemurah marang kabehing makhluk, Ar-Rahimu zat kang maha penyayang khusus kanggo wong-wong mukmin. Nah, menika hubunganipun kalih la ilaha illallah berarti benten kalian la robba illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Nek la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ngeten nggih para pemirsa, kesimpulanipun setunggal. Tiang kafir menawi ngantos sedo tesih kafir, kiyambakipun bakal pikantuk laknat sanging Allah, malaikat, lan sedaya tiang. Nomor kalihipun tiang kafir inggih menika tiang ingkang boten pitados dumateng Allah lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing boten ngucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngeten. Terus tiang ingkang pun siksa wonten ing neraka menika nek wong kafir saklawas-lawase ora digawe enteng mboten saklawas-lawase teng mriku. Iku. Lajeng kesimpulan faedah salajengipun mertelaken bilih sesembahan kita menika namung setunggal. Sinten inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Lah napa sesembahan? Sesembahan menika zat ingkang dipun sembah. Berarti perbuatan hamba dumateng Allah taala. Lajeng tiyang ingkang meyakini Allah taala menika menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. La robba illallah, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah. Nek mingoten niku tiyang dereng dipun wastani wong Islam. Ngantos tiyang niku ngucap la ilaha illallah. Lah kok ngoten? Amargi Allah ngendika wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan mungkin ing siji. Ngoten. Mekaten para miyarsa insyaallah wonten ing sanes wekdal kita ngrembak Ar-Rahmanir Rahim. Niki nggih wallahu taala a'lam bisawab.
1: Nggih, syukran jazakallahu khairan Ustaz sampun maringi jlentrehanipun surat Al-Baqarah ayat 161 dumugi 163. Lan salajengipun kita buka sesi tanya jawab utawi sesi diskusi pada kesempatan sore punika. Engkang sampun mlebet Ustaz saking pitakenan Mas Ferdiansyah wonten ing Jeporo niki Ustaz.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, nama Allah sebagai simbol uluhiyah itu termasuk bagian dari nama lazim atau muta'ati ya Ustaz? Karena bisa masuk lazim karena Allah enggak butuh ibadahnya makhluk, tapi juga bisa muta'adi karena ibadahnya makhluk mendatangkan perbuatan Allah seperti istighfar bisa mendatangkan ampunan Allah dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya Ustaz, terangannya gitu.
0: Nggih. Niki magayutan kalian Asmaul Husna wonten ingkang lazim, wonten ingkang muta'ati. Kados riyin sampun dalam aturaken nggih. Nek lazim itu nggih namung mligi asma Allah, ning nek muta'ati niku wonten lanjutanipun. Misalkan al-mumit, zat yang mewafatkan, berarti ada yang diwafatkan. Niki muta'ati. Ning nek al-aziz yang maha perkasa, langgih min Allah tok. Mboten enten sing diperkasai. Nah, gitu. Al-mutakabir, zat ingkang maha kuasa. Lah, Allah niki dados sumber semua nama. Dados sumber sedaya nama saking Asmaul Husna niku dateng Allah. Lane Allah niku wawenjing dipunngendikaken asline senging kata al-ilahu sing disembah. Lah, sing disembah berarti niki lazim. Mergo nggih ming disembah ngoten. Ning nek ra Allah al-ilahu sing disembah berarti niki hubungannya kalih perbuatanipun hamba. Perbuatanipun hamba. Allah niku zat yang dikenai pekerjaan. Jadi maf'ul bih. Makanya la ma'buda illallah. La ma'buda bihaqin illallah. Ora ono sing disembah kejaba Allah. Berarti niki maf'ul senes fa'il. Fa'ile pelakune niku hamba. Ngeten nggih, wallahu taala a'lam.
1: Ya syukurun jazakallahu khairan Ustaz sampun maringi wangsulan saking pitakenan Mas Ferdiansyah wonten ing Jeporo. Kita lajengaken pitakenan saking Ibu Tatik wonten ing Pabilan Ustaz.
0: Ibu Tatik Pabilan.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah al-ilahu sing disembah berarti niki hubungannya kalih perbuatanipun hamba. perbuatanipun hamba. Allah niku zat yang dikenai pekerjaan. Jadi maf'ul bih. Makanya la ma'buda illallah. La ma'buda bihaqin illallah. Ora ono sing disembah kejaba Allah. Berarti niki maf'ul, senes fa'il. Fa'il

0: ul senes fa'il. Fa'ile pelakune niku hamba. Ngeten nggih, wallahu taala a'lam.
1: Ya syukur jazakallahu khairan ustaz sampun maringi wangsulan saking pitakenan Mas Ferdiansyah wonten ing Jepara. Kita lajengaken pitakenan saking Ibu Tatik wonten ing Pabilan ustaz.
0: Ibu Tatik Pabilan.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga diberikan Allah Ta'ala kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Izin bertanya di luar tema Pak Ustaz.
0: Oh nggih.
1: Ketika sesudah sholat berjamaah maupun sholat maghrib atau sholat isya, bolehkah makmum sholat ba'diyah Ustaz sedangkan imam itu baru zikir? Begitu Ustaz.
0: Oh nggih. Niki butati niki sholat jamaah la imame gek zikir makmum selaar bali selaar perlu entuk pora sholat sunnah ba'diyah ngeten bu. Sholat sunnah ba'diyah peniko dipun lampai ting masjid angsal dipun lampai wonten ing dalem langkung sae ngeten. Ananging daripada ora kelakon wong bar ka masjid bar salat jamaah ki rencanane arep nyumbang mampir neng nggone tumini tilik bayi aku le arep salat ba'diyah yo malah ora iso wis salat ba'diyah sik wi ning masjid lan ning iki sak dintene wong akeh nek zikir sik engko ketinggalan yo wis le zikir sak perlune bar kuwi salat sunnah monggo. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu na walam karihal kafirun mi ayo wah agar maca subhanallah ping 33 iki diceluki oh iya iya iya sik tak salat sunah sik ha nek kober neruske maca subhanallah ping 33 diteruske alhamdulillah ping 33 teruske Allahu akbar ping 33 terus ke la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek kober neruske niku pramila Allah Ta'ala maringi jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi jaminan bilih tiyang kala wau dosa-dosanipun ingkang alit dipun ngapura sinaosa dosanipun kala wau sak gedene umpluk neng segoro. Saokai umpluk neng segoro. Dusone ukeh banget niku di Ngapura. Menggara-gara bersolat moco subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Peng telung puluh telu niku wau. Nenek njenengan tetep mboten kober. Yowes teruske solat ba'diyah barkui ngoyak konco-konco. Sengarep ngajak dilek bayi niku wau. Ngoten nggih. Butati barakallahu fiik. Boleh berarti imam gak zikir njenengan salat ba'diyah niku diperbolehkan.
1: Nggih matur suwun Ustaz sampun wangsuli pitakenan saking Ibu Tatik wonten ing Sukoharjo Pabilan Ustaz. Kita lajengaken pitakenan saking Pak Roni wonten ing Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga diberikan kesehatan selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kula Roni badhe nyuwun pirsa Ustaz.
0: Nggih.
1: Al-Qur'an adalah salah satu kitab suci sebagai pedoman kaum muslimin dan harus punya wudu setiap memegang. Pertanyaannya, yang pertama kalau ada Al-Qur'an di atas meja, apakah kita dosa Ustaz bila memegangnya? Yang kedua, apakah bila mengambil atau memegang kitab, apakah harus punya wudu? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Nggih. Nek Al-Qur'an panci kedah wudu nggih Pak Roni. Ning nek kitab saliyane Al-Qur'an Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, kitab-kitab para ulama sanesipun menika mboten kedah kagungan wudu.

0: khusus mushaf Al-Qur'an kedah duwe wudu. Lah sakniki pripun? Iki eneng Qur'an kok ke meja ruang tamu sementara arep ana tamu Qur'an iku dudu singkirke. Ah nggih. Nek paling saene niku nggih nglegake wudu sik. Nah, wudu sik terus jika Qur'an dipindah ngoten. Ning nek arep wudu ra kober yes. Teko jikuk ngoten mawon mengikuti mazhab yang lain yang tidak mengharuskan wudu karena terpaksa keperluan ngoten di jikuk ning sok neh nek arep ndres Quran klegake wudu riyen ngoten nggih barakallahu fikum.
1: Ya Ustaz, syukuran jazakallahu khairan Ustaz sampun maringi pitakenan, sampun maringi wangsulan saking pitakenan Mas Bapak Roni wonten ing Kudus. Kita lajengaken Ustaz. Saking hamba Allah wonten ing mboten disebut kene iki Ustaz.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz izin bertanya di luar tema Ustaz. Saya diajak kerjasama wirausaha jual petai dengan nggih dengan modal 50-50 yaitu 10 juta dibagi 2 dengan akad pembagian diberikan setelah 2 bulan. Okay. Beliau juga pinjam 2 juta untuk keperluan keluarganya. Lalu setelah akad yang dijanjikan, beliau banyak beralasan, Ustaz. Bahkan sampai sekarang yang sudah mencapai 1 tahun gitu, Ustaz, lamanya itu. Pertanyaannya, bagaimana saya menyikapi hal tersebut, Ustaz? Dan apakah orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menzalimi orang lain atas sikapnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'at. Mbak menapa Pak hamba Allah nggih. Niki ya Pak berarti wong anu ngundhah pete kok. Ketemu wong ngoten niku ampun purun diajak kerjasama. Kerjasama niku nek sing siji ora jujur, sing sijine melu ora entuk berkah. Berarti mendingan putuskan. Duwite sing 8 juta mang balekke. Ah ngoten niku nek alasan to. Alasan ya wis 10 juta bagi wong loro nggih. Berarti sing balekke 3 juta. Kan dekne nyilih 2 juta to? Nah, alasan wae sing 3 juta sisan sampean balekke jadi cukup njenengan mawon. Cukup njenengan dhewean. Nek ora mungkin mboten saged ngundhah wong mulai nebaske pete niku biayane nggih kathah nggih golek cara liya. Golek cara liya. Nek pancen rezekine njenengan ngeten, Pak D niki kula tebas 8 juta ning kula nembe kagungan arta gangsal juta, kirang 3 juta niku kula sukake nek niki pun pajeng pripun Pak D ya wis ora apa-apa. Lah ngoten niku muga-muga bola-bali entuk sing wong ora apa-apa niku wau. Wow. Ngoten nggih. Dados njenengan meninggalkan kerjasama kalian tiang kula wau menawi alasan njenengan misah niku karena Allah mergo kerjasama karo wong sing ora jujur. Jenengan meninggalkan tiang kalau karena Allah menggih mantaroka sayan lillah awadahullah. Barang siapa meninggalkan sesuatu kok karena Allah maka Allah akan menggantikan. Nah ngoten. Ngoten nggih, wallahu taala alam.
1: Nggih, matur suwun sanget Ustaz sampun maringi wangsulan saking pitakenan saking hamba Allah wonten ing hambatan sifat nggih. Kita lajengaken pitakenan saking Umu Ajeng wonten ing Salatiga Ustaz.
0: Umu
1: Ajeng.
0: Ajeng.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mohon nasihatnya terkait berdoa, Ustaz. Bahwasanya doa kita akan terkabul saat kita yakin doa kita akan dikabulkan. Nah, ini maksudnya itu bagaimana, nggih, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Pripun wong doa harus yakin bahwa doanya dikabulkan. Nggih. Tiang dungo pancen kudu duwe keyakinan bilih dungone mesti dikabulke. Ananging model pengabulan doa niku tigang werni ibu. Nggih, tigang werni model pengabulan doa menika. Nomor setunggal wong dungo niku di paringi dening Allah sesuai kalian sing dijaluk. Nggih, wong donga nyuwun dumateng Allah menika dipun paringi sesuai kalian ingkang dijaluk. Jenengan donga njaluk ngapura, nah sesuai kae ngapura. Jenengan donga nyuwun kesehatan. Allah Ta'ala, wah iki nek dene njaluk kesehatan ora sesuai. Dene kae lara sik. Gen dusane resik tenan. Nah, pancen Allah kadang menghendaki ngresiki dosa hamba niku ngagem ujian sakit. Ngoten. Nggih, ngagem ujian sakit. Berarti awake dhewe njaluk sehat ning ternyata menurut Allah ora patut nek awake dhewe sehat, gen lara sik wae gen dusun nganti entek ngoten niku lho. Nah, berarti ora entuk kesehatan ning entuk pangapura. Niki bagian saking pengabulan doa, ngoten. Terus mau dipun ngendikaken pengabulan doa niku dadi ana telu. Sepisan wong donga nek cocok karo sing dijaluk ya langsung diparingi dening Allah Ta'ala. Ning nek ora diparingi sesuai apa sing dijaluk, tiyang kala wau dipun paringi bentuk sanes inggih menika dipun paringi keselamatan saking memolo, saking bebaya. Ora sah ndadak ngenteni sasi sapar, kapan wae wong donga njaluk ilmu manfaat, njaluk bakule laris, ning ora dikei, ning malah dikei sing liya. Napa niku dipun paringi keselamatan saking bencana. Nek donga dikabulke sesuai permohonan ya ora. Dipalingkan dari musibah ya ora. Pramila doa kala wau dados simpanan binjing wonten ing akhirat. Tegesipun pikantuk ganjaran. Mulane donga niku sing mantep dikabulke pengabulan doa salah satu di antara tiga kala wau. Ngeten nggih, wallahu taala alam bisawab.
1: Nggih, matur suwun sanget Ustaz sampun maringi wangsulan saking pitakenan Umu Ajeng wonten ing Salatiga. Kita lajengaken pitakenan pungkasan mungkin Ustaz. Nggih. Saking Mas Saputra wonten ing Ambarawa Ustaz.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz izin bertanya, doa apa nggih Ustaz? Bila kita ketika jualan itu biar cepat laku, dan ini Mas Saputra ini ingin menjual rumahnya agar cepat laku mong.
0: Oh, nggih.
1: Doanya gitu Ustaz. Nggih, doa nggih. Apa yang gitu?
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mas Saputra Ambarawa pengin njaluk donga supaya dodolan omah lek payu. Ngeten. Dunganipun jenengan saben bar salat nggih, saben bar salat niku jenengan niki kula paringi ijazah nggih Mas Saputra gen dagangane lek payu. Saben bar salat jenengan maca istighfar ping telu nggih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam sak teruse. Terus saben esuk bar subuh maca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Niki diwaos ping 100 saben bar salat subuh, bar zikir, zikir bar salat rampung terus maca istighfar ngeten iki wau astagfirullah wa atubu ilaih ping 100. Mengke bar maghrib nggih diwaos meleh ping 100. Muga-muga griyane jenengan enggal-enggal pajeng tur ya rega sing patut, mboten murah. Ngoten nggih, wallahu taala alam. Dados niki bagian sangking usaha jenengan boten sah dadak maroting dukun terus njaluk syarat sepiur-piuri beras kuning boten sah. Niku sedaya boten enten contohnya saking Kanjeng Nabi. Cukup nyenyuwun dumateng Allah Ta'ala kanthi ngamal-ngamalaken diridhoi, ngoten istilahipun. Diridhoi, riyadhoi saben bar subuh kalih bar maghrib dipun waos astagfirullah wa atubu ilaih ping 100, bar subuh ping 100, bar maghrib ping 100. Ngeten Mas Saputra. Nah, mboten kesupen kita nggih mendoakan kagem Mas Saputra mugi-mugi dipun paringi kemudahan dening Allah Ta'ala ing dalem nyadi griyanipun. Sing penting aja larang-larang, lek sing regane ora umum nggih nggih suwe terus upaya dieklanke, pasangi tulisan dijual. Ngoten. Luwe sekecone pancen biasane nganggo perantara. Dijual hubungi nomor sekian. Niku mengkeh perantara niku udah menggulai jenengan. Do telepon ora arep tuku, arep melu ngedolke. Ngoten, arep ngedolke mboten napa-napa. Saking mungkin kantun perjanjian saking jenengan kelong 2,5%, terus saking sing tuku nggih nambahi 2,5% disukake maklare niku ning nggih janjian dari awal misalkan terjadi tawar menawar rampung cocok regane. Misalkan omah regane piro? Niki 350 juta, nggih. Kula purun. Nah, rembukan dhewe lah perantarane temokke. Perantara temokke. Ini 2,5% kuwi seko sing adil karo sing seko tuku. Apa seko sing adil ya entuk 2,5%, seko sing tuku entuk 2,5%. Ndamel kesepakatan mawon gin mboten gerunengan. Gin mboten gerunengan. Paling penak nggih seko sing adil kalih sing nuku niku sepakat ngenai 2,5%. Berarti kan 1,4% saking sing adil, 1,4% saking sing tuku ngoten. Utawi sing tuku ngeten, aku geleme 350 kuwi resik wis ora nambah apa-apa. Iki urusane sing maklar, urusane sing adil. Ngoten nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa kudune enten kesepakatan dari awal. Biasane ngoten niku, nek tanpa perantara niku kadang-kadang malah sok anu masang MMT bareng dadak dibanggal waktu terus ambruk dadi wong ora kerong iso. Nek nganggo hubungi nomor sekian ngoten mawon ora usah nganggo kata-kata tanpa perantara niku biasane para perantara niku berduyun-duyun teng ngene jenengan. Berduyun-duyun teng ngene jenengan arep ngewangi ngedolke. Ning nggih waspada. Waspada ngoten nggih Mas Saputra Ambarawa barakallahu fikum. Wis ndak Din? Menika para miyarsa niki wau saking Mas Ferdiansah, Mbak Tuti, Pak Roni, Umo Ajeng dalah Mas Saputra Ambarawa sedaya tumut bergabung wonten ing giaran sonten menika mugi-mugi kelima para penanya kelawau senantiasa pikantuk keberkahan sanging Allah Ta'ala sumrambah dumateng para pamirsa lan rencang-rencang kerubas FM soho para donatur. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten ing mbok bilih wonten kelintah-kelentuning atur dalam nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Mugi-mugi pakembalan kita wonten ing santen menika ndadosaken tambahing ilmu, amal lan iman lan pikantuk keselamatan donya dumugi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mboten kesupen kula dongaaken rencang-rencang ingkang nembe nandang gerah. Mugi-mugi enggal dipun paringi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala. Dos pundi nika kabare sinten? Pak Heri nggih, Pak Heri. Non, Pak Heri. Pak Heri kuwi anu bojone mbak sapa kae lali anu gerah ning rumah sakit ning wis anu wis suwe muga-muga wis bali ke rumah sakit nggih Pak Heri kali Pak sapa sing sedo sing gerah nggih mugi-mugi sedaya rencang ingkang nembe diuji dening Allah taala sing akeh utange ya muga-muga diparingi rezeki sing halal barokah kathah kenongke nyarutang sing diuji sakit mugi-mugi enggal dipun paringi kewarasan sing sedo mugi-mugi dipun ngapura dosa-dosanipun dipun jembaraken kuburanipun lan dipun tampi sedaya amal solehipun sing dinesoni prengmuti karo tanggane muga-muga diparingi kesabaran. Ngeten mawon sekap semanten ingkang saged dalam aturaken wallahu taala alam sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatu at-thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah
6: لا إله إلا الله.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
9: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
10: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
11: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
9: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayammum. Tata cara wudu adalah: pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
12: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Dan jadikan
1: kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut:
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu an

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat.
3: Kami telah meninggalkan sholat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian

sahabat Bas FM dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: الدراسات القرآنية. الدراسات هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
5: الدراسات القرآنية.
6: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: La ilaha illallah.
8: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban, dan bagi mereka kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama? Insya Allah, hadir di kota kita Grobogan, Safari Dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITHI Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
3: 93.5

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pelatihan Juru Sembelih Hal atau Juliha yang kedua, tingkatkan ilmu, kuasai praktik nilai keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juliha yang kedua dengan pemateri Ustaz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juliha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Umul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembelih, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.
2: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فترى

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira. Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
3: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية.
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah.
5: Suwe ora ketemu, ketemu pisan mendengarke. Sehat toh?
6: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklan yo. Enek sing ngomong, yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
5: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang kadhe swasta iku kaya nyawa je. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat, lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
6: Oh ngono ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi makin akeh iklane makin sehat radione lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
5: 100 buat Mas Hamid.
7: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan, dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
8: Ada ini? Iya ya Pak Boyo. Ono potoi isuk-isuk sampe to. Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane Pak. Kek dene kok ya kene. Oh, nek ngono mbak bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umrohe. Wis etuk ilmu, kanca sing apik, wis sampean yo ayem lek. Nek bojo salihah to,
9: pengajiane ngendi kuwi Pak?
8: Ini rungokke.
10: Hadirilah kajian muslimah Qurratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan.

0: Jalannya, untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
1: Lalu ngaji kok bisa budaya Arab Saudi, Pak Ben?
0: Oleh.
1: Bumi, gak ayo mangkat ngaji.
2: 93.4

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Lek Robat.
2: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaran temen rene Mas?
1: Iki lho Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Lek.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
1: Akeh Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya Lek. Ustaznya yo top marko top.
2: Wih, mantep Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahfuz Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abdul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
4: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. 93.2

0: النار وهم فيها خالدون.
1: راديو بس اف ام مننا اندانا اسلام.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrg@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Potret Salafus Saleh. Selamat menyimak dan mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, sahabat Bas dimanapun Anda berada, para bapak dan juga ibu, dan segenap pendengar Radio Bas FM, dan juga para pemirsa yang pada kesempatan ini sedang bersama-sama menyimak program acara kami. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bosan-bosan kita selalu saling mengingatkan untuk kita menjadi hambanya, agar menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas segala karunia dan nikmatnya. Tentu dengan mewujudkan syukur itu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sebenar-benarnya. Baik dengan hati maupun dengan lisan serta dengan amal nyata anggota badan. Dan kita bersyukur dengan karunia Allah yang paling agung, karunia Allah yang paling besar, yang sudah selayaknya kita jaga dan kita pelihara, yaitu nikmat iman yang Allah tanamkan ke dalam dada-dada kita, hati-hati kita. dengan harapan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang teguh di atas keimanan tersebut. Dan sebagaimana keimanan itu ibarat mutiara yang begitu berharga. Tidak seorang pun yang berakal akan menyia-nyiakan barang yang berharga yang dimilikinya. Kecuali orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti hakikat nikmat, atau orang-orang yang tidak berakal, yang mereka akan menyia-nyiakan nikmat tersebut, atau bahkan akan membuangnya. Dan ketahuilah bahwa mutiara yang paling berharga tersebut adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada perkara-perkara yang wajib kita imani. Dan apabila ada seorang hamba yang merasa menyesal dan bersedih apabila kehilangan sesuatu, maka sesuatu yang paling layak untuk disesali apabila keimanan itu berkurang atau melemah atau bahkan waliyadubillah terlepas dari diri seorang hamba tersebut. Maka alhamdulillah dengan izinnya kita diberi nikmat keimanan, diberikan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama dan setiap orang yang mengikuti petunjuknya, mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik dan dengan benar. Dan sudah merupakan kewajiban setiap muslim yaitu untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kita kepada segala sesuatu selain keduanya. Alhamdulillah, sahabat Bas rahimakumullah dan juga para pemirsa dimanapun berada, saudaraku saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menguatkan hidayah untuk saya dan juga Anda semuanya. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kembali dapat menyapa sahabat Bas dan juga para pemirsa dimanapun berada dalam satu program acara dari radio kesayangan kita yaitu Bas FM. Di mana pada kesempatan ini kita kembali hadir dalam program acara dengan tajuk Potret Salafus Salih. Dan kita masih sebagaimana disampaikan oleh Mas Moderator yaitu mengambil wasiat-wasiat berharga dari para ulama salaf. Tentu saja dengan maksud agar kita lebih dekat dengan para ulama, lebih-lebih ulama-ulama dari generasi terbaiknya yaitu para salafus salih, ya. Baik itu dari generasi pertama yaitu para sahabat Nabi, kemudian generasi berikutnya yang kedua yaitu tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, generasi yang ketiga. Nah, pada kali ini sebagaimana tadi sudah disinggung di mukadimah oleh pembawa acara, kita akan membahas serta mengambil wasiat berharga dari salah seorang ulama salaf yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Di mana beliau ini salah satu ulama salaf yang namanya juga tidak asing terutama bagi para penuntut ilmu syar'i. Karena kalimat-kalimat wasiat-wasiat beliau sering dinukil ya, sering dikutip, sering diambil oleh para ulama. Sehingga nama beliau tidak asing. Di samping itu karena memang beliau adalah ulama yang juga muktabar dari kalangan salaf. Lebih tepatnya beliau disepakati oleh para ahli sejarah beliau masuk dari kalangan generasi ketiga yaitu tabi'ut tabi'in ya, tabi'ut tabi'in. Nah, seperti apa biografi singkat tentang beliau rahimallahu taala. Nah, mari kita simak bersama walaupun secara singkat ya. Dan nanti kita akan lebih fokus pada mengambil faedah-faedah ataupun wasiat-wasiat emas beliau ya Mas ya. Tapi perlu juga kita mengenal karena berkaitan dengan membicarakan para ulama terdahulu, ulama salaf itu berbicara tentang biografi juga yang berarti perlu mengenal tentang beliau itu lahir di mana atau di tahun berapa, itu sekilas kita perlu tahu supaya tidak salah gitu ya. Kita sering ngobrol tentang masalah berbicara tentang masalah sejarah ulama. Jangan sampai kita menyangka seorang ulama itu hidup pada zaman ini ternyata di zaman itu yang bahkan jauh sekali gitu. Nah, sehingga dengan kita menyimak biografi para ulama kita akan mengenalnya dengan baik dan tidak akan salah menempatkan kedudukan mereka yaitu para ulama salaf tersebut. Nah, Sufyan Ats-Tsauri, beliau sebenarnya punya nama lengkap yaitu Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi bin Abdullah. Dan dia juga dikenal pula dengan sebutan Abu Abdullah Ats-Tsauri. Namun nama yang paling masyhur, yang paling terkenal yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 96 Hijriah, ya, atau bertepatan dengan tahun 716 Masehi. Dan wafat di Basrah di Irak pada bulan Sya'ban 161 Hijriah, bertepatan dengan tahun 778 Masehi. Dan beliau termasuk ulama besar yang terkenal di masanya, dan beliau disepakati para ulama sebagai ulama ahli fikih yang cukup terkenal di masanya, yaitu pada masa Atba'ut Tabi'in atau Tabi'ut Tabi'in. Dan bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah dan juga ahli ilmu atau kalangan ulama bahwa beliau memiliki keunggulan sebagaimana juga imam-imam yang lain seperti ulama-ulama ahli fikih yang lain, termasuk ulama ahli hadis, ya. Terkenal juga sebagai pribadi yang wara', ya, kita ingat kembali wara' kemarin, ya, orang yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat apalagi yang haram. Nah, sangat menjaga, itu sifat wara', dan beliau dikenal memiliki sifat tersebut. Kemudian juga sangat hati-hati, begitu zuhud terhadap dunia, beliau ahli fikih, dan bahkan dinilai setara dengan para imam fikih yang empat. Kita kenal sebagai imam madhab, ya. Makanya Imam Ats-Tsauri ini, Sufyan Ats-Tsauri ini juga dikenal setara, selevel gitu ya, dengan ulama ahli fikih yang empat yang kita kenal secara umum, yaitu Imam Abu Hanifah, ya, kemudian yang kedua Imam Malik bin Anas, atau madhabnya Maliki, kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang keempat Imam Muhammad Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau Sufyan Ats-Tsauri ini disebutkan oleh para ulama ahli sejarah bahwa beliau itu secara keilmuan itu setingkat dengan mereka para ulama ahli fikih ini. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan keilmuan beliau, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nah. Baik, nah sekarang beberapa perkataan yang perlu kita bisa kita petik, ya, bisa kita ambil faedahnya dari perkataan-perkataan yang berharga dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau itu di antara ulama yang mengatakan tentang perlunya zakat hadis.
6: Zakat hadis.
5: Kita mungkin baru dengar istilahnya, kok ada zakat hadis segala gitu. Ya.
6: Biasanya kita
5: sebenarnya zakat, itu adalah sebuah motivasi beliau untuk para santri beliau, untuk para murid-murid beliau yang berguru kepada beliau. Karena beliau kan ulama ahli hadis, ya.
6: Iya.
5: Jadi itu istilah bahwa ilmu itu perlu dizakati juga gitu, ya. Ya, walaupun tentu berbeda dengan zakat harta sebagaimana secara fikih kita sudah kenal, tapi beliau mengistilahkan ini adalah bentuk penyucian ilmunya itu. Dan ketika beliau adalah ulama ahli hadis, adalah penyucian pembersihan ilmu berkaitan dengan hadis. Maka beliau pun menerapkan hal itu. Ya, berkaitan dengan istilah zakat hadis. Nah, itu dikenal di antaranya dari beliau Sufyan Ats-Tsauri ini. Beliau ditanya, ya, oleh para ahli hadis yang lainnya, ya, berkaitan dengan perkataan tunaikanlah zakat hadis. Nah, mereka bertanya karena mereka bingung, kenapa kok tunaikan zakat hadis gitu, ya?
6: Iya.
5: Ini maksudnya bagaimana? Nah, supaya nanti kita juga bisa memetik faedah dari sini. Karena selama ini mereka belum pernah mendengar istilah zakat hadis. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menjelaskan. Yang maksudnya kurang lebihnya adalah zakat hadis, yaitu kalian mengamalkan 5 hadis dari setiap 200 hadis yang kalian hafal. Atau kalian dapatkan atau kalian terima. Ini karena pembicaraan di kalangan level ulama, ya.
6: Iya,
5: di kalangan level penuntut ilmu tingkat tinggi, dan di kelasnya memang orang-orang yang bermulazamah dengan ulama besar semisal beliau. Maka ya sudah tingkatannya adalah sampai ratusan hadis. Gitu, ya. Wah, jangan tanya ke zaman kita sekarang, ya. Masya Allah, ya. Semoga ini memacu semangat kita untuk belajar, ya. Gak sebanding, jauh sekali gak ada bandingannya dengan mereka para salaf kalau kita bandingkan kita di zaman ini. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah kita bersyukur masih banyak dari kaum muslimin, para penuntut ilmu, para santri di ma'had, ya, di pesantren-pesantren muslim yang mereka memang membidani dan mendalami hadis. Alhamdulillah juga ada di bidang tafsir. Nah, ini penjelasan beliau bahwa zakat hadis itu kalian mengamalkan 5 hadis dari setiap 200 hadis yang kalian hafal. Nah, ini dapat kita pahami hubungannya dengan zakat ya. Yeah. Zakat itu kan sebagaimana kita kenal besar yang wajib dikeluarkan kalau sudah memenuhi syarat baik itu nisab maupun haulnya ya. No. Itu kan 2,5%. Nah, ketika beliau mengatakan zakat hadis adalah mengamalkan 5 hadis dari tiap dapat 200 hadis. Ini kan ketika 200 hadis maka 2,5% kan
6: 5%. Ya.
5: Maka
6: betul.
5: Ketika Anda sudah mencatat, mendapatkan, mendengar 200 hadis atau bahkan sudah menghafalkan, jangan sampai kemudian tergesa-gesa untuk melanjutkan mencari dan mencari saja tapi lupa mengamalkan.
6: Betul.
5: Setidak-tidaknya tiap dapat 200 hadis, 5 hadis sudah Anda pahami dan Anda amalkan. Ini penjelasan ulama berkaitan dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri mengenai zakat hadis ini.
6: Jadi zakat hadis di situ bentuknya
5: pengamalan hadis itu sendiri. Jadi pengamalan hadis sendiri. Jadi dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri itu sebenarnya tadi sebagaimana saya sampaikan hendak mendorong murid-murid beliau agar supaya apa memiliki semangat untuk mengamalkan ilmu.
6: Betul.
5: Baik itu dari kalangan santri atau murid-murid beliau maupun teman-teman beliau sendiri. Dan juga orang yang mewakafkan dirinya di bidang hadis. Istilahnya mewakafkan diri itu memang apa ya? Mendedikasikan diri untuk apa? Mendalami ilmu hadis. Karena memang tidak semua ulama itu pakar hadis ya zaman dulu.
6: Betul.
5: Tidak semua ulama itu pakar hadis. Nah, makanya ada sederet ulama yang mereka memang pakar hadis sebagaimana kita ketahui. Seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan lain sebagainya itu contoh ulama-ulama besar di bidang hadis. Nah, jadi beliau mendorong agar orang-orang yang termasuk mendedikasikan diri di bidang hadis agar mereka berupaya mengamalkan terlebih dahulu sebelum menyebarkan suatu hadis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pengamalan ini sangat penting ya. Karena sebuah hadis bisa mengalami devaluasi, artinya penurunan nilainya gitu ya, devaluasi itu ya. Ketika orang yang menyampaikannya diragukan keadilannya, inilah ketatnya ilmu atau ulumul hadis. Karena memang disinilah kok sampai sedemikian ketat dalam masalah ulumul hadis, ya karena demikianlah Islam dijaga. Maka ada namanya ilmu tentang masalah ilmu sanad ya, ilmu mengenai sanad itu mata rantai hadis. Dan Islam ini terjaga karena dengan adanya sanad, mata rantai yang terus tersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga seperti itu, sampai pembawa hadis itu benar-benar teruji keadilannya.
6: Yeah.
5: Nah, termasuk bentuk keadilan mereka para ulama hadis itu, mereka bukan sekedar tidak mengamalkan hadis atau ilmunya tapi tidak pernah dikenal berbohong. Sekali mereka dikenal pernah berdusta atau berbohong, wah itu sudah diragukan keilmuannya dan keadilan dalam masalah ini. Sampai segitu. Maka kita kemudian akan dengar dalam masalah ilmu dalam ulumul hadis ya. Ada hadis yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih dan sebagainya. Ini karena berkaitan dengan para periwayat hadis tersebut, termasuk juga para orang-orang yang menjadi mata rantai hadis tersebut. Ini sedikit saja. Jadi sampai sedemikian perhatian para ulama hadis tentang ilmu yang mereka bawa, termasuk apa? Zakat ilmu. Kalau hadis ya zakat hadis. Bagaimana amalkan hadis itu sebatas kemampuan Anda, kemudian sebarkan kepada manusia. Subhanallah. Nah, kemudian hal ini juga berlaku bagi kita yang bukan ahli fikih dan bukan ahli hadis.
6: Betul, Ustaz.
5: Ini berlaku juga Mas Wadi. Apalagi lah sekarang di era apa ya namanya infografis. Atau ada istilah meme ya, yang mana kita sering dapat apa namanya poster di handphone atau di smartphone dan sebagainya yang dalam bentuk meme. Kemudian ada hadis, potongan hadis, kemudian kuntilanak nasihat yang pendek yang kemudian dinukil ini dari hadis, dari perkataan ulama salaf. Nah, di sini juga kita bisa berperan serta dalam berupaya mengamalkan nasihat-nasihat yang kita mau share tersebut.
6: Zakat tentang tadi.
5: Ya itu. Ilmu. Walaupun ini bukan sebuah ungkapan mutlak berarti adalah sebuah kewajiban ada zakatnya enggak.
6: Bukan.
5: Tapi sebuah motivasi,
6: ya
5: sebuah dorongan agar kaum muslim itu jangan hanya semangat untuk share aja, tapi bahkan mengambil pelajaran dari apa yang di share pun tidak.
6: Yeah.
5: Apalagi terkait dengan hadis Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah jadi. Paling tidak jika mengamalkan susah maka kita cek dulu ini caranya. Karena tadi kan targetnya kan bisa mengamalkan suatu hadis ya atau nasihat.
6: Yeah.
5: Tapi setidaknya kalau sudah berbicara tentang sabda Nabi SAW ini berbicara tentang menjaga dinul Islam. Maka sikap seorang Muslim apa di zaman infografis zaman sekarang ini sekarang serba cepat tersebar gitu ya. Maka setidak-tidaknya ketika belum mampu mengamalkan dengan baik, kita cek dulu atau bertanya pada ahli ilmu tentang benarkah apa yang kita dapat ke dalam sebuah informasi tadi, dalam bentuk grafis, tulisan, teks, gambar, meme, dan sebagainya tadi. Benarkah tulisan tersebut atau konten, isi dari sebuah tulisan yang di-share tadi? Jangan sampai kita, bagus, kita langsung semangat share. So, ternyata disitu membuat kedustaan atas nama Nabi, bahkan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara pembawanya atau yang mengutip di situ adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang tidak amanah dalam ilmu. Ini bisa berbahaya.
6: Betul.
5: Apalagi memasukkan hadis. Nah, ini ancamannya tentu lebih besar lagi. Nah, jadi paling tidak kita melakukan itu sebelum menyebarkan. Itu kalau zaman sekarang seperti itu ya. Nah, jadi ini di antara apa ya istilahnya faedah dari apa yang dikenal dari beliau tentang nasihat agar menzakati ilmu. Kalau dalam bidang hadis ya, zakatnya hadis tadi. Yeah. Kalau sudah hafal katakanlah 200 hadis di masa waktu itu ya. Maka 5 hadis diamalkan. Bukan berarti kemudian hanya 5 hadis ya enggak. Ya kalau bisa semuanya tentu wah bagus sekali. Tapi setidak-tidaknya Anda jangan terlalu buru-buru hanya memperbanyak hafalan aja. Tapi enggak punya giroh. Enggak punya semangat untuk bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk dalam hadis tersebut. Gitu ya. Karena memang Islam itu kan dinul amal ya. Islam itu agama amal. Bukan sekedar agama yang tertuang dalam sebuah teks tulisan-tulisan aja. Tapi agama yang menuntun kepada amal.
6: Amal.
5: Itu. Nah, kemudian di bagian yang terakhir kita akan dengar bersama beberapa nasihat penting. Banyak sekali sebenarnya ya, tapi hanya ringkas saja yang perlu saya bacakan di hadapan sahabat Bas semuanya dan juga pemirsa dimanapun berada tentang nasihat-nasihat beliau yang layak untuk kita ingat, untuk kita ambil pelajaran, bahkan menjadi sebuah motivasi kita untuk beramal mudah-mudahan. Di antaranya, beliau mengingatkan agar kita itu senantiasa berpegang dengan wasiat dan juga jalan hidupnya para salaf. Ini sebagaimana para ulama yang lain ya. Jadi para ulama salaf, mereka senantiasa mengajak kaum muslimin itu untuk kembali mengikuti jalan beragama dan jalan hidupnya para salaf. Beliau mengatakan, maka hendaknya engkau kembali kepada para salaf, yaitu para sahabat Nabi dan yang mengikuti mereka. Dan berpegang teguhlah dengannya. Dan wajib atasmu untuk menahan diri dari mencari popularitas. Karena pada zaman ini diperlukan seseorang yang menyembunyikan amal. Ini suatu yang berat nih wasiat beliau ini.
6: Betul.
5: Jadi benar-benar melatih jiwa untuk melatih keikhlasan dalam seluruh amal. Setidak-tidaknya, dulu pernah kita bahas memang ini salah satu terapi melatih untuk tidak gila popularitas dan bangga dengan pujian. Ya, itu jangan merasa besar ketika mendengar satu pujian dan jangan merasa jatuh ketika ada celaan. Karena ini tidak mudah. Bisa jadi dipuji biasa aja. Tapi ketika dicela dia marah. Dicela dirinya bukan agamanya ya. Dia marah, dia enggak ridho. Ini sebenarnya sama saja, kenapa saya enggak dipuji, kenapa malah dicela, kan sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, beliau mewasiatkan, janganlah menjadi orang, hendaklah kalian, wajib atas kalian itu menahan diri dari gila popularitas atau senang ketenaran, menjadi tersohor popularitas itu. Hati-hati, karena suka dengan popularitas itu ada hubungannya dengan amal. Yaitu senang terlihat amal-amalnya, keutamaan-keutamaan yang dimilikinya, jasa-jasa yang telah diberikan kepada umat, ingin didengar oleh banyak manusia. Ini bahaya. Akhirnya apa? Nanti bisa mempengaruhi kualitas keikhlasan. Nah itu. Kemudian bahkan beliau menasihatkan juga untuk, ya ini juga nasihat-nasihat yang mungkin bisa dikatakan tingkat tinggi ya. Mungkin kelasnya agak berat gitu mas ya. Apalagi bagi para pemuda ini. Tapi tentu saja nasihat ini ya berlaku untuk semua kaum muslimin yang ingin mengambil faedah. Dan asingkanlah dirimu serta kurangilah dari bergaul bersama manusia. Nah ini jangan diterima mentah-mentah dan mutlak ya, kemudian habis itu mengurung diri di rumah, di kamar, gak pernah keluar, gak bersosialisasi. Ya konteksnya tidak demikian tentu ya. Dahulu para salaf, apabila bertemu satu dengan yang lainnya, saling memberikan manfaat, yaitu nasihat dan ilmu. Adapun pada hari ini, itu semua telah hilang, maka yang selamat menurutku adalah meninggalkan untuk banyak bergaul bersama manusia. Itu alasannya. Jadi dengan alasan tertentu tetap bisa bergaul. Tapi juga dengan sebab alasan tertentu, hendaknya seorang muslim itu menjaga pergaulan, bahkan kalau perlu mengurangi.
6: Mengurangi.
5: Ya, bisa dipahami Mas ini?
6: Nah, bisa, Ustaz.
5: Jadi kalau kita dengan bergaul itu ternyata malah berpengaruh pada akhlak, agama, betul, ibadah menjadi
6: lebih baik,
5: berat, bahkan lebih berat, tersita waktunya ya. Iya, berarti ketinggalkan atau ya kurangi bergaul yang cara itu.
6: Jadi yang banyak kemudaratan.
5: Dikurangi atau ditinggalkan. Nah. Gitu ya. Tapi dengan pergaulan Anda, misalnya dengan suatu komunitas lah,
6: yeah,
5: gitu ya, itu membuat Anda semakin semangat ibadah, makin rajin ngaji, lebih banyak mengingat akhirat, kemudian semangat dalam bekerja dalam aktivitas yang positif, gitu ya. Maka lanjutkan pergaulan dan bergaul dengan manusia itu. Mungkin seperti dengan kawan-kawan di Bas FM gitu ya, yeah, Masya Allah. Lanjutkan. Karena apa? Punya semangat saling mengingatkan.
6: Betul.
5: Ketika waktunya ibadah dijaga, kemudian dalam menjaga adab-adab pun saling mengingatkan. Maka yang seperti itu lanjutkan. Jadi beliau bukan berarti mutlak hindari pergaulan dengan manusia, bukan. Tapi manakala beliau membandingkan antara zaman sebelumnya, yang berarti zaman sahabat, dan tabi'in. Karena beliau di masa tabi'in ya.
6: Tabi'in.
5: Beliau mengatakan di zaman ini, berarti zaman tabi'in, itu beliau mengatakan kondisinya telah hilang kebiasaan yang mulia itu. Itu pada zaman beliau
6: itu
5: ya.
6: Itu pada zaman dulu sudah.
5: Sekarang kayak apa? Sekarang bayangkan kalau mereka, para ulama salaf itu melihat kondisi zaman sekarang ini. Dimana budaya saling mengingatkan, saling menasihati setiap kali mereka bertemu itu sudah jarang kita temukan,
6: betul,
5: ya, jarang kita temukan. Nah, sehingga setidak-tidaknya ini sebuah gambaran bahwa memang mereka itu orang-orang yang paling terdepan di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Nah, betul, sehingga mereka berusaha untuk itu. Ketika bertemu dalam sebuah pergaulan atau ngobrol atau ketemu di jalan dengan kawannya, saudara muslimnya, maka mereka berlomba-lomba bersemangat untuk bisa memberikan manfaat. Walaupun dengan sebuah kalimat nasihat. Atau bisa mengambil manfaat dari saudaranya. Itu sama saja saling memberi manfaat. Itu kebiasaan para salaf seperti itu. Bukan justru malah menimbulkan madarat. Entah itu pihak kedua, orang yang sedang ditemui, atau pihak ketiga dengan ghibah gitu ya. Itu kan malah bisa menambah dosa menambah madharat gitu ya. Jadi itu makna atau maksud dari anjuran beliau untuk mengasingkan diri di zaman ini. Jadi kita perlu pilah-pilah ya. Karena untuk istilah seperti ini mungkin orang anggap wah ekstrim banget ya. Maksud kita hidup di hutan, Pak gitu.
6: Mentah-mentah
5: tidak seperti ya, itu kawan ya. Jadi maksudnya itu ya benar-benar harus selektif. Karena contohnya untuk saya ngobrol misalnya dengan para teman-teman yang masih lebih muda gitu ya. Ini maraton masih muda ya. Jadi ketika kalian ya, kawanku, temanku, adik-adikku bergaul dengan pergaulan yang keliru atau salah alamat gitu ya, kira-kira yang nyesal siapa? Pertama adalah Anda sendiri kan?
6: Betul.
5: Ya, Anda sendiri. Aduh, kenapa kemarin saya bergaul dengan ini, sekarang saya diajak untuk berbuat hal-hal yang seperti ini. Udah nyesel aku gitu ya. Ketika kemudian bapak ibu Anda mendengar ya, bapak ibu kalian mendengar perbuatan Anda, kebiasaan Anda bersama kawan-kawan yang jelek, yang buruk perilakunya, pengaruhnya itu. Maka yang kedua adalah orang tua Anda yang akan sedih.
6: Betul.
5: Akan merasa nyesal. Mengapa kemudian ternyata Anda salah dengan pergaulan tersebut. Dan seterusnya. Artinya penyesalan itu di belakang. Hanya dengan awalnya pergaulan. Nah itu, jadi sebelum penyesalan itu datang, maka pentinglah kita mengingat dan mendengar nasihat-nasihat para ulama, gitu ya.
6: Betul.
5: Baik. Jadi intinya apa? Berhati-hati.
6: Berhati-hati.
5: Dan tetap harus mawas diri dalam kita bergaul dengan banyak manusia, gitu. Baik, barangkali sebelum kita, mungkin nanti kita petik beberapa, apabila masih ada waktu sih ya. Nanti sebelum kita petik wasiat-wasiat yang lain, barangkali ada, adalah Anda sendiri kan?
6: Betul.
5: Ya, Anda sendiri. Aduh, kenapa kemarin saya bergaul dengan ini, sekarang saya diajak untuk berbuat hal-hal yang seperti ini. Udah nyesel aku gitu ya. Ketika kemudian bapak ibu Anda mendengar, ya, bapak ibu kalian mendengar perbuatan Anda, kebiasaan Anda bersama kawan-kawan yang jelek, yang buruk perilakunya, pengaruhnya itu. Maka yang kedua adalah orang tua Anda yang akan sedih.
6: Betul.
5: Akan merasa nyesal. mengapa kemudian ternyata Anda salah dengan pergaulan tersebut. Dan seterusnya. Artinya penyesalan itu di belakang. Hanya dengan awalnya pergaulan. Nah itu, jadi sebelum penyesalan itu datang, maka pentinglah kita mengingat dan mendengar nasihat-nasihat para ulama. Gitu ya.
6: Betul.
5: Baik. Jadi intinya apa? Berhati-hati.
6: Berhati-hati.
5: Dan

0: Sebelum penyesalan itu datang, maka pentinglah kita mengingat dan mendengar nasihat-nasihat para ulama, gitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Jadi intinya apa? Berhati-hati.
1: Berhati-hati.
0: Dan tetap harus mawas diri dalam kita bergaul dengan banyak manusia, gitu. Baik, barangkali sebelum kita, mungkin nanti kita petik beberapa, apabila masih ada waktu sih ya. Nanti sebelum kita petik wasiat-wasiat yang lain, barangkali ada hal yang perlu diobrolkan, didialogkan bersama, biar enggak terlalu monoton saya aja yang ngomong gitu Mas.
1: Nah,
0: Ustaz. Silakan Mas.
1: Sekran dari kemahiran atas penyampaiannya. Begini Ustaz, ini banyak sekali ya permasalahan, apalagi yang sudah diceritakan itu kalau kita compare dengan hal-hal sekarang itu banyak sekali Ustaz ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi itu di zaman dahulu sudah ada kayak gitu, apalagi di sekarang ini Masya Allah yang sudah menuju akhir zaman gitu Ustaz.
0: Tentu ya, kondisinya sudah lebih sudah memprihatinkan.
1: Ini tentang, terutama tentang hirah nih Ustaz.
0: Iya.
1: Dalam kita mungkin menuntut ilmu, apalagi kita yang masih muda dan di kondisi yang seperti ini Ustaz, COVID-19.
0: Iya.
1: Masih di era pandemi nih tahun 2020.
0: Iya.
1: Nah,
0: gimana?
1: Ini kan saya ingin bertanya mengenai, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang hirah beliau menghafal hadis banyak beratus-ratus, kemudian juga menzakati juga dengan mengamalkan. Nah, apalagi di kondisi seperti ini sebagai mungkin contoh lah Ustaz, untuk kita semangat lagi. Kalau belajar di rumah kan seperti adik-adik kita ya, yang di tingkat SD mungkin, kemudian madrasah mungkin, dan juga sampai ke SMK, SMA. Ini mungkin dalam hal kondisi seperti ini menurun gitu Ustaz.
0: Betul.
1: Yang saya rasakan juga begitu. Tapi kalau misal tingkat mahasiswa kan udah beda Ustaz ya. Kita bisa mencari ilmu sendiri dan juga mencari, mungkin dapat meneliti sendiri lah begitu Ustaz. Dari hal seperti itu bagaimana Ustaz?
0: Iya, tentu di sini harus ada kekompakan, istilahnya peran ya,
1: peran
0: semua pihak. Karena memang kondisi ini bisa dikatakan kondisi ya berat, ujian yang berat, terutama di dunia pendidikan.
1: Betul.
0: Kalau saya katakan pendidikan ya, baik itu pendidikan di formal maupun yang informal, termasuk bahkan pendidikan keluarga.
1: Betul.
0: Karena misalnya orang tua, beban perhatiannya sekarang kan lebih besar karena mengawasi anak-anaknya yang bisa dikatakan 24 jam. Kalau yang sebelumnya itu sudah berkurang sekitar 8 jam di sekolah atau katakanlah ya kurang lebih 6 jam
1: 6
0: lah.
1: 6
0: jam gitu ya di sekolah, tapi sekarang di rumah. Sehingga tentu orang tua tersita waktunya untuk benar-benar harus memperhatikan anak-anaknya. Kalau sebelumnya diserahkan ke guru, maka sekarang diperhatikan sendiri. Nah, sehingga intinya apa? Hendaknya ini harus memacu kesungguhan dan semangat dalam memberikan perhatian kepada anak didik, kemudian juga keluarga yang memang masih usia sekolah, terutama dari usia SD, TK sampai SMA ya. Kalau untuk kelasnya Mas Wahyu kan sudah mandiri, sudah memang dituntutannya demikian gitu ya. Nah, sehingga semua pihak harus punya peran. Mulai dari pertama tentu adalah lingkungan pertama ya orang tua ya. Orang tua, bagaimana agar anak-anak itu dikondisikan mereka tetap semangat belajar, mencari ilmu, dan sebagian punya terobosan dengan memberikan les semasa pandemi ini dengan mendatangkan guru, guru privat ya, baik itu yang berkaitan dengan agama maupun pendidikan umum, sehingga ilmunya tidak terputus.
1: Betul.
0: Bayangkan yang katakanlah hampir satu tahun nggak sekolah itu, ya ilmunya tetap aja pasti banyak lupanya gitu ya, apalagi anak-anak gitu kan. Nah, sehingga kalau tidak diimbangi dengan ilmu belajar ya, sebagai tambahan ilmu di luar, maksudnya di semasa di rumah pun di lingkungan rumah, maka penurunannya sangat drastis keilmuannya. Transfer ilmu pun sudah sangat berkurang.
1: Betul.
0: Sementara kalau pakai media online itu nggak maksimal Mas. Saya sendiri selaku di yang bekerja di dunia pendidikan ya, sebagai pendidik ya, dan juga orang tua di rumah, sebagai orang tua di rumah itu menyadari hal ini bahwa pendidikan lewat online itu nggak efektif. Ya orang anak-anak tuh seneng ya di awal-awal masa saja pakai online itu, tapi lama-lama ya ada bosannya. Itu nggak bisa disalahkan Mas, nggak bisa disalahkan. Apalagi mantengin seharian pakai smartphone, pakai di layar komputer gitu kan, ya capek. Ya kemudian pasti juga lelah mata, kemudian lelah, kemudian fisik pun juga lelah ketika terus. Nah, lama-lama akhirnya bosan kan. Nah, sehingga harus benar-benar di, entah itu dengan cara divariasi atau dengan metode-metode lain. Intinya agar anak itu tetap belajar. Apalagi kalau berkaitan dengan agama, ini yang tidak boleh terputus Mas Wali ya. Dan di sisi yang lain selain orang tua apa ya, pihak memang orang-orang yang bekerja di dunia pendidikan harus punya

0: peran aktif, punya komunikasi dengan para wali murid, ya, punya komunikasi aktif, bagaimana kondisi anak-anaknya di rumah, ada apa istilahnya komunikasi yang ini supaya ada follow up-nya nanti kalau ada kekurangan bagaimana, kemudian ada masalah apa dikomunikasikan, insya Allah akan tetap terjaga.
1: Nah, gitu ya. Jadi di era sekarang ini pentingnya komunikasi,
0: komunikasi tadi, betul sekali.
1: Komunikasi dan juga pembelajaran yang efektif juga bagi orang tua mungkin ya,
0: betul. Di rumahnya. Jadi anaknya. Agar anak-anak itu intinya jangan sampai terputus ilmu dan sama sekali wah mumpung price waste gak belajar belas itu ya sudah nanti waktunya masuk akhirnya sudah lupa. Artinya lupa di sini malah gak mau, gak ada keinginan belajar atau sekolah lagi, itu sayang gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Baik. Kalau perlu buat anak-anak itu senang belajar.
1: Senang belajar, baik. Nah, Ustaz, syukur. Baik, tadi disampaikan juga Ustaz mengenai pesan dari Sufyan Atsauri mengenai hati-hati dalam godaan popularitas gitu Ustaz.
0: Oh iya.
1: Apalagi di era sekarang ini, jika kita lihat Ustaz ya, media-media banyak sekali Ustaz ya. Dari misal kita pegang smartphone, ini sudah ada beberapa aplikasi yang membuat mungkin kita terjerumus dalam hal itu gitu Ustaz.
0: Betul sekali.
1: Nah, ini bagaimana cara kita menjaga nih Ustaz, membentengi diri kita agar kita itu terjaga dari godaan popularitas dan juga mungkin karena gimana ya Ustaz ya, zamannya era sekarang ini mungkin kita apalagi kalau kita yang muda gitu Ustaz terkait dengan kecanggihan teknologi kita mengikuti alur dari mungkin sosmed yang viral sekarang apa sih, kadang kan kita suka stalking gitu Ustaz ya. Yang terkadang membuat kita itu ada yang berpikiran mungkin pengen gitu dan lain sebagainya. Itu bagaimana Ustaz?
0: Ya, memang godaan generasi ini ya, zaman ini di era milenial ya.
1: Milenial 4.0.
0: Itu kan memang ya dari segala penjuru, Mas.
1: Iya.
0: Jadi dan itu pula yang bisa waliyadzubillah kita mohon perlindungan kepada Allah yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan atau iblis dan bala tentaranya anak cucunya dari syaitan untuk menggoda anak Adam atau manusia. Sebagaimana Allah sendiri telah menyatakan bahwa iblis pun telah berkata ya, telah bersumpah akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau akan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, kata ini kata iblis yang Allah abadikan dalam kitabul Al-Qur'an. Maka artinya kita bisa mengambil faedah apa? Jangan kita lengah dengan kemudahan-kemudahan yang ada di zaman ini.
1: Betul.
0: Dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi, dengan terbukanya dunia di tangan kita zaman ini. Jangan sampai kita lengah yang akhirnya secara perlahan kita masuk dalam perangkap syaitan.
1: Nah.
0: Perangkap syaitan tentu sangat banyak ya. Tidak serta-merta orang itu langsung sekali ada pintu langsung berbuat dosa besar atau enggak. Tapi pelan-pelan kadang-kadang. Karena Allah sendiri kan telah menyatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ini menunjukkan apa? Setan itu kan setan punya step by step.
1: Betul.
0: Menggoda manusia. Khutuwati syaitan. Langkah-langkah setan. Ya, langkahnya banyak. Pintunya banyak. Jalannya banyak. Godaannya macamnya juga banyak. Dan step by step dalam goda manusia. Tidak serta-merta langsung tadinya rajin tahajud, rajin sholat jamaah, tiba-tiba murtad. Eh, hampir kita nggak pernah dengar cerita yang kayak gitu.
1: Betul. Ya.
0: Tapi apa? Perlahan-lahan. Mula-mula nggak sholat jamaah dulu. Mula-mula terus menjauhi majelis-majelis ilmu. Terus kemudian lama-lama jauh dengan teman-teman yang baik. Kemudian mendekatlah kawan-kawan yang buruk. Kemudian diarahkanlah ke tempat-tempat yang tidak bagus. Lama-lama sholatnya pelan-pelan tidak tepat waktu. Lama-lama ditinggalkan. Begitulah langkah-langkah syaitan yang kita harus waspada. Waspada. Meskipun inna kaida syaitani kana dha'ifa. Meskipun sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi jangan kemudian kepedean. Ya. Dalam kepedean itu enggak mawas diri.
1: Mawas
0: gitu loh.
1: Diri.
0: Nah sehingga bisa jadi sarana itu mendekatkan kita kepada Allah. Tapi juga sarana-sarana media zaman sekarang menjauhkan kita dari Allah. Maka ya jangan kita asal ikut arus. Jangan asal kita pokoknya ikut tren apa gitu. Apalagi itu nanti kemudian malah menjatuhkan kepada hal yang merusak amal. Seperti riya dengan ibadah. Apa-apa di-upload. Apa aja. Baca Quran, foto di-upload. Habis sholat, sedang berdoa, selfie di-upload. Kita lagi apa namanya. Apa pokoknya apa aja di-upload.
1: Apalagi kalau dah rebahan itu godaannya banyak.
0: Nah, gitu. Rebahan lagi sendiri gitu ya. Gitu melamun gitu. Maka maka di antara apa ya? Tipsnya ya bisa dikatakan tips lah Mas ya. itu selain usaha nyata berupa membentengi kita dengan ilmu, yang kedua juga benteng batin kita batin. Dengan doa. Nah. Dengan doa. Supaya Allah senantiasa menjaga kita. Banyak-banyak berdoa, meminta perlindungan kepada dari gangguan syaitan, zikir pagi sore diamalkan supaya Allah selalu jaga agama kita, ya, jaga amal kita, jaga dunia kita, jaga diri kita dan seterusnya. Itu penting sekali. Gitu. Ya tadi karena mengerikan kemudian kita jangan, banyak sekali macamnya gitu ya, fitnahnya ya. Yeah. Kalau tidak fitnah syubhat ya fitnah syahwat. Ya kalau enggak syahwat ya fitnah syubhat berbagai kesesatan dan penyimpangan pemikiran itu banyak sekali.
1: Gitu. Tadi mungkin juga bersangkutan dengan yang pesan terakhir tadi saat ya, dalam mengasingkan diri. Ternyata itu masya Allah ya manfaat sekali di zaman sekarang ini.
0: Kadang-kadang memang kita itu sesekali perlu loh Mas mengasingkan diri. Maksudnya diri. Sedikit apa ya? Physical distancing. Physical gitu.
1: Apalagi di era sekarang ini.
0: Iya, apalagi di era sekarang itu punya alasan Mas.
1: Punya alasan
0: itu
1: juga
0: untuk
1: yang
0: sedikit
1: kuat,
0: jaga jarak dengan sosial. Toh masih banyak cara sekarang ini dan ini dan masyarakat juga memaklumi. Artinya jaga jarak itu sedikit mengurangi intensitas kita dalam pergaulan-pergaulan yang dalam tanda arti bebas, yaitu kita kemana aja pokoknya gaul apa aja kita gabung, itu kan pergaulan bebas. Tidak selalu bermakna negatif yang ekstrim ya. Ya kita perlu jaga itu. Sehingga agar karena demi keselamatan siapa? Ya diri kita sendiri.
1: Diri kita sendiri.
0: Jangan sampai kita peduli amat sama orang keselamatan aja enggak dipikir gitu ya. Jangan sampai terjadi gitu loh.
1: Nah, Ustaz Syukran, ada lagi nih Ustaz yang ingin saya tanyakan mengenai, ini kan ada berbagai ungkapan nih Ustaz, ataupun juga sebagian orang yang berkata mengenai hidup ini yang penting itu mengalir saja. Tadi saya sebutkan ya, mengalir.
0: Kadang-kadang ikut arus,
1: tapi malah hanyut gitu Ustaz, yang enggak mau kan gitunya.
0: Iya, ini menarik ini. Nah, hidup apakah? Itu ngalir aja. Saya juga masalahnya sering dengar Mas.
1: Iya.
0: Kata-kata istilah hidup itu ngalir aja.
1: Ngalir aja apa adanya, yang penting urip gitu istilahnya.
0: Yang penting urip. Ah, musibah yang kalau sempat urip itu bahaya gitu. Tentu saja saudaraku.
1: Terlalu pasrah gitu
0: jadi. Saudaraku kaum muslimin, sahabat Bas dan juga para pemirsa dimanapun berada. Kadang-kadang kita itu terbawa dengan suatu ungkapan-ungkapan yang umum di masyarakat. Ungkapan-ungkapan yang tren dijadikan sebagai moto hidup bahkan. Seorang muslim itu jangan latah. Kita tuh seorang muslim itu tidak dibenarkan untuk latah. Latah itu ya pokoknya membeo aja, asal ngikut aja apa kata orang, apa yang sedang lagi tren, lagi in gitu ya. Enggak, termasuk kalimat-kalimat. Ungkapan-ungkapan yang dijadikan sebagai moto atau bahkan prinsip hidup seseorang. Lihat, itu bagus apa enggak? Ketika kalimat itu benar atau baik sekalipun, penempatannya di mana? Harus pas. Contohnya tadi, hidup itu ngalir aja. Ntar dulu, ngalir itu ngalir kemana gitu ya. Bahaya. Ini orang yang paling, na'udzubillah, bisa menjadi orang yang paling sengsara ngalir itu. Kenapa? Ngalir aja, yang air itu kemana ngajaknya kan gitu ya. Kalau kita pakai bahasa filosofi gitu ya. Apa sih yang paling banyak diangkut oleh arus itu kan cuma sampah.
1: Cuma sampah.
0: Sampah itu ya sampah dan kotoran sama buih.
1: Sama buih.
0: Itu dia yang akan kemana aja ikut arus itu hanya sampah dan buih. Itu akan kemana aja ikut arus gitu, ngalir bersama buih. Gitu.
1: Buih.
0: Dan maka jangan seperti itu.
1: Dan yang nyangkut orang yang bejo gitu mungkin ya bisa dikatakan gitu.
0: Nah
1: mungkin.
0: Artinya apa? Ngalir aja itu lihat alirannya. Alirannya bukan bicara tentang mata aliran firqah bukan ya.
1: Bukan, nah.
0: Tapi kemana Anda diajak kepada jalan tersebut harus Anda lihat. Ketika Anda diajak kepada jalan syaitan, maka wajib bagi seorang hamba untuk menyelisihi. Karena kata para ulama salaf termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan salah satu cara terbaik untuk mengalahkan atau melawan bisikan syaitan adalah dengan menyelisihi.
1: Menyelisih
0: itu kan melawan arus Mas.
1: Melawan arus, betul.
0: Kalau setan ngajak Anda ke utara, yom plakong itu loh. Tapi cepet rui ya. Maksudnya dia ngajak ke utara, jalanlah Anda ke selatan supaya tidak bersama setan.
1: Bersama setan.
0: Setan mengajakmu ke barat, jalanlah ke timur sehingga Anda tidak berjalan bersama setan. Itu maksudnya menyelisih. Tapi coba dengan prinsip sebagian anak muda tadi, kebanyakan betul. Prinsip begitu kan yang senang itu kan anak muda ngikutin. Mm-hmm. Kalau orang tua itu biasanya udah lebih mapan.
1: Yeah. Yeah,
0: saya bukan berarti walaupun saya udah tua, yeah, mas, tapi karena, ya saya juga bukan berarti udah mapan belum.
1: Mungkin
0: juga
1: bahasa ini. Pemikiran gitu saja.
0: Iya. Yeah. Iya, karena pemikirannya kan masih labil.
1: Yeah.
0: Kemudian masih istilahnya tuh dalam dunia ilmu psikologi itu masih mencari jati diri.
1: Kadang ada orang yang kesana ikut kesana.
0: Nah itu
1: kan.
0: Artinya apa berarti? Kalau dengan konsep tadi, konsep yang dijelaskan oleh para ulama bahwa cara terbaik untuk mengalahkan atau melawan bisikan setan itu dengan menyelisihi. Ya, setan mengajak apa, katakan sebaliknya, itu menyelisihi. Tapi kalau dengan prinsip ini, hidup itu ngalir aja, udah hancur. Yes, ini memang lagi jalannya gini, aku ngikut setan, ya udah ikut akhirnya kan. Na'udzubillah min dzalik, ya. La haula wala quwata illa billah, jangan sampai. Jadi berarti apa? Prinsip ini harus diluruskan. Jangan jadi orang yang punya, artinya juga enggak punya prinsip.
1: Iya. Yeah.
0: Ini berlawanan kan dengan
1: betul.
0: Konsep bahwa hidup itu harus punya prinsip katanya. Tapi di sisi yang lain dia mengatakan hidup itu ngalir aja.
1: Lah,
0: ini berarti enggak kan, punya prinsip dong.
1: Iya, betul. Nah. Yang mau dianut yang mana?
0: Iya.
1: Ada yang punya prinsip tapi ada juga yang ikut ngalir.
0: Ikut ngalir. Jadi kesimpulannya apa berkaitan dengan problematika tadi bahwa selagi jalan yang kita tempuh itu sudah di atas al-haq, di atas kebenaran, yaitu petunjuk kitabullah, Al-Quran, sunnah, dengan bimbingan para ulama, ikutlah jalan tersebut. Ikuti jalan tersebut, berupaya istiqomah dan mohon keteguhan kepada Allah. Itu jalannya.
1: Betul.
0: Nah, adapun ketika jelas-jelas itu adalah jalan yang salah, jelas-jelas itu adalah sebuah jalan dosa atau bahkan kemungkaran, dan kalau sudah berbicara dosa, kemungkaran, kemaksiatan, itu sebenarnya Allah sudah kasih fitrah manusia itu mengenali bahwa itu dosa tanpa harus bertanya, dosa enggak. Allah sudah kasih, apa istilahnya, modal.
1: Nah,
0: ya, jadi fitrah bisa, namanya ya, bahwa seorang hamba itu tahu bahwa itu sebenarnya adalah dosa dan maksiat. Ketika hati masih bersih ya, tentu saja ya. Nah, maka kalau itu jelas jalan dosa, jangan udahlah ngalir aja. Gitu ya, udah ikut aja lah, bahaya kalau.
1: Gak akan.
0: Ya kalau kemudian Allah kasih kesempatan kita untuk bertaubat qabla al-maut. Tapi kalau lagi ngalir ngikutin arus deras kegelapan, akhirnya terjun bebas ke jurang kehinaan. Ya kan, kalau mengalir kan ke bawah, mas, dari atas.
1: Betul.
0: Kecuali pam dipaksa pakai pompa mesin ya. Apa yang terjadi ketika terjun bebas di jurang kehinaan, ya waliyadzu billah, kemudian mati di sana, maka penyesalan tiada artinya. Nah, maka jangan sampai jadi orang yang punya prinsip, udahlah ngalir aja, ikut arus aja. Lawan arus kalau memang itu salah.
1: Betul.
0: Tapi kalau benar, ikuti jalan dan arus itu, kan gitu kan. Jadi seorang itulah yang dimaksud punya prinsip. Apalagi para pemuda, prinsip itu harus seperti itu. Berani melawan arus asal itu untuk mengikuti yang benar.
1: Yang benar.
0: Ya, bahkan membela yang benar gitu. Wallahualam.
1: Nah, ini mungkin sahabat yang di rumah, khususnya yang seusia saya ini mungkin tadi ya. Karena masih mencari gimana ya, jadi diri besok tuh mau gimana sih, mau kemana sih gitu kan. Kadang-kadang kita mungkin bisa berbagi cerita gitu.
0: Betul,
1: ya tadi ya.
0: Boleh.
1: Sharing-sharing di sini sepengalaman saja, nggak usah disebutkan namanya juga nggak apa-apa.
0: Iya, nggak apa-apa, boleh-boleh saja.
1: Untuk misal kita berbagi semangat gitu saja. Betul. Ini ada satu ungkapan lagi nih, Stad, yang mungkin sering saya dengar juga. Tadi kan mengenai hidup ini yang penting ngalir saja. Kemudian ini saya mau tanyakan mengenai perkataan jadilah dirimu sendiri. Nah, ini kan terkadang
0: ini kayaknya agak mirip-mirip ya, mas, dengan yang pertama tadi.
1: Betul.
0: Tapi ini titik fokusnya beda.
1: Beda. Nah,
0: jadilah dirimu sendiri.
1: Ini kadang-kadang sering terlontar, terutama di kalangan pemuda ini, Ustaz.
0: Iya.
1: Nah, jadilah dirimu sendiri.
0: Ini
1: itu
0: betul. Saya sendiri juga kayaknya nggak asing istilah-istilah seperti itu. Bahkan kadang-kala dibuat sebuah status.
1: Status, betul.
0: Atau bukan sebuah, iya tadi ya, quotes ya. Jadilah dirimu sendiri. Itu lebih aman, lebih selamat. Ini kalau boleh saya katakan ya, Anda kepedean. Iya, kepedean. Orang yang mengatakan saya mending mengikuti prinsip jadilah dirimu sendiri. Aku lebih baik jadi diriku sendiri, bahasanya begitulah. Kalau untuk diriku sendiri ya.
1: Betul.
0: Aku lebih baik jadi diriku sendiri, bukan jadi orang lain. Atau kalau untuk orang lain, jadilah diri Anda sendiri. Ini sebenarnya pembodohan, mas. Kalau kita memberi nasihat orang seperti itu tuh lebih, walaupun mungkin ada sisi manfaatnya sih, iya. Tapi lebih banyak madharatnya kalau saya katakan. Tentu dari beberapa pengalaman, pengamatan juga ya, dan juga katakanlah komunikasi dengan banyak orang gitu, kita bisa menilai bahwa ungkapan-ungkapan seperti itu lebih banyak madharatnya sebenarnya. Gini mas, jadi dulu saya sempat pernah menulis sebuah status tentang masalah prinsip kayak
1: prinsip
0: gitu
1: kayak
0: yang
1: gini.
0: Beredar di kalangan para pemuda. Mungkin sudah 5 tahun yang lalu atau mungkin 6 tahun yang lalu ya. Jadilah dirimu sendiri. Kenapa itu enggak tepat? Saya katakan kepedean. Loh, Anda merasa cukup jadi diri Anda sendiri. Loh, emang Anda itu sudah benar, sudah di atas jalan yang lurus. Sudah benar-benar teguh di atas akidah yang benar. Sudah teguh dan konsisten dengan ibadah. Sehingga Anda itu merasa jadilah diri Anda sendiri. Lah wong ternyata misalnya loh, ini hanya misal. Ternyata Anda itu sholat masih berat. Datang ke masjid enggak pernah. Mengenal tata cara ibadah enggak tahu. Ilmu agama enggak pernah belajar. Jadilah diri Anda sendiri. Ini diri yang mana kan gitu Mas Wahyu. Ya, diri yang mana. Nah jangan sampai kalimat-kalimat seperti ini lagi-lagi jadi alat syaitan untuk menyesatkan kita. Dan juga terutama generasi muda yang memang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, generasi muda, para pemuda, syabab itu ya, itu sasaran paling empuk syaitan. Walaupun yang sudah tua jangan merasa aman juga dari bisikan-bisikan dan gangguan syaitan. Tapi sasaran paling empuk itu para pemuda. Maka prinsip-prinsip enggak tepat itu paling banyak pakai juga para pemuda. Yang perlu dikritisi sisi lainnya apa Mas Wahyu berkaitan dengan kesalahan kalimat jadilah diri Anda sendiri. Ini akhirnya ya, saya pernah dialog dalam masalah ini juga dengan pemuda-pemuda ya, para remaja. Akhirnya kemudian oknum pemuda oknum pemuda. Ya, itu akhirnya enggan mendengar nasihat bapak ibunya atau orang tuanya. Enggan mendengar nasihat arahan dari para gurunya. Kenapa? Selalu fatwa yang dipakai fatwanya sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Nah,
1: betul.
0: Sendiri. Akhirnya ketika dia di jalan yang salah, itu nggak bagus ya. Kamu tinggalkanlah, cari aktivitas yang lain. Syaitan dalam bentuk jargon tadi ya, dia akan berkata,
1: jadilah dirimu sendiri.
0: Nggak usah dengerin bapakmu, nggak usah dengerin ibumu. Jadilah dirimu sendiri. Akhirnya dia pura-pura denger, tapi habis itu apa? Tinggal kata-kata orang tua, nggak diperhatikan kata-kata gurunya. Bahkan dia kalau udah sampai pada level yang dablek gitu ya, nekat dan ngeyel atau berani, dia akan mengatakan di hadapan gurunya, ya kan saya punya prinsip jadilah diri Anda sendiri. Ya saya cukup menjadi diri saya sendiri, saya sudah ini jalan saya Pak. Wah, bahaya kan akhirnya.
1: Bahaya.
0: Itulah akhirnya dia menjadi orang ya Pak, takabur, menyombongkan diri. Apa? Batrul haq, ya menolak kebenaran. Karena dia merasa cukup jadi diri sendiri. Jadi enggak mutlak kalimat jadilah diri Anda sendiri itu.
1: Betul. Itu tidak bisa misal tidak bisa mengarahkan Ustaz ya. Kita kemana
0: betul.
1: Itu.
0: Betul.
1: Ya ini enggak apa ya? Jatuhnya tidak ke prinsip sih tadi.
0: Juga bukan prinsip.
1: Iya, bukan prinsip.
0: Tidak tepat kalau dikatakan itu prinsip. Seperti hidup ini mengalir aja. Itu juga bukan prinsip, malah menjadikan juga orang yang plin-plan. Termasuk juga menjadi diri sendiri. Itu juga Anda apakah sudah Anda itu siapa misalnya gitu kan kok menjadi diri sendiri pede amat gitu ya berarti apa Anda nggak butuh orang lain karena ketika Anda butuh orang lain mengikuti arahan orang lain akhirnya Anda kan tidak menjadi diri Anda sendiri
1: betul
0: ketika kecuali ketika Anda berpegang dengan satu prinsip dan prinsip itu sebuah kebenaran maka saya akan jadi diri saya sendiri yang benar. Tidak akan mengikuti orang lain yang salah. Baru boleh.
1: Dan itu cukup untuk diri kita saja.
0: Ya cukup untuk diri kita. Jangan dijadikan sebuah prinsip mutlak. Betul. Yang tidak pas adalah kalau dijadikan prinsip mutlak. Jadilah diri Anda sendiri. Itu enggak banyak sisi kelirunya.
1: Kelirunya. Gitu ya.
0: Kalau dihubungkan dengan hadis. Sebenarnya ada mas hadis. Yang kadangkala kita bisa menjadikan istilahnya apa ya. Sumber diri kita itu untuk bertanya tentang sesuatu, memutuskan sesuatu itu bisa. Misalnya berkaitan dengan apa? Memutuskan perkara ini baik atau buruk, ini salah apa benar. Itu kadangkala kita disuruh bertanya pada diri sendiri ada. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Dan hadis ini adalah disahihkan oleh ulama ahli hadis. Beliau SAW bersabda, wahai wabisah, ya, istafti qalbak, mintalah fatwa pada dirimu. Mintalah fatwa pada dirimu. Sampai beliau mengulang 3 kali. Karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan guncang dadamu. Nah, jadi ketika beliau bersabda di awal hadis, mintalah fatwa pada hatimu. Nah. Beliau menjelaskan setelahnya. Karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwamu dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan guncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa. Nah, tentu hadis seperti ini, yaitu minta fatwa pada hati, berlaku untuk siapa? Ya yang hatinya yang masih, hatinya masih benar. Hatinya masih lurus, masih bersih, seperti Wabisoh, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gak bisa kemudian kita mutlakkan untuk semua orang. Bapak, ibu, saudara-saudara semuanya, pokoknya ada masalah apapun, minta fatwa pada hatimu. Ya enggak benar dong. Pengaji enggak pernah. Cara ibadah yang mengikuti sunnah gimana enggak tahu. Tauhid tidak tahu. Sunnah enggak ngerti. Apa-apa halal haram enggak tahu. Setiap ada masalah, mintalah fatwa pada hatimu. Ya tentu enggak bisa demikian. Karena ada kondisi di mana seorang hamba itu hatinya tertutup. Betul. Dengan maksiat, dan, maksiat dosa, dan dosa, sehingga sudah sangat gelap, sehingga dia sudah bebas dengan dosa dan maksiatnya. Bahkan koyok orang dituso, mas, maksudnya apa? Bes nyaman, gitu loh. Berbuat dosa tuh nyaman. Betul. Dia nggak punya rasa malu. Nauzubillah, kalau sudah seperti ini, apakah ya bisa kemudian diterapkan mutlak apa yang beliau sabdakan, minta fatwa pada hatimu? Akhirnya jawabannya apa? Oh, boleh. Homer, boleh. Pergaulan bebas, boleh. Kata hatiku. La haula wala quwwata illa billah. Bahayanya di situ.
1: Ngawur tadi.
0: Ngawur akhirnya kan. Nah, maka di sini. Jadi ada penempatan.
1: Betul.
0: Jadi prinsip yang benar saja jelas dari Rasulullah pun aplikasinya telah dijelaskan oleh para ulama. Jangan kemudian dipukul rata semua orang bisa berfatwa dari hatinya sendiri. Harus dengan bimbingan ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya waktunya habis aja ya.
1: Jam 9 ya. Tapi sebelum kita tutup, ini ada pesan yang masuk.
0: Oke, enggak apa-apa, dibacakan aja.
1: Salam saja nih.
0: Enggak apa-apa.
1: Dari Ibu Farida di Seragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah, mudah-mudahan sehat semuanya dan
0: ya, amin.
1: Ustadz dan ustadz-ustadz yang lainnya. Ya. Begitu, makasih Mas Bahyu. Ya, sama-sama Ibu. Syukran jazakallahu.
0: Ibu siapa tadi?
1: Ibu Farida di Seragen.
0: Ustadz. Ibu Farida ini pendengar setia ya, penyimak setia Bas FM. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kebaikan ya, dari Ibu juga Allah kabulkan untuk Ibu beserta keluarga di Seragen. Dan juga untuk kita semuanya ya, Klub Bas FM dan betul. Juga para narasumber, asatidzah kita. Dan kita juga selalu doakan para asatidzah kita yang sedang mengalami ujian sakit, semoga diberikan kesembuhan, kemudian amin. Selalu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan karena kita terbatas oleh waktu nih Ustaz ya. Tidak terasa sudah jam 9
0: saja. Ini ada pertanyaan tadi juga dari yang lewat langsung dikirimkan ke saya secara pribadi Jabri, tapi alhamdulillah tadi sudah saya singgung di awal langsung berkaitan dengan zakat hadis tadi.
1: Zakat hadis.
0: Maksudnya gimana? Betul. Ya tadi mengamalkan hadis sebelum kita share, berupaya mengamalkan dan memahami hadis dengan baik sebelum kita atau sampaikan kepada orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sedikit nih Ustaz, sebelum kita akhiri, nasihat dari Ustaz mengenai tema yang telah disampaikan tadi.
0: Iya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Bas rahimakumullah dimanapun berada. Sebuah nasihat penutup yang saya kutipkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, mudah-mudahan ini sebagai nasihat yang bisa kita ingat bersama dan berupaya untuk kita amalkan. Beliau berkata, zuhud itu bukanlah dengan memakan makanan yang keras atau kasar serta memakai pakaian yang kasar, bukan. Akan tapi zuhud itu adalah tidak panjang angan-angan dan merasakan bahwa kematian selalu mengintai dirinya. Itulah zuhud yang sebenarnya. Nah, itu nasihat singkat sebagai penutup. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, selalu qanaah, dan menjadi hamba-hamba yang zuhud terhadap dunia. Amin. Dan lebih cinta kepada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas kajian ataupun juga pembelajarannya mengenai malam hari ini. Berceritakan mengenai salah satu ulama di era tabiun tabiin, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya dari awal hingga akhir acara ini, dan juga tetap nantikan acara Potret Salafus Soleh di setiap Jumat malam pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat bersama beliau Ustaz Miftahul Mahmud SPDI. Dan bagi sahabat yang mungkin mau segera tidur, silahkan untuk, dan juga jangan lupa membaca doa, karena juga Radio Bahasa FM ini 24 jam non-stop menemani sahabat-sahabat semuanya yang mungkin masih begadang ataupun juga masih ingin, istilah orang jam melek gitu ya, di malam hari ini. Silahkan untuk bisa menemani Anda di kesempatan malam hari ini sambil kita istilahnya mendengarkan kajian yang semoga bermanfaat bagi Anda semua yang berada di rumah. Baiklah, saya Wahyu Arif Saputra dan segenap timnya berduka di kesempatan malam hari ini. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Saudaraku seiman para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Musin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
8: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب الفضائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل الوضوء وأنه نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة طهارة لها في باطنها وظاهرها، وجمال للمؤمن وزينة له ونقاء، ويترتب عليه من الخير والفضل والأجر شيء عظيم، يأتي الإشارة إلى شيء منه فيما أورده رحمه الله تعالى من نصوص في هذه الترجمة. وقد بدأ رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والشاهد من إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية وهذا السياق العظيم المبارك هو ما ذكره الله جل وعلا في تمام هذا السياق من عظيم المنة وإتمام النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على الأمة ليزدادوا شكرا وثناء على المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا الوضوء وهذه الطهارة من النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الأمة، وما جعل سبحانه وتعالى في الدين من حرج، بل شرع هذه الأعمال العظيمة تطهيرا للعباد ورفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، فليقابلوا هذه النعمة بالشكر لله والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، ليفوزوا بعظيم موعوده وجزيل أجره ومنه سبحانه.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Al-Fadail, tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan ya, ibadah, amalan-amalan kebajikan. Dan kita sampai pada bab tentang keutamaan berwudu, yaitu kata Imam Nawawi rahimahullah, babun fadlul wudu, bab tentang keutamaan berwudu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan berwudu, ya, inilah judul yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah membuat judul ini untuk menjelaskan tentang keutamaan wudu dan bahwasanya wudu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini sebagai bentuk kebersihan, ya, baik kebersihan bagi luar lahir maupun batin, kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Dan wudu merupakan keindahan bagi seorang mukmin yang menunjukkan kebersihan, yang menunjukkan keindahan. Bahkan barang siapa yang melaksanakan ibadah wudu, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, ya. Bagi orang yang berwudu, dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, ya, dan insyaallah akan disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di awal kitab atau di awal bab tentang keutamaan wudu ini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berkaitan dengan wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian, dan usapkanlah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah, yaitu mandilah kalian. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar atau salah seorang dari kalian buang air besar atau salah seorang dari kalian atau kalian menyentuh wanita kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum, ya, dengan tanah yang bersih. Famsahu wujuhakum wa aydikum min, maka usapkanlah, ya, tanah tersebut ke wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan kesulitan bagi kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan, ingin mensucikan kalian. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya atas kalian dan semoga kalian bersyukur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian kita dalam ayat ini yaitu setelah Allah menyebutkan tentang berwudu, perintah tentang berwudu, anggota-anggota tubuh yang harus dicuci dan diusap tatkala berwudu, Allah akhiri ayat tersebut, ya, dengan mengingatkan tentang nikmat, bahwasanya wudu merupakan kemudahan, ya, tayamum adalah kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya, kemudahan. Makanya Allah mengatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak ingin kalian mendapatkan kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum, dan agar kalian menjadi bersih. Kemudian di akhir ayat kata Allah, waliyutimma ni'matahu, agar Allah sempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian
10: bersyukur. Oleh karenanya ini merupakan keutamaan berwudu agar seorang merasakan ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat wudu ya untuk kebersihan bagi mereka, kebersihan lahir dan batin, dan agar seorang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin bersyukur kepada Al-Mun'im, semakin bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah kepada mereka. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari disyariatkannya syariat wudu ini ya adalah kemudahan dan anugerah yang Allah berikan kepada umat Islam. Oleh karenanya mereka ya menerima anugerah tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. قوله غرا محجلين أي أن أهل هذه العبادة العظيمة عبادة الوضوء والطهارة يأتون يوم القيامة وعليهم سيمة وعلامة ظاهرة ألا وهي النور والضياء في هذه المواضع, مواضع الوضوء الوجه وأطراف اليدين والقدمين كما قال عليه الصلاة والسلام من آثار الوضوء. وهذه فضيلة عظيمة للوضوء أنه يأتي صاحب هذه الطهارة والعناية بهذه العبادة يتلألأ منه هذه المواضع يوم القيامة ضياء ونورا وبهاء وجمالا لما يسر الله سبحانه وتعالى له من عناية بالعبادة. فإذا من فضل الوضوء وعظيم ثوابه أنه نور لصاحبه يوم القيامة, وهذه السيمة والعلامة إنما هي لهذه الأمة خاصة بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام, حيث جاء في بعض الروايات سيمة ليست لغيركم أي علامة تختص بهذه الأمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشتان من يأتي يوم القيامة بهذا النور والجمال والبهاء والحسن إثر محافظته على هذه الطاعة, ومن يأتي وقد أظلم وجهه وأظلمت يداه وقدماه من المعاصي التي يقترفها والآثام التي يرتكبها والإعراض الذي كان منه في دنياه عن عبادة ربه ومولاه.
10: Kemudian hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu." Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan mereka keluar cahaya dari anggota-anggota wudhu mereka, itu dari wajah mereka, dari tangan-tangan mereka, dari kaki-kaki mereka, kata Nabi SAW, min atharil wudhu, karena bekas wudhu mereka. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man yastata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan cahayanya, ya, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ghurran muhajjalin yaitu anggota-anggota tubuh ya di ujung-ujung kaki maupun di tangan ya akan bercahaya, keluar cahaya putih berseri-seri yang dimiliki oleh orang-orang yang berwudu ya, orang-orang berwudu dan bertaharah ya. Mereka datang pada hari kiamat dengan memiliki ciri yang khusus, ciri yang spesial, yaitu cahaya yang keluar di tempat-tempat anggota wudu mereka seperti wajah, kemudian kaki, kemudian dua tangan ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, "Ghurran muhajjalina min atharil wudu", yaitu keluar cahaya yang terang ya, dari anggota tubuh mereka, min athari wudu, karena bekas wudu wudu mereka. Oleh karena cahaya tersebut keluar dari anggota-anggota tubuh yang terkena air wudu. Dan ini merupakan anugerah yang sangat indah, pemuliaan yang sangat mulia. Bagaimana seorang hamba kemudian dia datang pada hari kiamat, kemudian berseri-seri dan bersinar anggota wudunya, ya, nampak cahaya putih, nampak keindahan, ya, ya, dan nampak pesona, ya. Ini merupakan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Oleh karenanya seorang hamba bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk senantiasa berwudu, untuk bersuci, mensucikan lahir dan batinnya. Dan oleh karenanya dari hadis ini menunjukkan di antara keutamaan berwudu adalah ciri spesial ini, ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, inna ummati, sungguhnya umatku, yuda'auna, akan diseru. Ini menunjukkan bahwasanya ciri spesial ini hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka lah yang akan yang berwudu di antara umat Muhammad SAW yang berwudu, mereka yang akan keluar cahaya dari tubuh mereka, ya, dari anggota-anggota tubuh mereka. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, simatun laisat li ghairikum, simah, ya, bukan, kata Nabi SAW, ini adalah ciri spesial yang bukan untuk selain kalian. Artinya ciri keluar cahaya putih ini hanya untuk umat Muhammad SAW, khusus untuk umat Muhammad SAW. Karena para pemirsa, manapun Anda berada, sungguh berbeda antara dua orang. Yang satu datang pada hari kiamat keluar cahaya, ya, keluar keindahan dari bekas wudunya, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang datang pada hari kiamat sementara wajahnya hitam, wajahnya gelap, kedua tangannya gelap, kedua kakinya gelap. Kenapa? Mereka tidak berwudu, bahkan mereka terjerumus dalam kemaksiatan, mereka terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dari perintah-perintah Allah, mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbeda antara dua orang ini.
11: Wa qawluhu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hadhihi ziyadah hiya mudrajah fi al-hadith wa laysat min kalam an-nabi عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كما بين ذلك غير واحد من حفاظ الحديث.
10: Adapun dalam lafal hadis ini di mana dikatakan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk perpanjang cahayanya, ya, itu tatkala berwudu, ya, memperpanjang anggota wudunya untuk disentuh dengan air, maka lakukanlah. Lafal ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para hufaz, para ahli hadis, ya, bahwasanya lafal ini bukanlah dari perkataan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi lafal ini adalah tambahan, ya, dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini perkataan beliau, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk perpanjang gurrahnya, perpanjang cahayanya, perpanjang airnya tatkala berwudu untuk menyentuh anggota tubuh, maka lakukanlah. Ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Abu Hurairah yang disangka merupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata bukan, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis.
11: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. وهذا فيه ثواب الوضوء عند الله، وأنه حلية للمؤمن وزينة وجمال، والجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يثيب هذا المؤمن الذي حافظ على هذه الطهارة واعتنى بهذا الوضوء، يكون حلية وزينة وجمالا له يوم القيامة.
10: Kemudian hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah berkata sami'tu khalili, aku mendengar kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudhu, rawahu Muslim. Bahwasanya perhiasan seorang mukmin, ya, sesuai dengan sampai di mana wudhunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang pahala ganjaran orang yang berwudu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wudu tersebut adalah perhiasan, perhiasan keindahan bagi seorang mukmin, ya, keelokan bagi seorang mukmin, dan balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ya, tatkala seorang bersuci dengan wudu, ya, dan dia memberi perhatian terhadap wudunya, bertoharah, maka Allah akan berikan perhiasan baginya, ya, Allah akan berikan keindahan baginya sebagai balasan atas wudu yang dia lakukan.
11: Qala rahimahullahu ta'ala wa an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana alwudu kharajat khatayah min jasadihi hatta takhruja من تحت أظفاره رواه مسلم. وهذا فيه أن من ثواب الوضوء عند الله عز وجل إذا اعتنى المسلم به وحافظ عليه أنه موجب لخروج الخطايا من الجسد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تخرج من تحت أظفاره، فهو من أسباب نيل الغفران. ومثله كذلك الحديث الذي بعده هو أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، رواه مسلم. فهذا نظير الذي قبله في أن هذه الطهارة التي هي الوضوء يترتب عليها هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، حتى قال في تمامه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة له، يعني زائدا على مغفرة الذنوب التي يحصلها في وضوئه وأدائه لهذه الطهارة والعبادة العظيمة. وكذلك الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فهذا فيه هذا الفضل العظيم الذي يترتب على العناية بالوضوء أنه سبب للغفران، فإذا غسلت وجهك أيها المؤمن خرجت كل خطيئة نظرت لها عيناك، وإذا غسلت يديك خرجت منه كل خطيئة اقترفتها يداك، وإذا غسلت رجليك خرجت كل خطيئة مشت إليها قدماك حتى تخرج نقيا من الذنوب، حتى تخرج نقيا من الذنوب. وهذا التكثير الذي يكون بالطهارة للذنوب هو لصغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب وعظائم الآثام فلا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وصدق الرجوع إليه ليغفر للعبد ذنبه وخطيئته.
10: Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu, bahwasanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, yang pertama, ya, hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu, kemudian dia perbagus wudunya, kharajat khotayahu min jasadihi, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti azharihi, sampai-sampai dosa-dosanya pun ikut keluar dari bawah kuku-kukunya. Sampai-sampai dosa tersebut keluar, ya, jatuh dari tubuhnya, melewati bawah kuku-kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berwudu, bahwasanya wudu yang akan membuat seorang diampuni dosa-dosanya. Ya, sampai Rasulullah SAW menekankan dosa-dosanya akan keluar, akan jatuh, bahkan sampai keluar dari ujung-ujung kukunya. Ini menunjukkan bahwasanya wudu merupakan sebab untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga hadis dari Utsman, hadis berikutnya, ya, yang juga menekankan tentang ampunan yang diraih dengan berwudu. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a mithla wudhu'i hadza." Aku melihat Rasulullah SAW berwudu dengan seperti tata cara wuduku. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Man tawaddo'a hakara," barang siapa yang berwudu seperti tata cara wuduku ini, "ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa kana salatuhu wa masyiyatuhu ila al-masjid nafilah," adapun salatnya dan dia tatkala berjalan menuju masjid, maka ini adalah tambahan, tambahan lagi dari ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini juga menunjukkan akan kenikmatan yang agung, yang besar, yang Allah berikan kepada orang yang berwudu. Ya, bahwasanya orang berwudu akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penekanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kanat salatuhu wa masyiyatuhu ila al-masjid nafilah." Adapun salatnya dan dia berjalan kaki menuju masjid, itu tambahan lagi. Jadi sudah berwudu itu sudah meraih ampunan. Dengan berwudu saja sudah cukup untuk mendapatkan ampunan. Adapun setelah dia berwudu kemudian orang ini berjalan menuju masjid kemudian dia sholat, maka ini pahala yang lain lagi. Pahala yang lain lagi tambahan dari sekedar ampunan. Kemudian hadis berikutnya pula juga menjelaskan tentang meraih ampunan dengan berwudu. Ya, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, jika salah seorang muslim atau seorang mukmin, hamba muslim atau hamba yang mukmin berwudu, faghassala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khathiatin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma', maka tatkala berwudu dia mencuci wajahnya, maka seluruh dosa-dosa, ya, yang pernah dia lakukan karena memandang hal yang haram, ya, ya, karena memandang dengan wajah tersebut, maka dosa tersebut akan berguguran bersama dengan jatuhnya air dari wajahnya. Au ma'a akhiri qatril ma, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluar dosa-dosa tersebut sampai, ya, akhir air yang jatuh dari wajahnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa berguguran dengan mencuci wajah, yaitu dosa yang berkaitan dengan pandangan mata. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khathiatin kana batashatha yadahu ma'al ma. Demikian juga jika dia mencuci kedua tangannya tatkala berwudu, maka meraih ampunan dengan berwudu. Ya, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, jika salah seorang muslim atau seorang mukmin, hamba muslim atau hamba yang mukmin berwudu, faghassala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khathiatin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma', maka tatkala berwudu dia mencuci wajahnya, maka seluruh dosa-dosa, ya, yang pernah dia lakukan karena memandang hal yang haram, ya, ya, karena memandang dengan wajah tersebut, maka dosa tersebut akan bergugur.

0: dosa-dosa tersebut sampai ya akhir air yang jatuh dari wajahnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa berguguran dengan mencuci wajah, yaitu dosa yang berkaitan dengan pandangan mata. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma. Demikian juga jika dia mencuci kedua tangannya tatkala berwudu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Ya, dosa-dosanya yang pernah dia lakukan dengan kedua tangannya, ya, melakukan memukul orang atau melakukan hal yang haram, akan gugur dengan gugurnya air dari tangan tersebut, ya, bersama dengan air yang jatuh. Au ma'a akhiri qatril ma, atau sampai tetes terakhir yang jatuh dari tangannya, dosa akan ikutan berguguran dengan tetes sampai tetes terakhir tersebut. Begini kata Nabi SAW, fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashat harijlahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Demikian juga tatkala dia mencuci kedua kakinya, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya, yang melangkahkan kakinya kepada perbuatan kemaksiatan, maka akan berguguran dosa-dosa tersebut bersama dengan gugurnya air, atau bersama dengan tetes yang terakhir yang keluar atau yang jatuh dari kedua kakinya tatkala dia berwudu. Hatta yakhruja naqiyan minal dzunub, sampai akhirnya dia pun keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan karunia yang besar, ya, yang diperoleh oleh seorang yang berwudu, bahwasanya wudu tersebut yang menyebabkan atau mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana dosa-dosa berguguran bersama dengan gugurnya air tersebut. Bahkan kata Nabi, sampai tetesan yang terakhir, dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, pandangan, dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan, dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia keluar bersih dari dosa-dosa. Yang dimaksud dengan dosa-dosa yang gugur di sini yaitu shagairudz dzunub, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil akan berguguran dengan air wudu yang berjatuhan. Adapun dosa-dosa besar, ya, maka harus bertobat, ya. Harus bertobat, dan tatkala dia bertobat, harus dia bertobat dengan tobat yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosanya.
1: Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbara faqala السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قال كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل قرا محجلا بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون قرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، ومنها ما يتعلق بهذه الترجمة الذي هو فضل الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية اتيان المقابر، زيارة الموتى بنية السلام عليهم وتذكري، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يأتي المقبرة ويسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا فيه جمع بين السلام وتذكر اللحاق بهؤلاء، وأن هذا الإنسان العبد الحي المتحرك في شؤونه ومصالحه سيأتي عليه يوم ويكون مثل هؤلاء مقبورا ما مثلهم في عداد الأموات، فيتعظ ويستعد لمثل هذا اليوم الذي هو لاقيه ولا بد. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان قبل ذلك نهى عن زيارة القبور، لكن لما صلحت وقوي إيمان الناس وتوحيدهم أذن لهم بالزيارة لما فيه من مصلحة، ألا وهي تذكر الآخرة والسلام على الموتى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخواننا

0: لك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. والصحابة رضي الله عنهم جمع لهم الله سبحانه وتعالى بين الصحبة وهي كرامة ومنة فضلهم الله سبحانه وتعالى بها، وأيضا الأخوة، أخوة الدين، أخوة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وددنا أن رأينا إخواننا، لا يعني هذا أن الصحابة ليسوا إخوانا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هم إخوة وأصحاب، لكنه أراد أن يبين مكانة قوم يأتون فيما بعد من أتباعه، من الله عليهم باتباعه وهم لم يروه ولم يسمعوا كلامه، ولكنهم قد من الله عليهم باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه ومحبته، محبة العظيمة مقدمة على محبة المال والولد والوالد والناس أجمعين. فيقول عليه الصلاة والسلام وددت أني رأيت هؤلاء. ثم أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ وهذا فيه إيمان الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فالأمور المستقبلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله عز وجل وحده هو المطلع على الغيب. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ لأنه قال، لأنه ذكرهم بهذه الصفة، فسألوا كيف تعرفهم، فذكر العلامة أنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام بالعلامة، وهذا موضع الشاهد بالترجمة. قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ الخيل الغر المحجلة هي التي يكون في ناصيتها بياض، ويكون أيضا في أطرافها بياض، فالغرة هي ما يكون في الناصية من بياض، بياض الشعر، شعر الناصية، والتحجيل هو ما يكون في الأطراف، في اليدين والقدمين، ما يكون في الأطراف الأربعة من بياض. فلو قدر أن رجل هذه صفة خيله أنها غر محجلة واختلطت بخيل دهم بهم، والخيل الدهم أي السوداء، والبهم أي التي لا يخالطها لون آخر، سواد خالص بدون أن يخالطه لون آخر، ألا يعرف خيله صاحب الخيل؟ قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله، أي يعرف خيله، لأنها واضحة، هذه غر محجلة وتلك دهم بهم، فمؤكد أنه سيعرف خيله ويميزها تمييزا تاما. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أي هؤلاء الذين قال عنهم قبل قليل وددت أني قد رأيت إخوانا، قال فإنهم يأتون غرا محجلين، يأتون غرا محجلين، وهذه سيمة لهؤلاء أهل الإيمان أهل الطاعة، وعلامة لهم، يأتون بهذا البياض وهذا الجمال وهذا النور وهذا التلألؤ وهذا الضياء، هكذا يأتون يوم القيامة، وتكون علامة واضحة ظاهرة بينة لهم، ويكون قدومهم على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العطش وحاجة الناس إلى الماء في ذلك اليوم على الحوض، وهو عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث فرطهم على الحوض، والفرط هو السابق، أول من يصل عليه الصلاة والسلام إلى الحوض هو عليه الصلاة والسلام، فيأتون ويميزهم بهذه العلامة، يميزهم صلوات الله وسلامه عليه بهذه العلامة العظيمة التي هي النور والضياء والجمال والتلألؤ في هذه المواضع، مواضع الوضوء. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة في أهمية الطهارة و مكانتها العظيمة وعظم آثارها على العبد يوم يلقى الله جل وعلا.
1: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang dan memiliki banyak faedah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Assalamualaikum daraqaumin mu'minin." Keselamatan bagi kalian wahai kaum mukminin, ya, penghuni kuburan. "Wa inna insyaallah bikum lahiqun," dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waditu anna qad ra'aina ikhwanana." Aku berangan-angan bahwasanya kita bisa melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat berkata, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Antum ashabi," kalian adalah para sahabatku. "Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'd," adapun saudara-saudara kita yaitu yang belum datang, yang belum lahir, yang belum ada. Nanti datangnya belakangan. "Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kau mengetahui bahwasanya mereka ada bagian dari umatmu yang mereka belum ada sekarang ini? Bagaimana kau mengetahui mereka padahal mereka belum ada sekarang ini?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ara'aita law ana rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin. Bagaimana menurut kalian kalau ada seorang yang memiliki seekor kuda yang ada nampak memiliki warna kulit kuda tersebut, ada warna putihnya di ubun-ubunnya, kemudian di kaki-kakinya dan di tangan-tangannya, sementara kuda tersebut terletak di antara kuda yang hitam yang warna hitamnya full, tidak ada tercampur dengan warna yang lainnya, murni hitam. Tentunya dia akan bisa membedakan. Ala ya'rifu khailahu? Apakah dia bisa mengenal kudanya?" "Qalu bala," kata para sahabat, "tentu ya Rasulullah." "Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya umatku, ya saudara-saudara kita yang belum ada sekarang ini, nanti pada hari kiamat datang dalam kondisi bercahaya wajah dan kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka karena wudu. Wa ana faratuhum alal haud, dan aku menunggu mereka di telagaku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki faedah-faedah yang azimah, faedah-faedah yang agung, yang diantaranya yang berkaitan dengan keutamaan berwudu, ya, sebagaimana judul yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang keutamaan berwudu. Yang pertama, faedah yang kita bisa ambil dari sini, disyariatkannya untuk ziarah kuburan-kuburan, ya. Kemudian niatnya adalah untuk beri salam kepada penghuni kubur dan juga untuk, ya, mengingat akhirat. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, melarang ziarah kuburan, ya. Rasulullah SAW dulu larang. Akan tapi tatkala Rasulullah SAW melihat para sahabat, iman mereka sudah kuat, ya, iman mereka sudah kuat, ya, sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus dalam penyembahan atau pengagungan penghuni kubur, maka Rasulullah SAW setelah melihat iman mereka kuat, Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berziarah kubur. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah," ziaratilah kuburan, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Di sini juga Rasulullah SAW membacakan, "Assalamualaikum daraqaumi uminin," keselamatan bagi kalian. Oleh karena orang yang berziarah kubur, dia mengingat dua perkara. Ya, kata Rasulullah SAW, "Wa inna insyaallah bikum lahiqun." Pertama kata Nabi, "Assalamualaikum daraqaumi uminin," keselamatan bagi kalian. Ini doa bagi para penghuni kubur, mengucapkan selamat kepada mereka. Yang kedua, tazakkurul liha, bahwasanya orang yang kuburan, dia ingat bahwasanya dia akan menyusul penghuni kubur tersebut. Ya, seorang manusia meskipun dia aktif dalam kegiatannya, ya, dalam urusannya sibuk ke sana sibuk ke sini, akan tapi suatu saat dia akan tergeletak, ya, dalam kuburan sebagaimana mereka-mereka yang telah, ya, dikubur. Dia akan terhitung termasuk orang-orang yang jadi mayat, ya. Bagaimanapun dia aktifnya, bagaimanapun dia gerakannya, suatu saat dia akan meninggal bersama mereka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, "Wa inna insyaallah bikum lalahiqun," kami pasti akan menyusul kalian. Kami pasti akan menyusul kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang berikutnya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, "Waditu anna qad ra'aina ikhwanana," aku ingin melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat berkata, "Bukankah kami saudara-saudara engkau wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Antum ashabi," kalian adalah para sahabatku. Perkataan Nabi SAW, "Antum ashabi," kalian adalah para sahabatku, bukan menafikan bahwasanya para sahabat adalah saudara. Enggak. Para sahabat telah menggabungkan antara persaudaraan dengan persahabatan. Mereka memiliki keutamaan. Akan tetapi Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada mereka tentang ada satu kaum yang mereka belum ada sekarang ini, namun akan datang suatu saat. Mereka bukan sahabat Nabi, namun mereka adalah saudara-saudara. Ya, saudara-saudara sama kaum muslimin. Ukhuwah, ukhuwatuddin. Ya, persaudaraan dalam agama. Ya, mereka akan datang dan mereka memiliki kelebihan, yaitu mereka meskipun tidak bertemu dengan Nabi SAW dan mereka bukan para sahabat Nabi SAW, akan tetapi mereka beriman kepada Nabi dan mereka mengikuti ittiba' kepada Nabi SAW. Oleh kerana Nabi SAW ingin menyebutkan tentang mereka, kemudian mereka, Nabi ingin bertemu dengan mereka. Ya, sungguhnya mereka itu yang mencintai Nabi SAW lebih daripada keluarga mereka, lebih daripada ayah mereka, daripada ibu mereka, dari seluruh manusia, lebih daripada harta mereka. Itulah yang Rasulullah SAW ingin bertemu dengan mereka. Kemudian para sahabat tatkala mendengar ya, keinginan Nabi untuk bertemu dengan saudara-saudara yang belum ada tatkala itu, maka para sahabat bertanya, ya, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika?" Ya Rasulullah, bagaimana kau tahu? Bagaimana kau bisa mengenal orang-orang yang sekarang belum ada? Nanti bagaimana cara kau mengenal mereka sementara kau belum pernah lihat mereka? Ini dalil bahwasanya para sahabat paham Nabi SAW tidak mengetahui hal gaib, ya. Karena kita tahu bahwasanya yang mengetahui hal gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui tentang masa depan hanyalah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah bahwasanya tidak ada yang mengetahui, ya, baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang mengetahui tentang hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di akhirat kala dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Tatkala Nabi mengenal sebagian orang dan Nabi menyuruh mereka untuk datang ke telaga Nabi, namun orang-orang tersebut diusir. Orang-orang ini pernah ketemu Nabi di zaman kehidupan Nabi. Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang aku kenal. Ya, mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui masa depan. Akan tapi Nabi bisa mengenal umat-umatnya meskipun Nabi tidak pernah melihat mereka dengan ciri spesial yang mereka miliki, yaitu apa? Adanya cahaya yang keluar dari wajah mereka, ya, adanya cahaya yang keluar dari kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka. Oleh karena Nabi SAW memberikan perumpamaan yang indah, ya, agar para sahabat paham. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau ada seorang punya seekor kuda yang ada warna putihnya di ubun-ubunnya dan ada warna putihnya di kakinya dan di tangan-tangan kuda tersebut, atau di empat kakinya tersebut ada warna putih. Kemudian kuda yang ada warna putihnya tersebut, warna putih di keempat kakinya dan di kepalanya, di ubun-ubunnya, bercampur dengan kuda-kuda yang duhmin-buhmin. Yaitu kuda-kuda yang ada kumpulan kuda yang hitam, kemudian hitamnya apa, polos hitam, tidak ada tercampur dengan warna yang lainnya. Ala ya'rifu khalilahu, tentu dia akan mengetahui kudanya tersebut, dia bisa bedakan. Karena kudanya memiliki ciri, itu warna putihnya, sementara kuda-kuda hitam tidak ada warna putihnya. Para sahabat paham, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu dia akan mengetahuinya. Maka Nabi SAW mengatakan demikian pula, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu." Umatku, saudara-saudara kita yang belum aku lihat ini, nanti pada hari kiamat kelak, ya, yang aku rindu ingin bertemu dengan mereka, mereka datang pada hari kiamat kelak dalam kondisi bercahaya wajah mereka, bercahaya tangan-tangan mereka, bercahaya kaki mereka karena bekas wudu. "Wa ana faratuhum 'alal haud," dan aku akan menunggu mereka di telaga. Al-Farad dalam bahasa Arab artinya yang mendahului. Jadi Nabi SAW sudah mendahului ke telaga beliau, kemudian menantikan kedatangan umatnya tatkala di saat orang-orang dalam keadaan hangat, sangat haus, ya, sangat haus, yaitu pada hari kiamat kelak, yang merasakan haus yang amat sangat, maka Nabi SAW menunggu umatnya di telaga tersebut. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan berwudu, ya, bahwasanya orang-orang yang berwudu akan mendapatkan keistimewaan di akhirat kelak dari umat Muhammad SAW. Akan keluar cahaya dari wajah mereka, akan berseri-seri, akan ada sinar dari wajah dan kaki mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan akan keutamaan dan urgensinya bertaharah. Dan orang yang berwudu maka akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia, terlebih-lebih lagi tatkala di akhirat kelak.
0: Thumma awrada al-musannif rahimahullah ta'ala حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى ألا وهو فضل الطهارة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب المشوق المحفز للنفوس: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وقوله يمحو الله به الخطايا أي يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا، ويرفع به الدرجات أي عند الله سبحانه وتعالى أجرا ومثوبة، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا على ذلك. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة أبواب الخير ومجالات الخير بعظم رغبتهم في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم السابقون في الخيرات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ذكر أمورا ثلاثة دلهم عليها في محو الخطايا ورفعة الدرجات. الأول إسباغ الوضوء على المكاره، أي عندما يكون مثلا الشتاء والجو باردا ويقوم الإنسان مع برودة الجو ويتوضأ ويحتمل برودة الماء وفيها شيء من المشقة عليه، فيصبر ويحتسب راجيا ثواب الله وأجره وعظيم موعوده جل وعلا. والأمر الثاني كثرة الخطى إلى المساجد، لأن خطوات المرء إلى المسجد مكتوبة له في ذهابه ورجوعه، كل خطوة فيها حسنة وتكفير خطيئة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن الخطى كلما كثرت كثر الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أن يكون قلب المرء معلق بالمساجد، إذا انتهت صلاة انتظر الأخرى واشتاق إليها لما قام في قلبه من رغبة عظيمة وحرص شديد على هذه الطاعة وهذه العبادة العظيمة. وختم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أي أن هذا العمل وكرر ذلك اهتماما عليه الصلاة والسلام نوع وضرب من الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. والرباط في الأصل لما يربط به الشيء، والمعنى والله تعالى أعلم أن هذه الخصال العظيمة والخلال المباركة تربط صاحبها وتحجزه عن المعاصي وتكفه عن الآثام. وبالله التوفيق.
1: Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis berikutnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat-derajat? Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan isbagul wudu, yaitu sempurnakan wudu, alal makarih, tatkala dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan perbanyak langkah menuju ke masjid. Wa intizaru salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat yang berlalu, menunggu salat berikutnya. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Maka itu adalah ribat, maka itu adalah ribat, yaitu perkara yang disuruhkan oleh Nabi SAW, yang dimotivasikan oleh Nabi SAW. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan berwudu, ya, sebagaimana di judul yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu fadlul wudu, keutamaan berwudu. Hadis ini sangat jelas menjelaskan tentang keutamaan berwudu, ya, bahwasanya ya di awal hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode atau uslub yang membuat orang penasaran, ya, ingin mengetahui apa isi sabda yang akan beliau sampaikan. Biarlah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala adulukum ma yamhullahu bihil khotaya, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapus dosa-dosa, yarfa'u bihi darajat, yang bisa mengangkat derajat. Ini metode Nabi. Nabi memberikan pertanyaan, maukah kalian tahu ada perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat? Ini metode yang membuat para pendengar, para sahabat tertarik untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini metode yang sangat indah. Baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut. Di sini disebutkan dua perkara yang Rasulullah SAW sebutkan. Pertama, mahus sayiat, menghilangkan dosa-dosa. Dan yang kedua adalah meninggikan derajat, ya, menghapuskan dosa-dosa, yaitu dosa-dosa jadi tertebuskan, jadi hilang. Ya, adapun mengangkat derajat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walikullin darajatum mimma alimu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah masing-masing akan Allah berikan derajat sesuai dengan amalan mereka, waliyuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun, dan mereka akan diberikan balasan sesuai dengan amalan-amalan mereka dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya ada derajat-derajat yang Allah siapkan berdasarkan amalan-amalan para hamba. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi mengatakan, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat?" Para sahabat langsung mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Karena para sahabat adalah orang-orang yang semangat melakukan kebaikan, orang-orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kalau dikasih pertanyaan oleh Nabi seperti ini, langsung mereka jawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu. Kami ingin tahu perkara apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan perkara apa yang bisa mengangkat derajat." Rasulullah SAW menyebutkan tiga perkara inti yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat. Yang pertama adalah isbagul wudu alal makarih. Kata Nabi SAW, sempurnakan wudu tatkala dalam keadaan yang tidak disukai, dalam keadaan yang dibenci. Itu misalnya tatkala musim dingin, ya, kemudian udara dingin, ya, kemudian seorang tetap berwudu, dia berwudu, kemudian dia bersabar dengan dinginnya tersebut. Ini ada agak, namanya ada kesulitan, ya, namanya orang tatkala musim dingin pinginnya selimutan, bukan pingin berwudu, apalagi mengenakan membuat air terkena ke bagian tubuh. Ini sangat dingin. Namun jika dia bersabar, kemudian dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia bersabar dengan kesulitan ini, berwudu dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan dihapuskannya dosa-dosa dan diangkat derajatnya. Ini amalan yang pertama, ya, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak kasratul khutwa ilal masajid, perbanyak jalan menuju ke masjid. Ketahuilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kaki seorang menuju masjid, maka akan dicatat bagi dia dua perkara. Pertama, dihapuskan dosa-dosanya, dan yang kedua diangkat derajatnya. Dan ini berlaku bagi tatkala dia sedang pergi menuju masjid dan juga pulang dari masjid. Luar biasa, ya. Saya ulangi bahwasanya setiap langkah kaki seorang menuju masjid, maka dia akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, dihapuskan dosa-dosanya, yang kedua diangkat derajatnya. Semakin banyak langkah kakinya, semakin banyak dosa yang dihapus dan semakin tinggi derajatnya. Dan ingat, bukan cuma langkah kaki dari rumah menuju masjid, bahkan balik dari masjid menuju rumah pun mendapatkan ganjaran yang sama. Ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perkara ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, intizaru salati ba'da salat, yaitu menunggu salat setelah salat yang dia lakukan, menunggu salat berikutnya. Dan ini sama dengan hadis Nabi SAW ketika Rasulullah mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, itu seorang yang hatinya rindu ke masjid. Ya, dia sudah selesai sholat, dia sudah pulang, tapi dia rindu kapan tiba waktu sholat berikutnya. Dia ingin sekali kembali untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa meninggikan derajat. Di akhir hadis Nabi SAW menutup hadisnya dengan mengatakan, fadhalikumur ribat, inilah ar-ribat, inilah ar-ribat. Rasulullah SAW mengulanginya dua kali, menunjukkan Rasulullah SAW memberikan keistimewaan atau memberikan perhatian terhadap tiga amalan ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, fadhalikumur ribat, yaitu bahwasanya yang tiga amalan yang dikerjakan ini termasuk daripada ribat, ya. Termasuk dari ribat itu, kalau seorang dalam melaksanakan jihad fisabilillah, maka ada daerah ribat, yaitu pertahanan untuk menjaga musuh jangan sampai masuk, pertahanan di pos-pos pertahanan kaum muslimin. Dan Syekh mengatakan bahwasanya disebut dengan ribat, ya. Ribat dalam asalnya adalah mengikat, ya. Mengikat artinya tiga perkara ini yang jika dilakukan oleh seorang akan mengikat orang tersebut sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Qala rahimahullahu taala wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru shatru al-iman rawahu Muslim وقد سبق بطوله في باب الصبر. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. والشاهد مما ذكره وأشار إليه مكانة الطهور ومنزلته العلية وأنه نصف الإيمان ومر معنا أنه حلية وجمال للمؤمن ففيه طهارة له ونقاء وجمال له وزينة وهو أيضا نصف إيمان المرء كما في هذا الحديث وما أشار إليه رحمه الله من تقدم الحديث وحديث عمرو بن عبسة مر الكلام عليها في مواضعها من هذا الكتاب.
1: Kemudian kata Imam rahimahullah, ya, yaitu dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya bertahara bersuci adalah setengah dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah lalu penjelasannya penyebutan tentang hadis ini dengan secara lengkap dalam bab sabar. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan wa fil bab hadithu Amr bin Abasa, demikian juga dalam bab ini tentang keutamaan wudu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abasa radhiyallahu taala anhu dan telah lalu di akhir daripada bab roja tentang roja wa huwa haditsun azim, ini merupakan hadis yang agung mustamilun ala jumalin minal khairat yang mencakup tentang beberapa kebaikan-kebaikan. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya Imam Nawawi ingin menjelaskan tentang keutamaan bersuci, hanya berwudu, bahwasanya berwudu, bersuci memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan kata Nabi SAW, syatrul iman, menunjukkan setengah daripada keimanan. Karena wudu akan mendatangkan, wudu merupakan perhiasan, keindahan, kebersihan bagi seorang mukmin, ya, bersihkan lahir dan batinnya, dan juga akan memberikan keindahan bagi tubuhnya, ya, bagi penampilannya dan selanjutnya. Dan bahwasanya berwudu atau bersuci merupakan setengah dari keimanan seseorang, sebagaimana yang disebutkan atau diisyaratkan oleh hadis ini.
0: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا أيضا فيه عظيم ثواب الوضوء وفق هدي النبي الكريم وسنته صلوات الله وسلامه عليه مع العناية بهذا الذكر العظيم الذي يقال عقب الصلاة عقب الوضوء. ونستفيد من ذلك أيها الإخوة المستمعون أن العبد عندما يتوضأ هذا الوضوء المشروع المسنون فهذا الوضوء طهارة له, طهارة ونقاء ظاهر وحلية, ولهذا يأتي يوم القيامة أهله غرا محجلين من آثار الوضوء, فهو طهارة ونقاء للمرء. وشهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا في طهارة العبد من الشرك وطهارة من البدع إذا صدق في الشهادتين, فإن شهادة لا إله إلا الله تعني توحيد الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله تعني اتباعه عليه الصلاة والسلام, فهذا فيه الطهارة من الشرك والطهارة من البدع. ثم إذا قال بعد ذلك ما جاء في ما زاده الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, هذا فيه الطهارة من الذنوب. فاكتملت لي العاب بهذا الوضوء مع الأذكار الذي بعده أنواع الطهارة مما يدل على مكانة هذه العبادة وعظم ما يترتب عليها من طهارة للمؤمن، طهارة عظيمة للمؤمن في بدنه وفيما يتعلق بتوحيده واتباعه وأيضا نقائه من الذنوب. فما أعظم هذا الأثر وما أجله وما أكبر عائدته على المؤمن، ولو لم يأتي في ذلك من الفضل إلا هذا الحديث لكفى حفزا للهمم على الحرص على الوضوء والأذكار المسنونة بعده، كيف وقد مر معنا شيء يسير أيضا من الأحاديث التي ساقها المصنف. وإلا فإن الأحاديث الواردة في فضل الوضوء أكثر مما ذكره رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب.
1: Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam rahimahullah menutup bab tentang keutamaan wudu dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan tidaklah salah seorang dari kalian berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya kemudian dia berzikir dengan zikir setelah wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan pintu, ya, kecuali akan dibukakan pintu 8 dan dia masuk dari mana yang arah yang dia sangka, hadis yang dia inginkan, dia masuk dari mana dari yang dia inginkan dari video-video tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada tambahan dari Tirmidzi, yaitu zikir selanjutnya, yaitu zikir yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan yang besar dari orang-orang yang berwudu. Barang siapa yang berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disertai perhatian terhadap zikir yang diucapkan oleh Nabi setelah berwudu, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar, yaitu masuk dari pintu surga dari mana saja yang dia kehendaki. Dari sini kita mengambil faedah ya dari hadis ini. Bahwasanya seorang hamba tatkala dia berwudu, maka dia bersuci secara zahirnya, dia bersuci. Akhirnya dia suci, dia bersih. Ya, kemudian juga wudu tersebut akan menjadi perhiasan baginya di akhirat kelak. Tatkala datang pada hari kiamat dalam keadaan gurrah muhajjalin, mereka datang orang-orang berwudu dalam keadaan wajah mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya. Kemudian setelah dia berwudu, dia mengucapkan zikir tadi, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Menunjukkan syahadah, dia bersyahadah setelah berwudu. Dan kita tahu bahwasanya jika orang benar dalam syahadahnya, syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat Muhammad Rasulullah itu ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersihkan hatinya, bersihkan dirinya dari kesyirikan dan bid'ah. Syahadatu alla ilaha illallah itu membersihkan dirinya daripada kesyirikan, dan syahadat anna Muhammad Rasulullah sallam membersihkan dirinya daripada bid'ah, karena dia jika sungguh-sungguh benar dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terus bersihkan dari bid'ah-bid'ah. Kemudian juga doa yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga hadis ini, zikir ini menunjukkan seorang bersih dari dosa-dosa, ya. Dia ingin termasuk dari orang-orang yang bertobat, dan orang yang bertobatlah orang yang diampuni dosa-dosanya sehingga dia pun bersih dari dosa-dosa. Kalau kita perhatikan hadis ini, nampaklah bahwasanya orang yang berwudu, kemudian dia berwudu sebagaimana wudunya Nabi, kemudian dia berdoa dengan zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan berkumpul pada dirinya berbagai macam taharah. Taharah dari lahiriahnya, taharah batiniahnya, taharah suci dari kesyirikan, suci daripada bid'ah, suci daripada dosa-dosa. Ini merupakan ganjaran yang luar biasa ya. Kalau bukan hanya hadis ini, kalau seandainya tidak ada hadis-hadis tentang keutamaan wudu kecuali hadis ini, maka sudah cukup masuk dari surga, dari surga, dari pintu surga yang 8 yang mana dia kehendaki. Apalagi ternyata ada banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan wudu sebagaimana yang telah lalu. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ini hanyalah bukan semuanya, dan karena masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan berwudu yang Allah sediakan, ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berwudu. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beramal yang telah apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون

الحق ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقولون

هم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا

ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah kita kembali melanjutkan qiraah membaca asyru mujibat lin najah buku yang berjudul 10 sebab-sebab keselamatan. Kita masih membaca atau mempelajari bersama Al-Mujib Al-Thalith, sebab yang ketiga untuk mendapatkan keselamatan, yaitu khasyiatullah, takut kepada Allah, wa taqwahu, dan takwa kepadanya. Sudah kita baca bahwa al-khasyah itu adalah sebab keselamatan sampai halaman ke 22. Dan khasyah atau takut kepada Allah itu tidak bisa terrealisasi kecuali dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah salah satu caranya adalah dengan mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang tinggi, yang sempurna. Makanya dikatakan oleh Syekh, wa khasyiatullahi tabaraka wa ta'ala innama tatahaqqaqu bima'rifati asma'illahil husna wa sifatihil ula. Takutnya seseorang kepada Allah itu bisa dicapai dengan cara mengenal nama-nama Allah, memahami nama-nama Allah yang baik, yang indah, dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Wa ta'ammuli fi ayatillahil kauniyyati wa syar'iyyah. Dan di antara cara untuk menumbuhkan khasyatullah adalah dengan ta'amul, ya, merenungkan ayat-ayat Allah baik yang kauniyah ataupun yang syar'iyah. Kauniyah adalah apa yang ada di dalam alam semesta, ya, termasuk pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tidakkah kalian memperhatikan diri kalian sendiri tentang ciptaan Allah pada diri kita. Apabila kita merenungkan kondisi badan kita, kondisi fisik kita, maka akan terbayang betapa sempurnanya kekuatan Allah, kesempurnaan Allah, kasih sayang Allah, ilmu Allah yang menciptakan manusia demikian sempurna. Demikian juga ketika seseorang merenungkan ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah yang termaktub di dalam Al-Qur'an, kalamullah, dan juga yang disampaikan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selain Al-Qur'an, maka hadis juga wahyu. Ya, hadis itu adalah termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melewati nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku itu diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an. Yaitu apa? As-sunnah. Hadis-hadis yang sahih. Maka merenungi ayat-ayat syar'iyah termasuk di dalamnya adalah merenungi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Fa kullama kana al-'abdu a'zama ma'rifatan billah kana a'zama khasyatan lahu. Semakin tinggi tingkat pengenalan seseorang kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Jadi untuk mencapai takut kepada Allah itu harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, ya, kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh para hamba Allah tidak lain adalah karena mereka tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Makanya terjadi pencurian. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi sang pencuri. Ya. Kenapa kita ini terkadang mengucapkan kata-kata yang tidak baik? Karena terkadang kita ini lalai bahwa Allah sedang mengawasi seluruh ucapan kita. Kenapa kita terkadang melihat perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah? Karena saat itu kita sedang lupa atau mungkin tidak tahu bahwa Allah mengawasi seluruh pandangan kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui kerlingan mata dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Semakin kenal seseorang kepada Allah, semakin takut dia kepada Allah. Kama qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Yang bisa takut pada Allah adalah para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ulama adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar orang yang banyak hafalan hadisnya atau hafalan kalam ulama, bukan. Atau bisa mentarjih ini dan mentarjih itu. Ini merajihkan pendapat ini, menguatkan pendapat itu, bukan. Kan tapi yang ulama yang hakiki adalah yang ilmunya, yang hafalannya mengantarkan dia, kekuatan pendapat dia mengantarkan dia untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia misalnya mentarjihkan satu masalah, menguatkan satu masalah, satu pendapat dalam pendapat-pendapat fikih, Maka kalau dia seorang ulama, dia akan melakukan apa yang dia kuatkan. Jadi akan mengamalkan apa yang dia kuatkan dari pendapat-pendapat tersebut, ya. Jadi bukan hanya sekedar apa bisa menguatkan sebuah pendapat fikih, ya, dengan dalil-dalilnya, tapi setelah dia bisa menguatkan, dia bisa mengamalkan. Ya, dia bisa mengamalkan. Misal, kalau dia berpendapat bahwasanya sholat witir itu sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Bahkan dia mengatakan lam yatrukhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, belum pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan apa? Salat witir. Fi safar wala fil hadar. Baik di dalam safar ataupun tidak dalam kondisi safar. Itu pendapat dalam masalah apa? Fikih. Nah, yang bagaimana yang ulama? Yang ulama adalah setelah dia berpendapat seperti itu, dia kerjakan witir. Jadi bukan hanya sekedar apa? Berpendapat. Tapi dia mengamalkan apa yang dia yakini tentang kebenarannya. Begitu seterusnya dalam masalah pendapat-pendapat fikih dan yang lainnya, ya. Misalnya seseorang sudah menguatkan pendapat bahwasanya wudu dalam mengusap apa? Kepala itu adalah seluruh apa? Kepala. Dia kuatkan pendapat itu berdasarkan hadis Utsman misalnya radhiyallahu taala anhu. Maka orang yang ulama adalah orang yang mengamalkan, bukan malah tidak wudu, ya, bukan malah apa? Tidak wudu. Berarti bukan ulama itu. Jadi ilmunya membawa orang tersebut untuk semakin apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, ditanya hukumnya zakat apa? Wajib. Kalau dia seorang ulama yang mengenal Allah, maka dia pun akan membayar apa? Zakat. Ketika hartanya sudah mencapai nisab dan seterusnya, ya. Ini makna daripada ulama itu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar apa? Hafal. Bukan hanya sekedar bisa menguatkan pendapat ini dan itu. Bukan hanya sekedar bisa menerangkan masalah akidah, tauhid ini dan itu. Akan tapi bagaimana dia mengamalkan akidahnya, bagaimana dia mengamalkan tauhidnya, bagaimana dia mengamalkan fikihnya, bagaimana dia mengamalkan adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam muamalahnya, dalam jual belinya dan yang lain-lain. Ya. Itu adalah orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengenal Allah lewat ilmu-ilmu yang dia pelajari. Wa amma taqwallah, adapun takwa kepada Allah, fa hiya jima'u kulli khairin lil abad. Kan sebab ketiga kan dua, ya. Khasyah sama apa? Takwa. Takut sama takwa kepada Allah. Khasyah sudah selesai, ya. Jadi ilmu yang mengantarkan orang pada sampai tingkat apa? Al-khasyah. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah apa? Khasyatullah. Ya, kata sebagian ulama. Sesungguhnya ilmu yang sesungguhnya itu khasyatullah. Jadi itu sudah selesai kita bahas. Ya. Itu adalah salah satu sebab keselamatan. Dan dengan bisa takut kepada Allah, hati-hati dia dalam bersikap. Kalau orang itu sudah takut kepada Allah, dia akan hati-hati dalam bersikap. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala min khasyati innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, ya. Yaitu orang-orang yang mereka itu bersikap hati-hati dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang mendorong dia untuk takut, sehingga ketika seorang itu takut, maka dia pun apa? Hati-hati dalam melangkah. Kalau sudah hati-hati, selamat. Ya. Kalau sudah hati-hati, insya Allah apa? Selamat. Ya. Ora krusa krusu. Ya. Tidak asal jalan dalam kehidupan ini. Taib. Itu selesai kita. Wa amma taqwallah, adapun takwa kepada Allah, fahiyya jima'u kulli khairin lil abad. Adapun takwa kepada Allah itu adalah merupakan kebaikan bagi seorang hamba. Ini inti dari kebaikan dari seorang hamba. Jima'u kulli khair lil abad. Ya, inti dari seluruh kebaikan bagi seorang hamba. Wa hiya sababun 'azimun lin najati yaumil qiyamah. Dan takwa itu adalah sebab yang terbesar untuk mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa yunajjillahu alladhina taqaw, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Bimafazatihim, dengan sebab keselamatan mereka. Kalau Al-Imam As-Sa'di ya mengatakan binajatihim wa dzalika li anna ma'ahum alatun najah wa hiya taqwa. Mereka selamat, orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah dengan keselamatan-keselamatan yang mereka peroleh, dengan sebab jalan-jalan keselamatan yang mereka jalani. Binajatihim, dengan sebab jalan-jalan keselamatan yang mereka tempuh. Ya. Kenapa mereka bisa menempuh jalan-jalan keselamatan? Dzalika li'anna ma'ahum, hal itu dikarenakan mereka memiliki alatun najah, alat keselamatan. Ya, yaitu apa? Wahya taqwa. Yaitu taqwa. Jadi takwa itu adalah merupakan alatun najah, alat untuk menempuh segala bentuk jalan keselamatan. Ya, takwa itu adalah apa? Alat untuk menempuh segala bentuk jalan keselamatan. Orang yang bertakwa, lisannya akan selamat. Orang yang bertakwa, matanya akan selamat. Orang yang bertakwa, telinganya akan selamat. Orang yang bertakwa, hidungnya akan selamat. Orang yang bertakwa, hatinya akan selamat. Dan seterusnya. Ya. Takwa itu adalah alat untuk mendapatkan dan menempuh jalan-jalan keselamatan. Makanya tadi dikatakan oleh Syekh, amma taqwa fahiyya jima'u kulli khairin lil abad. Adapun takwa, dia itu adalah apa? Inti dari segala macam bentuk kebaikan bagi seorang hamba. Seorang kalau sudah bertakwa begitu, terjaga lisannya, terjaga matanya, terjaga hidungnya, terjaga telinganya, terjaga tangannya, terjaga kakinya, terjaga perutnya, terjaga kemaluannya, terjaga hatinya. Nas'allahu an yaj'alana minal muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Disebutkan juga dalam tafsir yang lain, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bimafazatihim itu adalah dengan sebab biada ihimul faraidho wajtinabi nawahih, dikarenakan mereka itu melaksanakan segala macam bentuk kewajiban dan meninggalkan segala macam bentuk larangan. Ya. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim, dengan jalan-jalan keselamatan mereka. Ya, dengan jalan-jalan keselamatan yang mereka tempuh. Caranya bagaimana? Di antaranya bagaimana? Dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ya. Dan meninggalkan larangan. Nah. kemudian la yamassuhumus su'u. Mereka tidak akan tertimpa keburukan pada hari kiamat. Jadi mereka selamat kelak pada hari kiamat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih. Ala ma fatahum min hududid dunya, mereka tidak sedih terhadap dunia yang terlewat. Ya. Jadi baru rencana, merencanakan dunia, qadarallahu wa masya'a fa'al, gagal. Ya kan? Gagal merencanakan dunia. Entah itu dalam masalah ma'isha, entah itu dalam masalah apa? Muamalah, entah itu dalam masalah munakahah, ya. Ngelamar ditolak, ya kan? Entah itu melamar pekerjaan ditolak ataupun melamar seorang pekerja ditolak. Melamar pekerjaan ditolak, melamar pekerja juga ditolak. Tapi ini tidak akan membuat apa mereka sedih. Dunia dan akhirat. Ustaz, masa sedih nggak boleh? Sedih boleh, tapi tidak berlebih. Karena dia tahu bahwasanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga di akhirat mereka tidak sedih. Orang-orang bertakwa ketika mereka meninggal tidak akan sedih. Ada yang apa namanya kepikiran, waduh, ujianku semester belum habis, ini sudah mati, masih tinggal 5 SKS. Tidak mikir lagi sudah. Tidak ada kesedihan, belum dapat gelar S1, S2, sudah meninggal dunia. Tidak ada kesedihan itu. Karena mereka sudah mendapatkan apa? Keselamatan. Mereka sudah mendapatkan tujuan utama mereka, yaitu selamat. Ya, yaitu apa? Selamat. Nah, ini diantara dalil bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan takwa itu adalah jima'u kulli khairin, inti dari seluruh kebaikan seorang hamba. Nah, kemudian kata Syekh Afidhullah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, berkata, berfirman Allah Ta'ala, wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun, dan kami akan selamatkan, dan kami telah selamatkan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, karena mereka dulu bertakwa. Ya, orang-orang beriman itu akan diselamatkan oleh Allah karena dulunya mereka adalah orang-orang apa? Yang bertakwa. Saat apa bedanya iman dan takwa? Sama sebetulnya. Ya, tapi kalau disamakan begini, di apa namanya, digabungkan begini, maka maknanya bisa apa? Bisa berbeda. Iman itu ya takwa, takwa itu ya iman. Tapi kalau digabungkan begini, iman itu lebih ke arah apa? Amalia hati, ya. Sedangkan takwa itu adalah lebih kepada apa? Amalia badan, ya. Amalia badan, amalia fisik, begitu. Tapi orang yang beriman itu ya bertakwa. Cuma memang orang yang beriman tingkat ketakwaannya itu berbeda, berbeda-beda. Sebagaimana orang yang bertakwa tingkat keimanannya juga berbeda-beda. Nah, kullun darajat. Kullun lahu darajat, setiap masalah itu ada tingkatan-tingkatannya. Makanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, masih diperintah untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman identik dengan amalan apa tadi? Amalan hati. Takwa identik dengan apa? Amalan anggota badan. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Wa qala Allahu tabaraka wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di halaman 23, kita sudah balik halamannya. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami telah selamatkan orang-orang yang beriman. Wa kanu, dan mereka dulunya, yattaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa adalah sebab keselamatan. Takwa adalah sebab keselamatan. Fa nasallallahu yaj'alana minal muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Wa taqwa fil asal, takwa itu pada asalnya, ya, bentukan katanya ma'khudhatun minal wiqayah. Diambil dari kata apa? Wiqayah. Ya, al-wiqayah itu artinya apa? Penjagaan. Ya. Penjagaan itu wiqayah namanya. Semacam tameng. Ya, takwa itu adalah apa? Penjagaan, penghalang, wiqayah. Wa min ahsani ma urifat bihi, dan di antara definisi yang terbaik tentang takwa, wa min ahsani ma urifat bihi, dan di antara definisi yang terbaik tentang takwa adalah qaulu Talq ibn Habibin rahimahullahu taala, yaitu perkataan Talq ibn Habib. Perkataan siapa? Talq ibn Habib. Ya, Talqi ibni Habibin, ya, rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Lama su'ila, tatkala beliau ditanya, siflana taqwa, wahai talak, tolong ceritakan kepada kami apa itu taqwa. Siflana, sifatkan pada kami. Ini tolong ceritakan kepada kami apa itu taqwa. Faqal, maka beliau mengatakan, rahimahullah ta'ala, at-taqwa, taqwa itu adalah amalun bi ta'atillah, mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya, mengamalkan, melakukan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah. Roja'a rahmatillah, dengan mengharap kasih sayang Allah. Ala nurin minallah, di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, takwa. Ya, apa tadi? Melakukan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah. Roja'a rahmatillah, dengan mengharap kasih sayang Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya, yaitu ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya takwa itu enggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Orang yang ingin bertakwa tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Lihat, saya ungkapkan kembali, saya ingatkan kembali kisah tiga sahabat yang mereka ingin menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Datang ke siapa? Ke rumah sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya minallah, di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, takwa. Ya, apa tadi? Melakukan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah. Roja'a rahmatillah, dengan mengharap kasih sayang Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya, yaitu ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tak

Orang yang ingin bertakwa tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Lihat, saya ungkapkan kembali, saya ingatkan kembali kisah tiga sahabat yang mereka ingin menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Datang ke siapa? Ke rumah sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang seorang bertekad apa? Salat malam terus enggak tidur. Nah, mereka ingin apa? Ingin mengamalkan ketaatan, mengharapkan rahmat dari Allah, ya. Tapi ternyata dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang itu ingin salat malam terus enggak mau tidur. Yang satunya tadi puasa terus, pokoknya enggak mau berbuka-buka. Ini setiap hari puasa terus. Enggak ada tidak bukanya. Enggak ada tidak puasanya. Kemudian yang satu malah lebih heboh lagi, ya kan? Apa? Tidak mau nikah dengan perempuan. Ini enggak akan menikahi apa? Enggak akan menikahi wanita. Karena kalau sudah menikahi wanita itu puasanya gagal, salat malamnya juga gagal, ya. Mungkin menurut pertimbangan. Tapi ternyata ini semua tidak disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka orang-orang yang pengin takwa, orang-orang yang pengin baik. Tapi ternyata untuk menjadi baik harus ala nurin minallah. Ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah berdasarkan ilmu. Wa taqwa, kata Talak ibn Habib, sisi yang lain adalah tarku maksiatillah, meninggalkan seluruh bentuk kemaksiatan kepada Allah. Makhafata iqabilah, karena takut siksaan Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diringkas, saudara-saudara sekalian, yang satu mengamalkan ketaatan, yang satunya meninggalkan apa? Kemaksiatan. Itu definisi takwa yang sering disampaikan oleh para khutbah, para khatib Jumat. Jamaah Jumat sekalian, marilah kita tingkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Itu kalau dijembreng itu ini. Ya. Jadi jembreng itu tahu enggak? Ya. Dijelentrehkan, jelentrehkan. Dipaparkan, ya, dijabarkan, ya, itu akan muncul ini. Oh, ternyata melaksanakan seluruh perintah itu harus diiringi dengan apa? Mengharapkan pahala. Ini enggak bisa sholat tanpa mengharapkan pahala dari Allah. Enggak bisa. Jadi untuk apa kau sholat? Untuk apa kita sholat? Itu harus jelas. Ingin pahala dari Allah. Terus bagaimana kau sholat? Bagaimana kita sholat? Dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini definisi takwa yang paling min ahsani ma'urifat bihi at-taqwa, kata Syekh. Di antara definisi yang paling bagus dalam masalah takwa adalah perkataan Talak ibn Habib. Silahkan yang muda-muda untuk menghafal, ya, karena penting dalam kehidupan kita supaya tahu, oh, mengamalkan. Kok yang muda-muda, yang masih merasa muda, ya kan? Supaya tahu, oh, ternyata mengamalkan perintah Allah begini caranya, enggak asal sak gelem udele dewe kamatasa usurrotuhu, ya kan? Oh, enggak mau asal, ya ini asal kepingin begini, enggak. Harus ada tuntunannya dan harus ada tujuannya. Nah, Allah taala a'lam bi as-shawab. Wala syakka anna man adda faraidhal islami wa wajibatid dini wajtanabal muharramati

0: al-athama fa innahu huwan najil muflihu fid dunya wal akhirati. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menunaikan segala macam bentuk kewajiban Islam, faraidul Islam, dan kewajiban-kewajiban agama, dan menjauhi segala macam bentuk perkara yang haram dan segala macam bentuk dosa. Ini untuk faedah ya. Di sini faraid al-Islam, faraidul Islam, wajibatiddin, saya katakan seluruh kewajiban agama, bentuknya mudhaf-mudhaf ilaih. Itu biasanya begitu ya. Kalau diutafakan, mufrad mudhaf itu ta'um, mencakup seluruh seluruhnya. Kalau dikatakan fardul Islam saja sudah kita katakan seluruh kewajiban Islam. Apalagi ini faraidul Islam. Kewajiban-kewajiban berarti seluruh kewajiban Islam. Kemudian bentuk yang kedua, wajtanabal muharramat. Ini faedah dan menjauhi seluruh. Kenapa seluruh? Karena ada alif lam al-istighraqiyah. Ya, alif lam untuk mencakup seluruh jenis apa? Perkara yang haram dan dosa. Fa innahu, orang yang seperti itu melaksanakan kewajiban agama, menjauhi larangan-larangannya, fa innahu huwan naji, itulah orang yang akan selamat, al muflihu, yang akan beruntung, yang akan memperoleh keberuntungan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Hampir adzan, baik. Itu yang bisa kita sampaikan menjelang adzan isya ini. Insyaallah taala kita jeda di sini. Ya, intinya bahwasanya al-khasyah, takut kepada Allah, dan takwa kepada Allah adalah merupakan sebab keselamatan seorang hamba. Perkataan muallif hafizahullah taala, waqad sahha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan ada riwayat hadis yang sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, An-Nu'man bin Qawqal, bahwa An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu taala anhu, suatu saat An-Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu taala anhu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita, apa pendapatmu, idza shallaitul maktubata, kalau aku melakukan salat wajib, wa haramtul harama, dan aku haramkan perkara-perkara yang memang haram, wa ahlaltul halala, dan aku menganggap halal perkara-perkara yang memang halal. Ya. Jadi bagaimana pendapatmu kalau aku sholat lima waktu, sholat wajib saja, kemudian aku haramkan yang memang haram, dan aku katakan halal kalau memang halal. A'adkhulul jannata, apakah aku akan masuk surga? Ini apakah aku akan selamat dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini itu menggambarkan takwa. Hadis ini menggambarkan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Di antara ketakwaan adalah salat yang wajib. Salat lima waktu. Kemudian mengharamkan yang memang harus haram. Dan menghalalkan yang memang halal. Ini semua ketakwaan. Dan ini menunjukkan bahwa ketakwaan itu menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Ini sisi pendalilan dari hadis tersebut, bahwa ketakwaan itu akan menyebabkan seseorang selamat dari api neraka dan beruntung dengan mendapatkan surga. Nah, fa kullu man jahada nafsahu, setiap orang yang berusaha untuk memaksa jiwanya, ya, memerangi jiwanya atau memaksa jiwanya, wasabbaraha, dan memaksanya untuk bersabar, sabbaraha, ya, memaksa jiwanya untuk bersabar, memaksa jiwanya untuk bersungguh-sungguh dan memaksa jiwanya untuk bersabar, ala fi'lil wajibat, dalam menunaikan segala macam bentuk kewajiban, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan segala macam bentuk yang haram, perbuatan haram, fa inna allaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, sayunjihi, akan menyelamatkan dia. Ini ketika An-Nu'man ibn Qawqal bertanya, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Berarti menunjukkan bahwa apa? Amalan-amalan tadi yang berupa ketakwaan-ketakwaan tadi itu akan menyelamatkan dia dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Fa innallaha sayunjihi wa yahdihi ila sawa'is sirat. Allah akan menyelamatkannya dan menunjukkan ke jalan yang lurus, ya, sawa'i as-sirat, ya. Sawa'i sirat itu artinya jalan yang lurus. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu fina, berjihad, ya, di jalan kami, bersungguh-sungguh, jahada, yujahidu, mujahadah, ya, mujahadah itu adalah apa? Bersungguh-sungguh. Mujahadah, mujahadah itu adalah mujahadatul insan nafsahu wa mujahadatul insan ghairahu. Itu namanya mujahadah, ya. Mujahadatul insan nafsahu wa mujahadatul insan ghairahu. Seseorang memaksa jiwanya dan seseorang bermujahadah, berjuang melawan selainnya. Seorang yang berjuang melawan jiwanya dan seorang yang berjuang untuk melawan selainnya, selain jiwanya. Ini walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah fina, di jalan kami. Ini bermujahadah melawan musuh-musuh Allah, bermujahadah melawan jiwanya sendiri, bermujahadah melawan syaitan. Ini orang-orang yang bermujahadah, ya, berjuang melawan dirinya sendiri, berjuang melawan musuh-musuh Allah, berjuang melawan syaitan. Apa yang didapatkan? Lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar kami akan beri petunjuk mereka jalan-jalan yang mengantarkan kepada kami. Sungguh kami akan betul-betul tunjukkan at-tariq al-musilah atau at-turuq al-musilah ilaih atau ilaina, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyertai orang-orang yang muhsinin. Di sini ada mungkin sedikit yang perlu diterangkan tentang firman Allah Ta'ala la ma'a, ya, sungguh Allah menyertai orang-orang yang berbuat baik. Ma'a atau ma'iyah, ya, kebersamaan Allah terhadap orang-orang muhsinin. Secara umum Allah memiliki sifat yang disebut dengan al-ma'iyah, kebersamaan, ya, kebersamaan. Dan sifat ma'iyatullah ada dua. Satu, ma'iyah yang bersifat umum. Ma'iyah yang bersifat apa? Umum. Yang kedua, ma'iyah yang bersifat khusus. Adapun ma'iyah yang bersifat umum, itu adalah kebersamaan Allah. Allah membersamai seluruh makhluknya, enggak peduli siapa. La muslim wala kafir. Tak itu muslim, tak itu kufar, Allah membersamai mereka. Bi'ilmihi, Allah mengetahui, fima kanu ya'malun, tentang apa saja yang mereka kerjakan. Wa amma yatakallamun, dan apa yang mereka ucapkan. Wa amma yatanajaun, dan apa saja yang mereka bisik-bisikkan, ya. Ma min najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisum, wala adna min dhalika wala akbara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidaklah ada perbisik-bisikan, perbincangan antara tiga orang, kecuali pasti Allah menyertai mereka, Allah yang keempatnya. Kalau ada orang, lima orang bisik-bisik, Allah yang keenamnya. Tidak ada jumlah yang lebih sedikit dari itu ataupun lebih banyak dari itu, kecuali pasti Allah menyertai mereka. Dimanapun mereka berada. Ini namanya ma'iyah amah. Allah menyertai, membersamai seluruh makhluknya. Mengetahui apa yang mereka ucapkan. Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mengetahui apa yang mereka bisik-bisik dan seterusnya. Ya. Ini ma'iyah yang sifatnya amah. Adapun ma'iyah yang sifatnya khasah, itu adalah ma'iyatullah yang spesial untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allahumma as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah menyertai orang-orang yang berbuat baik. Ini ma'iyah khasah yang artinya adalah an-nusratu, ya, wa ta'yidu, wa al-mahabbah wal wala, segala macam bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ta'yid wa nasr wal fatah, ya, bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, dan kemenangan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang spesial. Ini untuk orang-orang spesial. Namanya ma'iyah khasah. Dan ini tidak diberikan kepada setiap orang. Orang-orang kufar tidak mendapatkan ma'iyah khasah. Ini yang pertama. Pembagian ma'iyah dan makna masing-masing ma'iyah. Yang kedua, namanya ma'iyah, membersamai, itu tidak harus dan tidak berkonsekuensi Allah itu ada di tempat itu. Bersama yang dibersamai. Ya. Jadi kita gak usah ragu mengatakan Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu sama sekali tidak berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Sama sekali tidak. Dalam seluruh bahasa, yang namanya kebersamaan itu tidak harus di satu. Tidak harus di satu tempat. Ya. Demikian juga kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Tidak lantas Allah itu di satu tempat bersama hambanya. Kenapa? Karena Allah itu ba'inun an khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Mustawin ala arsihi. Allah beristiwa di atas arsnya. Dan Allah tidak butuh ars. Tapi Allah mensifati dirinya istawa ala arsh. Allah beristiwa di atas arsh sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kafiat yang Allah ketahui. Allah enggak butuh kepada arsh. Tapi Allah mustawin ala arsh. Allah beristiwa di atas arsh. Dan Allah terpisah dari makhluknya. Tapi Allah membersamai mereka. Orang-orang khusus dibersamai dengan pertolongannya. Dengan kemenangan yang diberikan kepadanya. Jadi tidak harus kebersamaan Allah dengan makhluknya itu menjadikan Allah hulul, ya, turun di satu tempat bersama makhluknya. Karena kalau seperti itu, Allah membersamai makhluknya ketika makhluknya masuk kamar mandi, ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Berarti beranggapan Allah bersama makhluknya di kamar, ini adalah akidah kekufuran. Ya, menyatunya Allah dengan makhluk, tidak sama sekali. Dalam seluruh bahasa begitu. Datang teman Anda yang sudah lama berada di Jakarta, dia tinggal bersama istrinya, ya, di mana, di Jakarta, ya kan, berdua-dua saja di sana. Ya. Pas liburan, mampir ke MPD. Tapi sendirian saja, enggak sama istrinya. Tanyalah kita, ya kan? Akhirnya kita pun bertanya, ya kan? Kamu masih sama istri kamu enggak? Masih dong. Mana? Dibuka di sakunya, enggak ada istrinya. Pecinya dibuka, mana katanya? Istri saya di Jakarta. Loh, tadi katanya masih bersama. Iya, saya tetap masih bersama istri saya yang dulu, meskipun sekarang tidak di satu tempat. Bisa dipahami ya, Kwan? Nah, jadi kebersamaan itu tidak harus pada satu tempat. Ada pertandingan, ya, pertandingan antara mahasiswa UGM, Masya Allah, sepak bola melawan klub terkenal dari mancanegara. Ya kan? Antum cari dukungan. Siapa? Kamu dukung? Saya jelas bersama anak-anak UGM dong. Anak-anak apa namanya Jogja dong, ya kan? Saya bersama mereka. Padahal yang antum bersamai itu di dalam televisi. Jauh di mancanegara sana. Antum cuma di depan televisi nongkrong, ya kan? Tapi tetap saya bersama mereka ini, ya kan? Walaupun terpisah jarak, tetap istilahnya bersama. Jadi kebersamaan itu tidak harus apa? Menyatu di satu apa? Tempat. Ini dalam seluruh bahasa, termasuk bahasa Arab. Yang namanya bersama tidak harus menyatu di satu tempat. Fa innallaha lama'al muhsin wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, bukan berarti Allah menyatu dengan mereka. Sama sekali tidak. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini salah satu penjelasan tentang ma'iyah. Wa hadzal fi'lu lil ma'muri wa tarku lil mahdzuri. Dan yang namanya mengerjakan sesuatu yang diperintah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang, la budda an yakuna an nurin wa ilmin. Harus dilakukan dengan berdasarkan cahaya dan ilmu. Kita ingin melakukan sesuatu yang diperintah atau ingin meninggalkan sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang diperintah, contohnya sholat. Kita ingin mengerjakan sholat, harus pakai ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Untuk meninggalkan larangan juga, ya, untuk meninggalkan larangan juga dengan apa? Dengan ilmu, ya, dengan ilmu. La budda an yakuna an nurin wa ilmin liya'rifal abdu ma yattaqi. Supaya orang itu tahu apa yang harus dia takwai. Apa yang harus dia terapkan, ketakwaan yang bagaimana yang dia harus terapkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan, Al-Qur'an. Ruh di sini artinya apa? Al-Qur'an. Min amrina, berdasarkan perintah kami. Jadi ruh dikatakan Al-Qur'an. Li'anna Al-Qur'an tahyal quluba wal arwah. Al-Qur'an dikatakan apa? Dikatakan ruh karena dia menghidupkan hati dan menghidupkan arwah itu sendiri. Kama tahya ar-ruhu al-jasada. Sebagaimana ruh itu sendiri menghidupkan apa? Jasad. Ya, makanya Al-Qur'an dikatakan apa? Ruh. Ruh itu menghidupkan jasad. Al-Qur'an menghidupkan hati. Sehingga dia disebut apa? Ruh. Ma kunta tadri mal kitabu. Kau tidak tahu tentang apa kitab-kitab terdahulu. Kau tidak baca. Kau tidak niru-niru. Ya, tidak menyalin dari kitab-kitab terdahulu. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Kau tidak tahu tentang iman, tentang syariat. Walakin ja'alnahu, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu tadi nuran, cahaya, sebagai petunjuk. Nahdi bihi man nasya, yang dengan Al-Quran itu kami beri petunjuk siapa saja yang kami kehendaki. Jadi orang yang ingin beri di orang yang ingin diberi oleh Allah petunjuk, Allah jadikan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya, sebagai patokan. Jadi kalau ingin menjalani hidayah, nih patokannya Al-Quran, bukan sembarangan. Min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Ini ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang ingin menjalani hidayah butuh yang namanya apa? Nur. Ya, butuh yang namanya cahaya, yaitu apa? Al-Quran. Tidak bisa menjalani ketakwaan tanpa bimbingan, tanpa petunjuk, tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Bakar bin Khunais rahimahullahu taala, berkata Bakar bin Khunais rahimahullahu taala, "Kaifa yakunu muttaqiyan?" Bagaimana mungkin seorang itu menjadi orang yang bertakwa? Man, bagaimana mungkin akan menjadi orang yang bertakwa? Man la yadri, orang yang tidak tahu, ma yattaqi, apa yang harus dia takwai. Bagaimana mungkin akan menjadi orang yang bertakwa? Man la yadri ma yattaqi, orang yang tidak tahu tentang bagaimana cara bertakwa. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Maka kesimpulan dari paragraf-paragraf terakhir ini, untuk khasyah itu butuh ilmu. Untuk takwa juga butuh ilmu. Untuk khasyah butuh ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Oh, untuk jadi khasyah itu adalah butuh ilmu. Yang bisa takut dari kalangan hamba-hamba kami, ya ulama. Mereka punya ilmu. Ilmu untuk takut kepada Allah. Untuk bertakwa juga butuh ilmu. Di sini dikatakan, walakin ja'alnahu nuron. Kami jadikan Al-Quran itu petunjuk. Ya. Nahdi bihi. Kami beri hidayah. Dengan Al-Quran itu, kami tunjukkan dengan Al-Quran itu, ya, man nasya', siapa saja yang kami kehendaki, jalan-jalan kebaikan dari kalangan hamba-hamba kami. Kemudian kata Bakar bin Khunais, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Tidak akan mungkin seorang itu akan menjadi bertakwa kalau dia tidak tahu bagaimana cara bertakwa. Demikian mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya menjadi amal yang soleh, dan memperberat timbangan kita kelak di hari akhir. Wa nas'alullaha an yarzuqana al-istiqamah wa yarzuqana husnal khatimah wa yarzuqana dukhulal jannah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كمسلمين مسلمات بابا إبو إبو سدرا سدري adik-adik dan anak-anakku rahimani wa rahmakumullah, para hadirin di Masjid Pogong Dalaman Yogyakarta, kita melanjutkan membaca buku Asyru Mujibatin Lin Najah, 10 sebab-sebab keselamatan atau 10 jalan-jalan keselamatan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah, mudah-mudahan Allah menjaga keduanya, wal muslimin jami'an, dan juga menjaga kaum muslimin semuanya dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini kita memasuki pembahasan baru. Ya, kita sudah selesai dari Al-Mujib Al-Awwal, kemudian Al-Mujib Al-Thani, kemudian Al-Mujib Al-Thalith, ya, jalan keselamatan yang pertama, kemudian jalan keselamatan yang kedua, dan jalan keselamatan yang ketiga. Jalan keselamatan yang pertama kita pelajari, bisa ditengok di daftar isi, ya, halaman 51 yang membawa buku. Jalan keselamatan yang pertama, dan ini adalah jalan keselamatan terbesar, adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan segala macam bentuk amalan agama hanya untuk Allah, ya, amalan lisan, amalan hati, amalan anggota tubuh, semuanya adalah untuk Allah. Itu jalan keselamatan. Kemudian yang kedua, al-mujib athani adalah ittiba'u sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibaratnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kapal penyelamat. Barang siapa yang ikut naik ke kapal tersebut dengan menjalankan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat dan sampai ke tujuan. Tapi barang siapa yang tidak mau naik, maka dia akan tenggelam di dahsyatnya gelombang kehidupan dunia. Ini penyelamat yang kedua, yaitu mengikuti seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran dalam berakidah, ajaran-ajaran dalam beribadah, ajaran dalam bermuamalah, dan juga ajaran dalam berakhlak. Ya, berakhlak. Semuanya kita berusaha untuk mengikutinya. Mudah-mudahan Allah memudahkannya. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, al-mujib ats-tsalits adalah penyelamat atau jalan keselamatan yang ketiga adalah khasyiatullah. Takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ya. Karena puncak dari keilmuan itu adalah khasyah. Ya, dan khasyah itulah ciri orang-orang yang akan kelak mendapatkan keselamatan. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Razak, firman Allah Ta'ala, alladhinahum min khasyati rabbihim mushfiqun. Itu orang-orang yang hati-hati dalam menempuh perjalanan hidup ini karena mereka khasyah kepada Rabb, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu orang-orang yang musyfiqun, berhati-hati dalam menempuh perjalanan hidup ini, ya, meniti jalan yang lurus. Kenapa? Min khasyati rabbihim, karena mereka takut kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut pada Allah itu adalah mendorong seseorang untuk apa? Berhati-hati. Ya, untuk berhati-hati. Kalau biasanya contoh yang kerap diungkapkan itu, ya, mau korupsi aja enggak jadi. Karena sekarang zamannya adalah zaman apa? Mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya. Allahumma amin. Zamannya zaman korupsi. Ya kan? Makanya sering dicontohkan. Tapi kalau mau ditingkat-tingkat, korupsi itu dosa besar karena zalim. Ya kan? Apalagi kalau dia menghalalkan korupsi. Ini bahaya. Sampai menghalalkan sebuah kemaksiatan. Ya. Saya mau korupsi untuk apa? Bangun masjid. Innalillah. Oh, halal ini. Ini bahaya ini. Tapi kalau mau ditingkatkan lagi, ada dosa yang lebih besar lagi, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau nyembelih tengu aja sudah takut pada Allah. Nyembelih tengu untuk yang bau reksa, tengu disembelih. Jangankan nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih untuk sajen kepada yang bau reksa, yang dia anggap menguasai sebuah tempat. Nyembelih tengu aja takut dia sana. Tengu, tahu tengu. Nek wong Jawa ngerti insyaallah. Kalau orang luar Jawa mungkin tungo, hewan yang suka menempel di ayam, warnanya merah, suka ngumpul jadi satu di paha ayam, di perutnya ayam, merah kecil-kecil, tungo, ya, penghisap darah. Jangankan menyembelih kambing, kerbau, sapi, menyembelih tungo saja sudah takut, ya. Jadi sampai mau melakukan kesyirikan enggak jadi. Kenapa? Karena takut pada Allah. Ini langkahnya betul-betul hati-hati. Maka ya, hati-hati dalam beribadah, hati-hati dalam bermuamalah, hati-hati dalam berakhlak, hati-hati dalam segalanya. Ya, dia melangkah dengan hati-hati. Ini sebab keselamatan. Makanya saya tadi contohkan yang sekarang lagi ngetren itu ya biasanya contohnya korupsi. Korupsi, iya korupsi betul. Jadi mau korupsi itu sudah takut pada Allah. Makanya karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa takut pada Allah adalah orang yang kenal Allah. Enggak kenal enggak akan takut pada Allah. Orang yang ma'rifatullah. Makanya enggak heran ya, orang sudah kaya kok ya korupsi gitu loh. Enggak korupsi aja kaya. Malah korupsi. Terus kalau sudah korupsi duitnya mau apa? Untuk apa? Ya cuma ditumpuk saja. Senang roh jumlahi. Ya, dia kumpulkan nanti untuk bukti ketika ditangkap. Allahul musta'an. Ini kalau OTT itu ya, ada buktinya. Ya loh, setumpuk uang, yang ini rupiah, yang itu dolar, yang itu apa? Yen. Nah, kita kalau orang biasa-biasa kita ya pakai uang yen saja. Ya, yen ono yo tuku, nah, yen ra ono yo rasa tuku. Ya. Mereka macam-macam, dolar apa, masya Allah. Buat apa sebetulnya sudah kaya kok yo? Korupsi sampai triliunan coba. Triliun itu nolnya berapa? Berapa triliun, Ustaz? Hah? Duh, sampai nolnya aja enggak tahu. 12 nolnya itu, masya Allah. Allahu musta'an. Sejuta-juta itu triliun. Ya, orang bilang itu sejuta-juta. Kenapa mereka bisa korupsi? Enggak kenal sama Allah. Enggak kenal. Jadi enggak takut. Beda dengan orang yang kenal sama Allah. Diriwayatkan ya, ini orang yang selamat, selamat dunia dan akhirat ini. Diriwayatkan ketika suatu saat Abdullah ibn Umar sedang berjalan di sebuah jalan di kota Mekah, tiba-tiba dari arah gunung itu turun kerumbulan kambing ya, sama gembalanya ya. Kemudian Abdullah bin Umar mendekat, wahai gulam, wahai pemuda, wahai anakku, tolong bi'ni ra'san minal ghanam. Saya tolong beli satu kambing. Kalau mereka bilang ra'san, ra'sun itu apa? Kepala. Tolong jualkan kepadaku satu kepala kambing. Ini bukan kepalanya tok. Artinya satu kambing utuh. Kalau orang bahasa Arab itu dengan istilah ra'sun. Satu kepala, dua kepala. Kalau kita pakai apa? Ekor. Ya. Walaupun kita suka kepala juga, suka ekor, gitu. Kita bilangnya ekor. Jual kepadaku satu ekor kambing. Kata sang gulam tadi, pemuda laisat li. Kambing-kambing ini bukan milik saya. Wa sahibuha yamna'uni an abi'aha. Dan pemiliknya melarangku untuk menjualnya. Kemudian kata Ibnu Umar, sudahlah, jual saja. Harganya kamu simpan. Kalau nanti majikanmu tanya, bilang saja dimakan serigala. Ya. Wajar enggak kambing sekian banyak dimakan serigala? Wajar, bahkan mungkin majikannya enggak akan tahu jumlahnya kurang satu atau berapa. Karena saking banyaknya. Jadi ibaratnya kita ini depan kita ada uang triliunan. Nguntek 300.000. Ya, ngeloroti. Narik ratusan ribu tiga lembar. Kira-kira geser enggak itu uang? Gini mah udah. Tetap kehitung tapi. Kalau secara komputer laporan mungkin kehitung dong, tapi secara manual ya uangnya gitu-gitu aja. Setiap ada uang masuk 1 triliun 300.000. Uang masuk 1 triliun, sebelum masuk mesin hitung lorot seret. Niki ngajarin mboten niki. Ya tentu kalau sekarang orangnya udah canggih ya. Uang masuk tentunya sudah terhitung dulu toh. Kalau dulu uang masuk belum terhitung bisa dilorot. Tapi setiap zaman semakin canggih, maka pencuri pun semakin canggih. Makanya ada istilah kong k kali kong. Kong satu dikalikan kong. Kong kali kong. Ini hati-hati gimana supaya cepat selamat. Nah, hubungan yang sana sebelum lapor tolong laporannya di apa? Dipermak apa di apa itu? Laporannya sekian aja, yang 300 ribu enggak usah dimasukkan. Ya. Kayak korupsi tingkat rendahan itu ya, tingkat rendahan tapi dosanya juga besar. Diutus belanja oleh sebuah instansi ke toko, tokonya ngasih harga 500 ribu, tetap ditulis berapa? 1 juta. Dia untung berapa? 500 ribu. Itu sekali belanja. Ya Allah, Allahul Musta'an. Apa kata pemuda tadi, sang remaja tadi, dia mengatakan, kalau memang begitu wahai bapak, fa'ain Allah idan, Allah mau dikemanakan. Allah mau dikemanakan. Fa'ainallahu idan. Kalau kau menyuruhku begitu, nyimpan harganya, nanti kalau ditanya majikanku, bilang saja dimakan apa? Serigala. Fa'ainallahu idan. Allah mau dikemanakan. Maka Ibnu Umar menangis. Masya Allah, itu budak loh. Budak itu dia enggak memiliki dirinya. Karena dirinya adalah miliknya majikan. Dan hartanya juga miliknya majikannya. Tapi dia masih mengenal Allah. Fa'ain Allahu idan. Allah mau dikemanakan. Abdullah bin Umar menangis. Dia cari ini si majikan. Ketemu rumahnya. Pemuda itu dibeli. Dan dibebaskan. Masya Allah. Kemudian gak tanggung-tanggung. Semua kambingnya dibeli sama Abdullah bin Umar. Buat apa? Buat sang pemuda. Tadinya kalau dia gak jujur, cuma untung berapa? 1 ekor kambing. Kalau sekarang mungkin harga 1.500.000 100 porsi. Oke kok. Atau kambing mungkin 2.500.000. Ini karena dia meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah. Sesuatu yang haram karena takut kepada Allah. Allah ganti. Itu di dunia. Masya Allah. Allah selamatkan dari perbudakan. Belum nanti di akhirat. Kisah banyak. Kisah wanita penjual susu. Itu kan kisah yang sangat masyhur. Seorang nenek dari seorang tokoh yang sangat masyhur. Neneknya siapa? Neneknya Umar bin Abdul Aziz. Semuanya berbicara tentang takut pada Allah. Jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Ya. Itu semuanya karena ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itu sudah kita bicarakan. Kemudian yang keempat yang akan kita pelajari adalah tentang hifzu al-lisan. Menjaga apa? Lisan. Ya. Di zaman sekarang ya, banyak fitnah. Kalau lisan tidak dikekang, dia akan bicara macam-macam. Apalagi kalau sudah mendekati pilihan presiden. Ya, hati-hati. Ya, enggak usah ikut-ikutan macam-macam komentar sana sini, komentar sana sini. Menjelang pilpres semuanya jadi politikus. Ya. Sampai kita di tingkat warung kopi saja ikut membicarakan. Allahu musta'an. Sudah. Ya, tahan lisan. Karena menahan lisan adalah jalan keselamatan. Baik, al-mujib ar-rabi. Al-mujib ar-rabi. Perkara yang keempat atau sebab keempat dari keselamatan, hifdzul lisani. Menjaga apa? Menjaga lisan. Beliau mengatakan, hafizahullah taala, famin wasailin najati wassalamati, dan di antara cara sarana, ya, di antara sarana untuk mendapatkan keselamatan, najah wassalamah, ya, adalah hifzul lisani, menjaga lisan. Wasiyanatuhu, dan melindungi lisan. An kulli ma yasu'uhu, dari setiap perkara yang merusaknya. Ya. Fafil hadithi, di dalam satu hadith, An Uqbah bin Amirin, dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qal, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man najatu, bagaimana cara selamat? Lihat, ini contoh berikutnya dari salah seorang sahabat yang ingin cari apa? Selamat. Dulu di awal kitab kan kita bicara tentang siapa? Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abu Bakar dan Umar, kemudian Abdullah ibn Zubair, ya, Abdullah ibn Rawahah, ya. Nah, sekarang kita bicara sahabat yang lain, ternyata juga pertanyaannya sama. Walaupun jawabannya berbeda, tapi intinya adalah sama, ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan atau ditanyakan tentang apa itu cara selamat? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imlik 'alaika lisanak. Ya. Kuasailah lisanmu. Kuasailah apa? Lisanmu. Ini jangan dilepas begitu saja, dikuasai, dikendalikan. Kendalikan lisanmu, kuasailah lisanmu, jagalah lisanmu. Wal yasaka baituka. Dan hendaklah engkau merasa luas dan nyaman tinggal di rumahmu. Di dalam kurung, kamu enggak pengen dikit-dikit apa? Keluar, dikit-dikit pergi. Rumah jadi enggak nyaman. Ini merasa nyamanlah ketika di dalam rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Ini tiga kunci apa? Keselamatan. Di antaranya yang pertama yang akan kita bahas, ya. Imlik 'alaika lisanak. Kuasai dan kendalikan lisanmu. Ya. Dikatakan di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jagalah lisanmu. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, imlik 'alaika lisanak. Jagalah lisanmu dan kendalikan lisanmu adalah tambihun, peringatan, ya, adalah mengingatkan, beliau mengingatkan, ila ahamiyati sianatil lisan, mengingatkan betapa pentingnya menjaga lisan. Bagaimana cara menjaga lisan? Wadhalika bi ayyandural abdu fi kalamihi, yaitu dengan cara seseorang hendaklah memperhatikan apa yang akan dia ucapkan. Jadi dipikir dulu, ya, direnungkan. Ya nanti lama Ustaz, ya enggak apa-apa. Di masa fitnah ini lama enggak apa-apa. Ya, di masa yang banyak godaan ini, untuk memutuskan satu perkara, ya, walaupun terkesan lama, yang penting hati-hati, itu enggak apa-apa. Makanya di salah satu kaidah di masa fitnah adalah antakuna tabian fil khair khairun min antakuna ra'san fi syarri. Nah, siapa yang bisa mengulangi? Antakuna tabian fil khair khairun min antakuna ra'san fi syarri. Lebih baik jadi pengikut. Pengikut artinya orang yang di belakang. Tapi di dalam kebaikan. Lebih baik jadi pengikut tapi dalam kebaikan. Itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan antakuna ra'san. Kamu jadi pemimpin, orang yang pertama kali. Tapi fi syarri. Hah? Saya salah ucapnya. Nah, betul. Iya, fisari di dalam keburukan. Nah, jazakallah khair. Ya, tadi saya ulangi, ya, masya Allah, jazakumullah khair. Ini diantara perkataan Syekh Abdul Razak, ya, dalam buku beliau, Atharul Fitan. pengaruh fitnah dalam kehidupan manusia. Buku kecil, tapi luar biasa manfaatnya. Antakuna tabi'an lil khair, kau jadi pengikut kebaikan, itu jauh lebih baik dibandingkan kau jadi pemimpin orang yang pertama, tapi dalam kesesatan atau keburukan. Itu sesuatu yang belum jelas. Kalau zaman sekarang kan zaman gadget. Ya. Mendingan ngeser belakangan daripada tergesa-gesa apa? Ngeser ning mboten sareh. Sareh koblaan user. Jadi kita ini sareh. Sareh kalau orang Jawa bilang itu sabar dulu. Sareh. Sing sareh. Tenang dulu. Tahan dulu. Sing sareh. Sebelum ngeser. Itu kaidah dalam masalah ngeser. Mendingan belakangan tidak apa-apa. Toh nanti juga insya Allah kalau kebaikan ada yang baca banyak. Ya. Jadi jangan cari apa, sekedar cari potongan telapak tangan yang menunjukkan jempol. Alias liga-liga. Like. Ya. Nggak usah cari apa, potongan tangan. Ya. Tangan dipotong gini aja seneng banget masya Allah. Wih, yang nge-like sudah ratusan. Ya. Tapi ternyata yang di-share salah. Ini kan sudah bahaya ini. Makanya dalam kaidah di dalam masalah fitnah, dalam fitnah itu kekacauan kehidupan. Fitnah artinya adalah kekacauan, kekacauan kehidupan. Yang benar dikatakan yang salah dikatakan benar. Kebaikan dan keburukan ditekan, kejahatan muncul dan seterusnya. Ya, banyaknya kemaksiatan, godaan-godaan itu namanya fitnah, zaman fitnah. Ya. Itu mendingan bersabar. Ya, mendingan apa? Bersabar. Enggak apa-apa, tidak usah tergesa-gesa. Ya. Termasuk berbicara. Membicarakan sebuah kejadian, kejadian-kejadian. Jangan setiap yang kita dengar lantas kita apa? Ucapkan. Ya, jangan setiap yang kita dengar lantas kita ucapkan. Terus bagaimana? Kita dengar, kita saring, kita cerna, kita teliti. Baru setelah jelas kebenarannya dan jelas manfaatnya. Tidak setiap yang benar itu kemudian ketika di-share jadi apa manfaat. Tidak setiap kebenaran lantas kemudian kita apa? Sampaikan. Falikulli maqamin maqal. Ya. Atau falikulli maqalin maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Contoh. Bicara poligami. Poligami boleh atau enggak? Boleh lah. Ada aturannya. Tapi bicaranya di depan anak SD. Buat apa coba? Ya. Atau di depan anak-anak PAUD. Ini kan hak. Anak PAUD kok diajak bicara apa? Poligami. Atau di depan orang-orang yang belum nikah. Yang hidupnya penuh liku-liku. Kamu belum laku. Ada tempatnya. Atau bicara zakat misalnya. Bagus sih. Bukan zakat. Misalnya apa ya. Kewajiban yang tinggi. Zakat lah ya. Zakat, nombani sob. Tapi mungkin di depan orang-orang yang tidak memiliki harta. Ya. Walaupun itu bagus juga mereka tahu fikih zakat. Akan tapi mungkin ada yang lebih penting untuk disampaikan kepada mereka. Falikul lima kal makom. Ada kebenaran itu ada tempatnya. Ditaruh di mana? Ya. Zakat memang harus diajarkan karena dia rukun Islam. Mungkin contohnya yang lain lah ya. Ya contohnya yang lain. Silakan. Jadi ada setiap kebenaran itu ada tempatnya. Jadi tidak setiap setelah kita cerna itu benar, oh ternyata yang seperti ini enggak layak untuk di-share walaupun benar. Jadi kita harus mempertimbangkan maslahat dan madarat. Karena tulisan sekarang itu yaqumu maqamal kalam. Tulisan itu menggantikan perkataan. Jadi untuk sekarang ini perlu dicerna. Perlu dicerna. Karena perkataan itu nanti insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Fa'inka, kemudian di sini akan saya sebutkan atau akan kita lanjutkan dulu. Wa dzalika bi an yandura al-'abdu fi kalamihi. Seorang hamba hendaklah memperhatikan apa? Ucapannya. Fa in kana khairan takallamli. Kalau memang ucapannya itu baik dan efeknya juga baik, ya, manfaatnya jelas, maka diucapkan. Wa in kana bi khilafi dzalika ahjama. Tapi kalau ternyata perkataannya itu bi khilafi dzalik, bertolak belakang atau tidak baik, ya, bertolak belakang dari kebaikan, maka ahjama, dia tahan dirinya, dia kendalikan lisannya, ya. Karena memang perkataan itu ada perkataan, jadi untuk sekarang ini perlu dicerna perlu dicerna, karena perkataan itu nanti insyaallah akan kita bahas selanjutnya. Fa'inka, kemudian di sini akan saya sebutkan atau akan kita lanjutkan dulu. Wa dzalika bi an yandura al-'abdu fi kalamihi. Seorang hamba hendaklah memperhatikan apa? Ucapannya. Fa in kana khairan takallamli. Kalau memang ucapannya itu baik dan efeknya juga baik, ya, manfaatnya jelas.

kebaikannya. 50% ke atas. 51%, 52%. Ini dibutuhkan kecermatan. Ya. Kemudian yang ketiga, makana dharran, yang membahayakan. Misalnya kata-kata kesyirikan, ya, kata-kata kemaksiatan, itu kan jelas mudarat. Ya. Atau marajaha dharuhu, atau yang dominan keburukannya. Jadi bisa menimbulkan keburukan. Ini sudah berapa? 4 ya. Satu yang 100% baik, bahasa Indonesia begitu ya, 100% baik, kemudian yang dominan kebaikannya dan manfaatnya 100% buruk, kemudian yang keempat tadi apa? Yang dominan keburukannya. Yang keempat, ma yatasawa fihi dharru wan naf'u. Yang perkataan atau kata-kata yang baik dan buruknya itu seimbang. Orang sekarang bilang 50-50. Ya. 50% 50%. Jadi akibat buruk yang ditimbulkan sama dengan akibat baik yang ditimbulkan. Yang keenam, ma lam yakun fihi dharrun wala nafun. Perkataan yang enggak ada madharatnya, enggak ada manfaatnya. Perkataan yang tidak ada madharatnya, tidak ada manfaatnya. Berarti 6 sudah ya. Bisa diulangi? 1. Yang 100% manfaat. Yang kedua, dominan manfaatnya. Keempat, 100% buruk. Ya, kemudian yang keempat ya. Keempat, tadi ketiga ya. Yang keempat, yang dominan keburukannya. Yang nomor 5, 50-50 artinya apa? Burukan dan kebaikannya seimbang, 50-50. Yang keenam, enggak ada kebaikan, enggak ada keburukannya. Dari 6 jenis itu, yang boleh kita ucapkan cuma 2. Yang mana? 1 dan 2. Ya, itu yang boleh kita ucapkan. Karena kita ini sebagai seorang muslim harus senantiasa mempertimbangkan manfaat madarat, manfaat madarat, manfaat madarat. Agama Islam ini terbangun di atas itu. Mura'atul masalih wal mafasid. Memperhatikan antara maslahat dan madarat. Maslahat dan madarat. Ya. Dengan cara jalbul masalih wa dar'u al mafasid. Ya, jalbul masalih dan dar'u, tujuannya adalah bagaimana kita menghindarkan madarat sejauh-jauhnya dan menarik manfaat yang sebesar-besarnya. Itu kaidahnya. Berarti yang bisa kita pilih yang nomor berapa? 1 dan 2. Itulah makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah berkata yang baik. Berkata yang baik itu nomor 1 dan 2. Aw liyasmut, atau diam dari yang berapa? 3, 4, 5, 6. Kalau yang 100% buruk jelas bahaya. Yang dominan keburukannya juga berbahaya. Yang sama keburukan dan kebaikannya juga berbahaya. Kalau tiba-tiba keburukannya meningkat, kita enggak sadar, enggak paham. Karena yang 50-50 itu di satu kesempatan bisa saja apa? Berubah menjadi nomor 3. Yang dominan keburukannya. Ya. Oh, kan bisa juga sebaliknya. Iya, tapi kan itu baru kemungkinan, makanya ditinggalkan. Adapun yang tidak ada keburukan, tidak ada kebaikan, kita ini siapa? Waktu kita terbatas. Kenapa kita bicara sesuatu yang tidak bermanfaat? Tidak ada manfaatnya. Apa ya contoh ngomong tidak ada manfaatnya? Mudharatnya yang tidak ada, manfaatnya juga tidak ada. Faqawluhu imlik 'alaika lisanaka tanbihun ila ahammiyati siyanatil lisan wa dhalika bi ayyin dural 'abdu fi kalamihi. Arti

0: Di sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuasailah atau jagalah, kendalikan lisanmu. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang pentingnya menjaga lisan. Caranya bagaimana? Yaitu seseorang hendaklah melihat, menilai terlebih dahulu setiap ucapannya. Apabila ucapannya itu adalah ucapan yang baik, maka dia bisa mengucapkannya. Tapi apabila ucapannya itu ternyata tidak baik, maka hendaklah dia menahan diri. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik ada dua macam, baik yang apa? Murni kebaikannya, ya. Dan yang kedua adalah yang dominan kebaikannya. Selain itu, diam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan dua keimanan, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, bahwa berkata yang baik itu adalah termasuk keimanan, dan bahwasanya berkata akan ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Jadi kita diingatkan bahwasanya berkata yang baik itu adalah termasuk bagian apa? Keimanan, termasuk bagian ketakwaan. Dan perkataan itu akan ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Termasuk bagian keimanan kepada Allah adalah berkata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang baik. Sadid, ya. Baik dalam masalah agama ataupun baik dalam urusan dunia. Baik. Ini tentang masalah amlik atau imlik alika lisanak. Kemudian Syekh mengatakan, hafizahullah taala, fa inna khuturatal lisan azimatun. Sesungguhnya bahaya lisan itu sangat besar. Ya. Bahaya lisan itu sangat sangat besar. Wa jinayatuhu kabiratun 'alal mar'i wa 'ala dinihi. Dan jinayah, tindak pidana, ya, jinayah, bahaya, ya. Bahaya lisan terhadap seseorang dan terhadap agama dia kabiratun, sangat apa? Sangat besar. Wa ala mujtama'ihi, juga sangat besar pengaruhnya bagi orang-orang masyarakat, wa man haulahu, dan siapa saja yang ada sekitarnya. Jadi lisan itu bahayanya kalau tidak ditahan akan membahayakan diri, orang-orang di sekitarnya, dan juga masyarakat di sekitarnya, ya. Bahkan masyarakat luas. Apalagi kalau yang memiliki lisan yang membahayakan tadi adalah orang yang memimpin masyarakatnya, ya, mulai dari kepala rumah tangga, mulai dari atasnya kumpulan kepala rumah tangga. Kalau ibu-ibu ya berarti ibu-ibu dasawisma, ya. Kalau lebih luas tadi adalah Bu RT, Pak RT. Lebih luas lagi adalah RW atau dukuh, ya. Kemudian lebih luas lagi terus begitu sampai apa? Presiden, sampai persatuan bangsa. Ya. Jadi setiap perkataan itu harus perkataan mereka itu satu huruf saja. Satu huruf. Satu kalimat atau satu kata saja itu pengaruhnya sangat sangat besar. Misalnya orang yang punya kekuasaan tinggi mengatakan tembak, ya tembak betul. Ikat, ya ikat betul. Padahal belum tentu yang ditembak itu layak ditembak. Belum tentu yang diikat itu layak diikat. Belum tentu yang dikatakan. dikatakan bebas itu layak bebas, belum tentu yang dikatakan hargai layak untuk dihargai. Jadi pengaruhnya sangat sangat besar. Sesuatu yang misalnya tidak layak dihargai, tapi oleh orang atasan, ya, dikatakan hargai, maka banyak masyarakat akan mengatakan, oh, ini memang termasuk perkara yang harus dihargai. Padahal di hadapan Allah ternyata nggak ada harganya, bahkan harganya minus. Ini bahaya. Seperti kita di hadapan anak-anak kita. Kita memamerkan sesuatu yang harusnya tidak perlu dipamerkan. Kita mengajari sesuatu yang tidak boleh diajarkan. Maka akhirnya anak-anak mengatakan, oh ini baik, padahal enggak baik. Satu rumah rusak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita, menjaga kaum muslimin dan bangsa Indonesia secara umum dari segala macam bentuk keburukan. Allahumma amin. Walihada kana alwa'id. Jadi bisa ditangkap ya bahayanya bagaimana ya. Ya. Nah, jadi bisa membolak-balikkan sesuatu yang harusnya di atas bisa menjadi di bawah, yang harusnya di bawah harusnya jadi di atas, yang harusnya di samping kanan di samping kiri, yang harusnya di samping kiri malah di samping kanan. Ini terbalik gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Walihada kana alwa'idu fiha syadida. Oleh sebab itu ancaman dalam masalah urusan lisan itu sangat besar. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sesungguhnya seseorang itu, la yatakallamu, dia berbicara, bil kalimah, dengan sebuah kalimat. Kalimat itu susunan, kalau bahasa kita berarti susunan kata ya. Atau kalau dalam bahasa Arab kalimah itu ya kalimah, betul-betul kata, satu kata, susunan huruf-huruf yang bermakna ya. Kalimat, ingat satu kalimat, satu kata atau susunan kata, terserah. Yang penting sesuatu yang menimbulkan makna. Ya. Bisa maknanya baik, bisa maknanya buruk. Kalau di sini seseorang itu sungguh dia berbicara dengan satu kata. Ma yatabayyanu fiha. Yang dia itu tidak fikirkan tentang kata itu. Ini asal apa? Nyeplos. Asal keluar. Ma yufakkiru fiha, hal hiya minal khair aw syarri. Ma yufakkir, dia enggak pikir ini kata baik ataukah buruk. Enggak sesuai dengan hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Itu kan perintah untuk mikir. Tapi di sini asal apa? Ceplos. Fa innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha, yang dia enggak pikirkan ini baik atau buruk. Yazillu biha finnari, maka dia akan terjatuh dengan sebab ucapannya tadi ke dalam api neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh. Jadi terperosok dalam neraka yang jaraknya itu, yang kedalamannya, terperosoknya dia itu lebih jauh antara timur dan barat. Timur dan barat itu mana sih? Ujung bumi, ujung bumi. Enggak, lebih dari itu lah. Kalau kita sampai di ujung barat, maka kita katakan yang lebih barat adalah yang di depan. Jadi kalau bumi itu ada ujung baratnya, berarti baratnya adalah yang terus ke sana. Allahu musta'an. Loh, emang neraka dalamnya kayak apa Ustaz? Bisa lebih dalam dari iya. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan sebagian apa? Sahabat. Id sami'na naqidan minas sama. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Dari mana? Dari arah langit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadruna ma hadza?" Ukamakola sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu enggak suara apa itu? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu suara batu yang dijatuhkan dari mulut neraka sejak 70 tahun yang lalu. Sampai sekarang yahwi ilan nar, sedang glundung ke dalam neraka. Suara glundung, glundung, glundung. Saat itu terdengar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sejak 70 tahun yang lalu, taruhlah beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu ketika beliau sudah di mana? Madinah. Umur beliau sekitar mungkin, perkirakanlah mungkin 60 tahun. Berarti kalau 70 tahun sebelumnya, batu itu digelindingkan sejak kapan? 10 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Batu gelundung. Enggak sampai-sampai. Batunya besar apa kecil? Suaranya kayak gitu. Sampai penduduk bumi dengar. Berarti besar apa kecil?
1: Besar banget.
0: Oh, nerakanya besar, batunya masuk kecil-kecil.
1: Nerakanya besar.
0: Penduduknya juga gede-gede. Sampai salah satu penduduk neraka digambarkan gerahamnya itu kayak gunung Uhud. Gerahamnya tok. Allahumma musta'an. Belum badannya. Belum batu-batunya. Waqutuhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah nas, manusia, dan batu. Itu isinya segede itu. Manusia yang giginya segunung-gunung. Gunung Uhud sih berapa panjangnya? 6 kilo. Tingginya mungkin sekitar berapa ya? 1 atau 3 kilo. Saya enggak tahu. Kalau panjangnya sekitar 6 kilo. Ini kayak gitu gede nih. Itu untu netok. Waktu orangnya jauh lebih besar. Makanya tidak heran pada hari kiamat kelak neraka akan didatangkan. Walaha sab'una alf zimam. Neraka itu memiliki 70 ribu zimam, tali kendali. Oh, jangan bayangkan kayak tali kendali apa? Bokar. Kereta yang ada di kota Jogja, Yogyakarta, tidak. Karena setiap tali kendali dipegang oleh 70 ribu malaikat. Allahu Akbar. Berarti 70 ribu kali 70 ribu. Berapa yang narik neraka? 70 ribu kali 70 ribu. Berarti nolnya ada 8. Tambah 49. 4908. 4900 tambah 06. Apa? Itu ngomongnya apa ini? Allahumma musta'an. Hampir 5 miliar ya. 4,9M, betul ya? 4,9 miliar. Anda bayangkan satu malaikat kayak malaikat Jibril saja kalau membentangkan sayapnya timur dan barat tertutup. Gedenya malaikat luar biasa. Malaikat mengusung arasy. Dan Allah beristiwa di atas arasy. Dan jangan bayangkan istiwanya Allah seperti duduknya makhluk. Dan Allah enggak butuh kepada makhluk, jelas. Arasy yang butuh pada Allah. Bukan Allah butuh pada arasy. Tapi Allah menjelaskan tentang dirinya. Allah beristiwa di atas arasy. Pengusungnya, malaikatnya, jarak antara daun telinganya, sebutkan dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan malaikat pengusung arasy. Jarak antara daun telinganya, syahmah uduni, daun telinganya dan pundaknya 500 tahun perjalanan. 500 perjalanan dengan unta. Karena perjalanan saat itu biasanya dengan unta. Dengan perjalanan yang tidak cepat, tidak lambat, perjalanan sedang. Pengen tahu? Monggo. Sewa unta di kebun binatang Gembira Loka. naik muter-muter alun-alun kidul selama 500 tahun perjalanan. Anda sampai mana kira-kira? Sampai kuburan. Dari setengah hari ngampleh, rong dino, lemes, 3 hari diumumkan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun, belum sampai perjalanan 500 tahun perjalanan sudah meninggal dunia. Jauh. Jauh sekali. Itu baru satu malaikat. Ada satu riwayat, walaupun para ulama memperselisihkan tentang lafadznya, ya. Ada satu malaikat, malaikat namanya Malakuddik. Malakuddik. Itu kakinya temancap itu bahasa Indonesianya apa? Terbenam. Mancap di bumi. Dan lehernya melengkung di bawah arsy. Kamu bisa bayangkan malaikatnya besarnya kayak apa? Di bawah arsy. Kita langit. Kita ini di atas kita ada 7 langit. Satu lapisan itu 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit satu dan kedua 500 tahun perjalanan. Di atas langit yang ketujuh ada air. Di atas air ada arsy. Wallahu istawa alal arsy. Dan arah istiwa di atas arsy. Ini jaraknya kayak apa? Gedenya malaikat itu kayak apa? Malaikat itu besar-besar badannya. Makanya kalau 70 ribu narik satu kendali, bisa bayangkan neraka gedenya kayak apa? Batu yang gelinding 70 tahun saat itu belum sampai, atau ada sebagian penerjemah mengatakan saat itu baru sampai. Kalau saya perkirakan itu kok belum sampai, karena Yahwi, jadi sedang apa? Menggelinding. Itu dalam banget berarti. Nah, ini hanya gara-gara satu kata yang dia gak pikir baik buruknya, satu tulisan gak pikir baik dan buruknya, akhirnya seseorang itu waliyadzubillah ternyata jelas-jelas perkataan itu akhirnya menimbulkan efek buruk, masuklah dia ke dalam neraka. Na'udzubillah ya min dzalik. Ustaz, apa seseorang itu akan dihukum karena lisannya? Ini pembahasan di halaman selanjutnya insyaallah taala. Nanti insyaallah akan kita baca. Ya. Walamma kanatin najah murtabitotan. Tatkala keselamatan itu murtabitotan. Tatkala keselamatan itu berkaitan erat. Irtibaton wasiqon. Tatkala keselamatan seseorang itu berkaitan erat. Bilisani, dengan lisan. Ta'allaqat jami'u a'dha'il badani bi. Maka seluruh anggota badan pun tergantung kepada lisan. Fi masiriha. Dalam akhir kesudahan mereka, ini baik buruknya itu tergantung pada lisan. Baik buruknya seluruh anggota badan itu tergantung pada lisan. Maka bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, seorang itu kalau sudah mendapatkan hidayah pertama kali, apabila seorang hatinya sudah mendapatkan hidayah mau mengerjakan agama Islam, yang mungkin tadinya ibu-ibu gak nutup aurat, akhirnya nutup aurat. Bapak-bapak yang tadinya mungkin belum mau sholat, akhirnya sholat. Belum mau jamaah, akhirnya jamaah. Belum mau ngaji, akhirnya ngaji. Setelah itu, setelah mendapatkan hidayah, yang pertama kali diurus, yang harus diurus pertama kali adalah lisan. Yang pertama kali. Jadi kita ini, kalaupun sudah ngaji, jangan merasa aman dari urusan lisan. Nah, biasanya orang yang sudah ngaji malah merasa sombong. Akhirnya celah sana, celah sini. Tuduh sana, tuduh sini. Sebut fulan, sebut fulan. Merasa bukan ghibah, padahal itu ghibah.
1: Ini kan kita betul-betul menyatakan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Itulah ghibah.
0: Kalau memang tidak sesuai dengan kaidah syariat.
1: Kalau mengada-ngada, dusta jatuhnya.
0: Mengatakan tentang seorang begini dan begitu,
1: padahal tidak begini dan tidak begitu. Ini dusta.
0: Dan itu banyak terjadi di majelis atau di sebagian majelis ilmu. Kedustaan semacam itu banyak terjadi di sebagian majelis ilmu. Allahu musta'an. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dari segala macam bentuk keburukan. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita dan saudara-saudara kita. Allahumma amin.
1: Walamma kanatin najah murtabitatan irtibatan wathiqan bil lisan ta'allaqat jami'u a'dha'il badani bihi fi masiriha. Tatkala ternyata keselamatan seseorang itu erat kaitannya dengan masalah lisan, maka otomatis seluruh anggota tubuh pun tergantung kepada lisan.
0: Baik buruknya. Baik buruknya anggota tubuh tergantung pada lisan.
1: Waqal, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu Adam, apabila seorang anak Adam sampai di waktu pagi, idza asbaha ibnu Adam, apabila ada seorang anak Adam sampai di waktu pagi, fa innal a'dha'a, maka seluruh anggota tubuhnya, kullaha, semuanya,
0: ya tangannya, ya kakinya, ya hidungnya, ya matanya, ya kemaluannya, ya perutnya,
1: kullaha, semuanya, tukafirul lisan.
0: Tukafir itu takhdo', dari kata khoda'a, khoda'a, khoda'a, takhdo',
1: khudu',
0: apa khudu'?
1: Merunduk.
0: Nek orang Jawa bilang niku DP, memelas,
1: memohon, seluruh anggota tubuhnya minta kepada lisan, tukafirul lisan, etahdaul lisan, minta betul-betul kepada lisan. Fatakul, mereka anggota tubuh itu berkata, ittaqillaha fina, wahai lisan, takutlah engkau dalam mengurus kami.
0: Memang lisan itu apa sih?
1: Lisan itu juru bicaranya hati, wakilnya hati. Ya, hati yang memikirkan, lisan yang akan mengungkapkan.
0: Ini dua anggota tubuh yang harus kita perhatikan. Hati, lisan. Hati, lisan.
1: La yastaqimu imanul abad hatta yastaqima lisanuhu. Qalbu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat dikatakan, dalam satu hadis dikatakan, seseorang itu tidak akan bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah, dan hati seseorang tidak bisa istiqomah sampai lisannya bisa istiqomah.
0: Berarti dua ini sangat penting. Seorang tidak bisa istiqomah sampai apa? Hatinya istiqomah, hati.
1: Dan hati seseorang tidak bisa istiqomah sampai kapan?
0: Sampai lisannya istiqomah. Jadi kalau kita sudah rumangsa bisa ngaji, pertama kali kita pergi ke tukang jahit untuk menjahitkan lisan. Ya. Dijaga. Pakai jahitan apa Ustaz? Mau jelujur apa bisum apa tusuk jetikan jejak apa diobras, terserah. Yang penting dijaga. Itu hanya sekat bahasa kiasan, itu jenis apa? Jahitan. Pokoknya dipegang sekuatnya. Jangan dilepas sembarangan. Ini buktinya. Kata seluruh anggota tubuh, ittaqillaha fina. Takutlah engkau wahai lisan dalam mengurus kami, dalam memimpin kami. Fa inna ma nahnu bika, kami itu tergantung padamu. Fa in istaqamta, kalau kamu lurus, istaqamna, kami pun bisa lurus. Wa in wajadta, tapi kalau kamu melenceng, iwajadna, kami pun ikut melenceng. Siapa yang bilang begitu? Seluruh anggota tubuh. Ini perkataan dan berita dari siapa, Tat? Ulangi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bersabda adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, catatan kaki nomor 2. Wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani, muhaddis Al-Asr. Ya, ahli hadis di zaman kita ini, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi hadis ini hadis sahih. Berbicara tentang perkara apa? Gaib. Ustaz, saya enggak dengar, Ustaz. Karena ini perkara gaib. Kalau begitu coba tak rekam, Ustaz. Nanti biar waktu pagi sini tak tempel ya, Pak, mesin perekam, seluruh anggota tubuh ditempel mesin perekam, tempelkan di komputer, ada enggak frekuensi yang berubah-ubah? Silakan. Mungkin tidak akan muncul apa-apa. Tapi kita sebagai seorang mukmin harus beriman ini benar-benar terjadi. Dan kita harus hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Fahifdzul lisani wa siyanatuhu milakul khairi kulli. Menjaga lisan dan melindunginya adalah milakul khair. Khulasatul khair. Inti dari sebuah atau inti dari seluruh kebaikan di dunia wal akhirah. Wa ihmaluhu, sementara menyia-nyiakan lisan. Wa itlaquhu, dan membiarkannya. Wa adamu tahaffudzi fihi, dan tidak menjaganya. Sababun lil halaki wal khasarati, adalah sebab kebinasaan dan kerugian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu apa yang kita pelajari, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis Mu'ad ibn Jabal yang diterangkan oleh mu'alif potongan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menjaga lisan kita dan diberi keistiqomahan pada urusan agama kita dan dimudahkan dalam urusan dunia kita. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
4: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
2: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi salat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
5: Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
2: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
5: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
6: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
2: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
5: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
6: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
2: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
5: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
6: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
5: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi, rawahu al-Bukhari.
6: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi, rawahu al-Bukhari.
6: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
5: fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana, rawahu Muslim.
6: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
2: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah," rawahu Muslim.
6: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
2: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu," rawahu al-Bukhari wa Muslim.
6: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
5: Allahu Akbar.
2: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam," rawahu Tirmidzi.
6: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
5: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
6: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
2: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
5: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
6: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
2: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, Rawahu Muslim.
6: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu an

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Imran.

0: jasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya, maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون.

0: Surah Al-Mu'minun.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
0: Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan orang-orang yang menunaikan zakat.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
1: إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.
0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun.
0: Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang menjaga solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
1: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam rahim, tempat yang kokoh.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: Kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat. Kemudian sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ.
0: Kemudian setelah itu, kamu pasti akan mati.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: qadirun.
1: Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Kemudian kami menjadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: تأكلون.
1: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
0: وشجر

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: أتأكلون.
1: Dan sungguh, pada hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan pada hewan ternak juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
0: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
1: Dan di atas hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal, kamu diangkut.
0: وَلَقَدْ

0: yattaqun.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: Alin.
1: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
0: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
1: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka sabarlah atasnya sampai waktu yang ditentukan.
0: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
1: Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
0: فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

0: ظلموا إنهم مغرقون.
1: Maka kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Dan apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, dan juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan, akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau membicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan.

Maka apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: Dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan itu kepada kaum Nuh.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah itu, kami ciptakan umat yang lain.

0: يتقون.
1: Dan kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dia berkata, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia bagimu. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
1: Para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan juga orang-orang yang mendustakan pertemuan hari akhirat, dan orang-orang yang telah kami berikan kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Mereka berkata, orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kamu taat kepada manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti merugi.

0: إنكم مخرجون.
1: Adakah dia menjanjikan kepadamu bahwa apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
0: Hayhata hayhata lima tu'adun.
1: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu.
0: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
1: Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini kita mati dan hidup, dan kita tidak akan dibangkitkan lagi.
0: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
1: Dia tidak lain, hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
0: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
1: Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku.
0: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
1: Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal.
0: Fa akhad

0: zalimin.
1: Maka mereka benar-benar dimusnahkan dengan suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
0: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
1: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
1: Tidak ada satu umat pun yang dapat mempercepat ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

0: yu'minun.
1: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
0: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
0: Ila Fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
1: Kami utus mereka berdua kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
0: Faqalu anu'minu libasharaini mithlina wa qawmuhuma lana abidun.
1: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka Bani Israel adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
0: Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin.
1: Maka kaum Fir'aun mendustakan keduanya. Karena itu mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan.
0: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
1: Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

0: أجمعين.
1: Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi dengan mata air yang mengalir.

0: أليم.
1: Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ.
0: Maka kami biarkan mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan.
1: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu?
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Kami segera memberikan kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadari.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut kepada azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.

0: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

0: الْحَقُّ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menunturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dirugikan.

0: amilun.
1: Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain yang buruk yang terus-menerus mereka kerjakan.
0: Hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun.
1: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di antara mereka, seketika itu mereka berteriak meminta pertolongan.
0: La taj'aru al-yawma innakum minna la tunsarun.
1: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta pertolongan pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.
0: Qad

0: Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quranku selalu dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.
1: Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin.
0: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka yang terdahulu?
1: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
0: Ataukah mereka tidak mengenal Muhammad Rasul mereka, karena itu mereka mengingkarinya?
1: Am yakuluna bihi jinnah, bal ja'ahum bilhaqq wa aktharuhum lilhaqq karihun.
0: Ataukah mereka berkata, Muhammad itu orang gila, padahal dia datang dengan membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.
1: Walau

0: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
1: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.
0: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
1: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan dari mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.
0: Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim.
1: Dan sungguh engkau Muhammad pasti telah menyeru mereka ke jalan yang lurus.
0: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil sirati lanakibun.
1: Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
0: Wala

0: يعلمون.
1: Dan sekiranya kami kasihani mereka dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan mereka juga tidak merendahkan diri.

0: يَبْخَسُونَ.
1: Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi orang-orang yang berputus asa.
0: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
1: Dan Allah lah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
1: Dan Allah lah yang mengembangbiakkan kamu di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.
0: وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia pula yang mengatur pergantian malam dan siang. Maka tidakkah kamu mengerti?
0: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ.
1: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

0: يبعثون.
1: Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
0: لقد وعد

0: walin.
1: Sungguh, yang demikian ini telah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
0: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
1: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
0: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu tidak mengingat?
0: Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arasy yang agung?
0: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Maka katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: kuntum ta'lamun.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
0: Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Maka katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu sampai tertipu?
0: Bal atainahum bilhaqqi wa innahum lakadzibun.
1: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar mendustakan kebenaran itu.
0: Mata

0: على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
0: Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
1: Dialah Allah, Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka.
0: Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin.
1: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang yang zalim.
0: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
1: Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka.
0: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun.
1: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
0: Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin.
1: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan.
0: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
1: Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar setan-setan itu tidak mendekati aku.
0: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
1: Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia.
0: La'alli a'malu salihan fima tarakt.

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah suatu dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan.

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat.

0: Penghuni neraka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih kembali kepada kekafiran, sungguh, kamilah orang-orang yang zalim.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di neraka, dan janganlah berbicara dengan aku.

0: Penghuni neraka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat.
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun."
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka.

0: kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih kembali kepada kekafiran, sungguh, kamilah orang-orang yang zalim.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di neraka, dan janganlah berbicara dengan aku.

0: Sungguh, dahulu ada segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berikanlah kami rahmat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat."
1: Fat

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labithtum fil ardi adad sinin.
0: Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qala

0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi, sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.
1: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.
0: Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui.
1: Afa

0: يرجعون.
1: Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
0: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
1: Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan Dialah Tuhan yang memiliki arasy yang mulia.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
1: Dan katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat, dan Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Surah Ad-Dukhan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Hamim.
1: Hamim.
0: Wal kitabil mubin.
1: Demi kitab Al-Quran yang jelas.
0: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin.
1: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
0: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.

0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui.
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin.
0: Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.
1: La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
1: Yaghshan nasa hadha 'adzabun alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'anna al-'adzab inna mu'minun.
0: Ketika itu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.
1: Anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
0: Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka.
1: Humma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
0: Kemudian mereka berpaling darinya dan mereka berkata, Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan dia orang gila.
1: Inna kashiful 'adzabi qalila innakum 'aidun.
0: Sungguh, kalau kami hilangkan azab dari mereka sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
1: Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun.
0: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan.
1: Walaqad fatanna qablahum qaum fir'aun wa ja'ahum rasulun karim.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka Musa, seorang rasul yang mulia.
1: An addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin.
0: Musa berkata, Serahkanlah kepadaku Bani Israel, hamba-hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.
1: Wa an la ta'lu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin.
0: Dan janganlah kamu sombong terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.
1: Fada'a rabbahu anna ha'ulai qawmun mujrimun.
0: Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa, maka segerakanlah azab kepada mereka.
1: Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
0: Allah. berfirman, berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar.
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Juga kebun-kebun dan tempat-tempat kediaman yang indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semuanya kepada kaum yang lain.
1: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ.
0: Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.
1: وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ.
0: Dan sungguh, telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan.
1: Min Fir'aun, innahu kana aliyan minal musrifin.
0: Yaitu dari siksaan Fir'aun. Sungguh, Fir'aun itu seorang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: Dan sungguh, telah kami pilih Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.
1: وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ.
0: Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna haula'i la yaqulun.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrikin itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin.
0: Dan mereka pun berkata, maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar.
1: Ahum khayrun am qawmu tubba'in wal.
0: Dia maha perkasa, maha penyayang.
1: Inna syajaratal zakkum.
0: Sesungguhnya pohon zakum itu
1: ta'amul asim,
0: makanan bagi orang yang banyak berbuat dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun,
0: seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghalil hamim,
0: seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Allah berfirman, peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Umma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu di dunia mengaku sebagai orang-orang yang perkasa lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal mut taqina fi maqamin amin.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa 'uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman surga dan mata air-mata air.

0: air.
1: Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin.
0: Mereka mengenakan pakaian dari sutra halus dan sutra tebal, duduk berhadap-hadapan.
1: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalam surga mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.
1: La

0: نَعِيمٍ.
1: Di dalam surga mereka tidak akan merasakan mati, selain kematian pertama di dunia, dan Allah melindungi mereka dari azab neraka.
0: فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Itu semua adalah karunia Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar mereka mendapat pelajaran.
0: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
1: Maka tunggulah Muhammad, sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.
2: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93.2

0: Kun.
1: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama, insya Allah hadir di kota kita Grobogan Safari Dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITH Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
3: Pelatihan Juru Sembelih Hal atau Juliha yang kedua. Tingkatkan ilmu, kuasai praktik dan keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juliha yang kedua dengan pemateri Ustadz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juliha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Ummul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembelih, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balik dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
2: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas, jumlah mereka sedikit, dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait wa yaqula bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithlad dzubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada ini, iya ya Pak Boyo.
2: Kono potoi isu-isu risan betul.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek benane kok ya kene.
2: Oh, nek ngono mbak bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umroh e. Wes etok ilmu, kanca sing apik, wes sampean yo ayem lek. Nek bojo salihah to.
1: Pengajiannya ngendi kuwi Pak?
2: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Quratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho, oleh.
1: Bune, gaya mangkat ngaji.

0: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: Pelatihan Juru Sembelih Hal atau Juliha yang kedua. Tingkatkan ilmu, kuasai praktik naik keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juliha yang kedua dengan pemateri Ustadz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juliha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Umul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembelih, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis. 93.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrg@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. 93.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa?
2: Huh?
1: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama? Insya Allah hadir di kota kita Grobogan. Safari dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITH Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah, Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: الدراسات القرآنية.
5: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
4: الدراسات القرآنية.
6: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas, jumlah mereka sedikit, dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
8: لا إله إلا الله.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? BAS FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100.
8: La ilaha illallah.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? BAS FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000

0: orang mulai 25 juta rupiah dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika 20 juta rupiah untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di masjid ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 196 mengangkat tema menjaga kesucian diri anak. Kenapa tema ini kita angkat? Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia nikmat yang banyak atau sedikit? Banyak. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Saking banyaknya sampai kita enggak bisa ngitung. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian bisa menghitungnya saking banyaknya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kesucian. Kenapa? Kesucian. Kesucian apa? Kesucian diri. Kebersihan hati, kejernihan otak dan iman yang terjaga. Tidak semua orang dikaruniai oleh Allah hal ini. Maka ketika kita mendapatkan karunia berupa kebersihan dan kesucian diri, kita harus bersyukur. Harus apa? Bersyukur. Caranya bagaimana Ustaz mensyukuri kenikmatan tersebut? Kebersihan itu dijaga. Dijaga dari apa? Dari hal-hal yang bisa mengotori kesucian tersebut. Apakah yang bisa mengotori kesucian jiwa? Apalagi kalau bukan dosa dan maksiat. Kalau boleh diumpamakan, kesucian itu adalah sesuatu yang putih, dan dosa serta maksiat itu sesuatu yang hitam. Jadi yang putih bisa berubah menjadi apa? Hitam. Gara-gara dosa dan maksiat.

0: Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluannya. Jadi kita di dalam ayat ini disuruh untuk melakukan dua hal. Apa yang pertama? Menundukkan pandangan mata. Yang kedua? Menjaga kemaluan. Perhatikan ya, menundukkan. Nek merem, kepaduk. Ya, disuruh apa? Menundukkan. Kita disuruh untuk menundukkan pandangan mata kita. Maksudnya dari apa? Dari hal-hal yang tidak boleh untuk dilihat. Kalau boleh dilihat, berarti kita tundukkan apa itu? Ya enggak. Apa yang boleh dilihat? Bojone dewek. Suami sendiri, istri sendiri boleh dilihat? Boleh. Kenapa boleh? Halal. Berarti sing mboten halal apa? Bojone tanggane. Ya. Ya. Itu yang boleh dilihat. Apalagi yang boleh dilihat, pemandangan sawah, gunung, langit, laut, ya, bunga-bunga indah, ya, yang boleh dilihat, buah-buahan, nggak apa-apa, untuk menambah keimanan. Jadi ayat ini nyuruh kita untuk menundukkan apa? Pandangan mata. Wa yahfadhu furujahum, dan supaya menjaga kemaluan. Karena antara mata dengan kemaluan itu punya koneksi. Ya. Punya hubungan. Biasanya orang yang jelalatan susah menjaga kemaluan. Berarti orang yang menundukkan pandangan mata gampang menjaga kemaluan. Ya. Makanya sama Allah Azza wa Jalla digabungkan. Tundukkan pandangan, jaga apa? Kemaluan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Zalika azka lahu. Karena dengan melakukan dua hal tersebut. Apa tadi bu? Dua hal tersebut. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Azka. Azka itu artinya lebih suci. Jadi ketika orang menundukkan pandangan matanya, tidak jelalatan, menjaga kehormatannya, itu akan suci buat dirinya. Berarti kebalikannya apa? Kalau tidak menundukkan pandangan mata, dan tidak menjaga kemaluan, itu akan menodai kesucian seseorang. Buat yang muda atau yang tua? Yang muda apa yang tua? Yang muda? Tua muda. Yang tua saja disuruh menundukkan pandangan, apalagi yang muda. Jadi bukan kok kemudian ini khusus buat anak muda. Enggak. Yang tua-tua juga. Sama. Saya tanya sama jenengnya. Orang terjerumus kepada perbuatan zina, itu hanya yang masih muda-muda atau termasuk yang tua-tua?
1: Yang tua-tua pun juga demikian.
0: Bukan jaminan. Nek wis tua berarti aman. Betul. Buktinya ada tua-tua. Tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi-jadi. Ya. Yeah. Na'udzubillah ini zalim. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Jadi ketika orang menundukkan pandangan mata akan lebih sus. Kenapa Ustaz? Karena orang kalau menjaga pandangan matanya, dia akan jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya, orang kalau mengumbar pandangan matanya, alias jelalatan, maka ini akan memudahkan jalannya kepada perbuatan maksiat. Orang yang biasa jelalatan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan berzina. Akan apa? Berzina. Kemungkinan yang kedua, dia tidak berzina dan tidak bisa menyalurkan syahwatnya sehingga hatinya terasa gelisah. Ya. Kemungkinan yang pertama, setelah jelalatan dia punya kesempatan untuk menyalurkan syahwatnya, yaitu berzina. Ketika dia menyalurkan syahwatnya dengan zina, maka dia telah menodai kesucian dirinya dan kesucian orang lain. Jadi yang jadi korban dia sendiri atau orang lain? Dua-duanya. Kehormatan dia rusak, kehormatan orang lain juga rusak. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak bisa menyalurkan syahwatnya karena gak punya uang, juga gak ada tempat atau orang yang mau diajak berzina. Akhirnya dia ngempet, dan ngempetnya itu membuat hatinya gelisah. Sehingga na'udzubillah min dzalik, ibu bapak yang kami hormati, para pendengar pemirsa, orang yang sudah kecanduan dengan yang namanya pornografi, maka dia akan susah untuk berpikir. Susah untuk apa? Berpikir. Sholat untuk khusyuk angile pol. Ngaji supaya fokus, susahnya minta. Kenapa? Karena menyalahi perintah Allah yang menyuruh kita untuk menundukkan apa? Pandangan. Menundukkan pandangan mata itu di dunia nyata atau di dunia maya? Tuan-tuan, di dunia nyata, contohnya lagi jalan-jalan, lagi goes, ya, boleh gak goes? Boleh, tapi aja karo pecicilan. Kita itu goes kan untuk mencari apa, bu? Kesehatan. Untuk mencari kesehatan jasmani apa rohani? Ya harapannya juga cuma jasmani, termasuk apa? Rohani. Jangan sampai kita goes, jasmaninya sehat, rohaninya rusak. Jangan. Pulang-pulang akhirnya gelisah. Ternyata bojoku ora seayu sing nang dalan. Gelisah. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya membandingkan. Oh ternyata bojoku wis tua, njenengan wis tua. Jadi di dunia nyata, ya, ketika lagi jalan-jalan, ketika lagi ke pasar, ketika lagi belanja, ketika lagi kerja, ini dunia nyata. Termasuk juga menundukkan pandangan mata perlu kita lakukan ketika di dunia maya. Kenapa dunia maya? Ya, tasnya ke HP. Tasnya ke HP. Hati-hati. Karena ranjau setan ada di mana. Apalagi yang mungkin masih gabung di grup yang campur aduk, nih. Grup campur aduk itu campur baur laki-laki perempuan. Dan di situ kadang-kadang anu kurang terjaga, ya adabnya, etikanya, akhirnya ketemu sama teman SMA, ya. Akhirnya CLBK. Kenapa bu CLBK bu? Wah ngerti ya. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya telepon-teleponan, WA-WAan. Rusaklah keharmonisan rumah tangga. Nah, ini dunia maya. Hati-hati. Megang HP, megang laptop, megang komputer, megang tab. Hati-hati. Nah, karena hanya akan merugikan, tidak ada untungnya. Jadi mengumbar pandangan mata di dunia nyata maupun di dunia maya, tidak ada untungnya. Ada ustaz untungnya marem, jere sapa. Enggak. Nafsu itu kalau dituruti tidak ada puasnya. Saya ulangi, kenapa? Nafsu itu kalau dituruti tidak ada puas. Diumpamakan seperti orang kehausan minum air laut. Kenapa? Orang kehausan minum air laut. Apa yang terjadi ketika orang kehausan minum air laut? Apa yang terjadi? Semakin haus. Semakin haus. Bahkan sampai tercekik. Bahkan bisa sampai mati. Jadi menuruti nafsu, keinginan nafsu itu ya akan pernah sampai titik puas tunat. Maka lawan. Dengan cara apa melawannya? Dengan cara menundukkan apa? Enggan. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan nih ya, perintah untuk menundukkan pandangan mata, ini buat yang tua-tua atau yang muda-muda? Dua-duanya. Kalau yang tua-tua saja disuruh menundukkan pandangan, apalagi yang muda. Kenapa kok saya katakan apalagi yang muda? Karena syahwatnya yang muda lebih besar. Syahwat anak muda dibandingkan syahwat orang yang sudah lanjut usia itu lebih besar anak muda. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu persis hal itu. Sehingga beliau berusaha semaksimal mungkin menjaga anak-anak ini. Generasi muda ini dijaga betul-betul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh sebuah kejadian yang disebutkan kisahnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini kejadian dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah ibnu Abbas. Sinten? Abdullah ibnu Abbas. Biasanya disingkat ibnu Abbas. Radhiyallahu anhum. Beliau bercerita tentang kejadian yang dialami oleh saudaranya sendiri. Namanya Al-Fadl. Sinten? Al-Fadl. Ibnu Abbas. Oh, dimurid dewek ya Ibnu Abbas. Bro. Yang cerita Abdullah Ibnu Abbas. Kejadiannya dialami oleh saudaranya. Namanya siapa? Abdullah. Al-Fadl Ibnu Abbas. Radiyallahu anhumah. Apa kata beliau? Kana al-Fadlu Ibnu Abbasin Rabifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Al-Fadl bonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bonceng apa? Unta. Kenapa? Unta. Karena saat itu kendaraannya apa? Unta atau kuda atau keledai, ya itu tunggangannya. Ketika Al-Fadl ini lagi bonceng, ja'at imra'atun min Khaf'an tastaftihi. Tahu-tahu datang seorang wanita dari suku Khas'an minta fatwa kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ini kejadiannya di musim haji. Jadi wanita ini datang menemui Rasul, pengen tanya tentang sebuah hukum agama. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Al-Fadl orang yang ganteng. Al-Fadl orangnya apa? Ganteng. Dan wanita yang datang apa? Cantik. Ya. Ganteng ketemu ayu. Apa yang terjadi? Waja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih. Maka al-fadl pun ngeliatin terus wanita itu. Dan wanita itu sama. Kenapa? Ngeliatin terus al-fadl. Karena ganteng banget al-fadl. Wanita itu juga cantik. Ketika ada anak muda pandang-pandangan, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila syikil akhar. Maka Nabi SAW pun mengalihkan mukanya al-fadl ke arah yang lain. Berarti lainnya diapakah kan? Nah. Diapa ini? Dibelok tak? Di dalam Mustad Ahmad, dan ini riwayat Yulia Sahil Arnaud, diceritakan bahwa ketika Al-Fadl mukanya dialihkan, nengok lagi. Sama tidak tersebut. Sinom dia. Ya. Apa ustua ya pada baik. Nengok lagi. Sama Nabi diapain lagi? Dialihkan lagi. Ditolehkan lagi sama Nabi. Ternyata ngulangi lagi Al-Fadl sampai 3 kali. Ngomong sama Nabi dialihkan lagi pandangannya. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Maka di akhir kejadian diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ibna akhi, ponaanku," ya. Karena memang Al-Fadl ini ponaannya siapa? Rasulullah SAW. Ponaanku, inna hadha yawmun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. Nah, hari ini orang yang menjaga telinganya, menjaga matanya, dan menjaga lisannya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad, para ulama masih berselisih pendapat dalam menilai riwayat ini. Ada yang mengatakan sanadnya sahih, ada yang mengatakan sanadnya dhaif. Tapi intinya apa? Intinya Nabi SAW tidak membiarkan anak muda itu menodai kesuciannya. Dan Nabi SAW tidak kemudian berasumsi, beranggapan seperti kebanyakan orang tua hari ini, Laura Papa Esi Nomiki. Ada gak orang tua yang punya pola pikir seperti itu? Ada atau tidak? Ada. Bunyi tiangnya. Oh, betul wantan ngeriki. Lawane si Nomiki. Bien jelek kayak gue. Jangan. Jangan seperti itu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW tidak membiarkan. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ayo kita jaga kesucian anak kita. Mulainya dari mana? Mulainya dari orang tuanya dulu. Orang tuanya itu siapa? Ya Bapak Ibu. Ayo kita sebagai orang tua kasih contoh kepada anak-anak kita. Seperti yang saya katakan tadi, di dunia nyata maupun di dunia kisahan. Dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dari hal-hal yang di situ terjadi perzinaan. Mata juga berzina gitu. Atau zina telinga, atau zina mulut, hindari. Ya. Dan ini kalau kita bisa mengekang ini, maka hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara benda yang satu itu. Apa? HP. Bayangkan, rumah tangga sudah puluhan tahun harmonis. Wis pada-pada, tuane rusak gara-gara benda yang satu itu. Waktu dihabisin buat main apa terus. Medsos punya semuanya. WA punya, Facebook punya, apalagi Instagram punya, TikTok punya. Bayangkan bah-bah dua TikTok. Bayangkan. Ya, Masya Allah. Semua akun punya. Kayak ano public figure aja. Pejabat bukan, public figure bukan, semua akun medsos punya. Buat apa? Ya. Akhirnya yang terjadi adalah masing-masing sibuk dengan HP-nya. Iya, kalau misalnya yang dikonsumsi adalah sesuatu yang halal. Enggak. Nyerempet-nyerempet yang haram. Malah bukan nyerempet, tok. Kecemplung. Enggak. Keceklong dalam hal-hal yang haram. Akhirnya rusaklah rumah tangga itu. Nah, orang tuanya kayak gitu. Ya dicontoh sama anaknya. Makanya kalau kita ingin menjaga kesucian anak-anak kita, ayo kita mulai dari siapa? Orang tuanya dulu. Bapaknya sama ibunya. Gimana jenengan akan melarang anak, ayo le aja dolanan HP baik, lawang? Nah, mana kalau bingungnya berbang? Saya sering sampaikan, buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Ya, anak itu perilakunya kira-kira ya fotokopi perilaku bapak dan ibunya. Ya. Maka ayo kita biasakan mulai dari HP. Kita ingatkan anak kita, nak, kamu boleh nih pegang HP. Tapi nak, ingat ya, yang enggak boleh itu A, B, C, D. Jelas kan? Ya. Jadi megang HP, silakan untuk hal yang bermanfaat saja. Yang enggak bermanfaat, contohnya ini, nak, ini enggak bermanfaat. 1, 2, 3. Ini maksiat, nak, ada gambar wanita di situ. Yang tidak menutup aurat. Itu hanya apa? Belum anak itu pegang HP diingetin. Setelah anak pegang HP diingetin lagi. Anak, tadi kamu buka apa? Ya. Kalau memang ketahuan hal itu enggak baik, dinasihati. Ya. Dengan cara yang baik. Bukan pula dipukuli, enggak juga. Dinasihati dengan cara yang baik. Dijelaskan manfaatnya apa, nak. Yang ada adalah kamu menjadi gelisah, menjadi kepikiran. Akhirnya susah tidur, susah ngapal Al-Quran, malas belajar. Jelaskan kepada anak kita pelan-pelan. Dan ketika di dunia nyata, itu kan dunia mayang ya, dunia nyata sana ketika kita ajak bepergian, naik kereta kah, naik bus kah, kan potensi untuk ketemu dengan lawan jenis yang sering membuka aurat kejadiannya, itu kan besar. Maka sebelum berangkat, kita ingatkan, nak, nanti kalau di kereta ya, nak, jaga pandangan ya, nanti. Jangan jelanatan. Nanti sampai di kereta kita melihat kok qadarullah kursinya di sini, yang sebelah sana perempuan misalnya, masih muda juga. Anak kita kok nengok kita apa kan? Kayak yang dilakukan oleh Nabi kepada siapa? Al-Fadl. Tapi juga jangan terlalu vulgar juga, supaya dia enggak malu banget gitu ya. Kita bisikin, nak. Ayo, nak, jaga pandangan. Ya. Intinya apa? Intinya kita jangan putus asa.